0: Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
2: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
1: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
3: Perpanjangan SIM C, Pak.
4: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
3: Kerja, Pak.
4: Kerja, ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
1: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkelanjutan barisan.
7: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
5: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
5: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
8: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
5: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
11: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
10: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
11: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
10: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
12: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
11: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
13: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
14: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

99,7 Pro 1 RRI Medan, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Apa kabar Anda di hari ini Senin 13 Juli 2026? Tentu saja semoga selalu sehat, penuh semangat dan siap menjalani aktivitas. Ya pendengar, Senin pagi selalu membawa semangat baru. Jalanan mulai ramai, para pekerja, karyawan dan pegawai bersiap menuju ke tempat kerja. Kemudian para pedagang membuka usahanya. Dan yang pasti pendengar, hari ini ada pemandangan yang begitu khas karena ini merupakan awal tahun ajaran baru, di mana siswa yang mengenakan seragam baru dengan wajah penuh antusias. Ya pendengar, hari ini kita akan bahas tentang masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS, sebuah momen penting yang menjadi langkah awal bagi peserta didik untuk mengenal sekolah, mengenal guru, teman-teman baru, serta budaya belajar yang akan mereka jalani. Ya pendengar, MPLS bukan sekedar kegiatan seremonial atau orientasi sekolah. Lebih dari itu, MPLS dirancang agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru secara nyaman, aman, dan menyenangkan. Melalui MPLS, siswa dikenalkan dengan berbagai hal, mulai dari tata tertib sekolah, kemudian fasilitas belajar di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, hingga nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, dan semangat gotong royong juga kebersamaan. Dan yang juga penting untuk diingat pendengar, pelaksanaan MPLS saat ini menekankan kegiatan yang edukatif, kreatif, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perundungan ataupun bullying maupun perpeloncoan. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman dan ramah bagi seluruh peserta didik. Nah, bagi orang tua, dukungan di rumah juga sangat berarti. Berikan semangat kepada putra-putri Anda agar lebih percaya diri menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Dengarkan cerita mereka sepulang sekolah dan dampingi proses adaptasi mereka dengan penuh perhatian. Dan tentu saja pendengar, kepada para guru serta seluruh warga sekolah, semoga kegiatan MPLS menjadi awal yang menyenangkan sehingga setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Ya pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Begitu pula pendidikan MPLS adalah awal dari perjalanan panjang untuk meraih ilmu, pengalaman, dan cita-cita. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah, dan penuh semangat belajar. Karena sekolah bukan hanya tempat mencari nilai, tetapi juga tempat membentuk karakter dan mempersiapkan generasi masa depan.

Pendengar, pencapaian terbaik negara Asia di ajang Piala Dunia hingga sekarang masih dipegang oleh Korea Selatan. Prestasi bersejarah itu terjadi pada Piala Dunia 2002 yang digelar di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan berhasil menembus babak semifinal menjadi negara Asia pertama yang mencapai 4 besar Piala Dunia. Perjalanan mereka sangat mengesankan. Korea Selatan sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Italia di babak 16 besar dan Spanyol di perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Jerman di semifinal. Mereka kemudian menutup turnamen di posisi keempat dunia. Hingga sekarang, belum ada negara Asia yang mampu melampaui pencapaian tersebut. Bahkan rekor finish di posisi keempat ini masih menjadi catatan terbaik benua Asia dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pendengar, sekali lagi setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Begitu pula pendidikan, pendengar. MPLS ini merupakan awal dari perjalanan panjang untuk meraih ilmu, pengalaman, dan cita-cita. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramai, dan penuh semangat belajar. Karena sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan mempersiapkan generasi di masa depan. Nah, bicara soal masa depan, pendengar, bukan hanya pendidikan yang perlu dipersiapkan sejak dini, kesehatan juga menjadi investasi yang tidak kalah penting. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menjalankan aktivitas, berkarya, serta mendampingi keluarga dengan lebih optimal. Salah satu kesehatan yang masih menjadi perhatian adalah kanker serviks, pendengar. Padahal penyakit ini memiliki peluang besar untuk dicegah dan dideteksi lebih awal melalui screening. Kini, pendengar, telah tersedia metode screening yang lebih modern, yaitu pemeriksaan HPV DNA yang mampu membantu mendeteksi resiko kanker serviks sejak dini. Lalu apa sebenarnya pemeriksaan HPV DNA? Siapa saja yang dianjurkan menjalani screening? Bagaimana prosedurnya dan mengapa deteksi dini itu sangat penting? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengikuti dialog AE Raya Menyapa dengan topik screening kanker serviks metode HPV DNA. Dengan narasumber ada Ahmad Junta Mustafa SKM, Ketua Tim Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kabupaten Madiun. Kemudian ada Siti Mariam Pujiati AMD Kebidan, Koordinator Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dan juga Dr. Sulo Fatmi, Dokter Umum Puskesmas Kaibon Kabupaten Madiun. Nanti Anda akan dipandu oleh host Angela Reska. Jam 8, AI Raya Menyapa hadir buat Anda semuanya, ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Incheon Airport selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani 118 penerbangan jemaah umroh. Sebab pemusatan perpindahan layanan ke Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F telah dilakukan bertahap sejak 1 hingga 10 Juli 2026 kemarin. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan, pihaknya mencatat 118 penerbangan yang terdiri dari 59 keberangkatan dan 59 kedatangan dengan penumpang total 40.642 jiwa. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami readyco.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Baik pendengar, masih di Madiun pagi ini, dialog air raya menyapa setelah ini akan segera hadir untuk Anda ikuti dengan topik screening kanker serviks dengan metode HPV DNA dengan narasumber ada Ahmad Junta Mustafa, SKM, Ketua Tim Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kabupaten Madiun. Kemudian ada Siti Mariam Pujiati AMD Kep Bidan, Koordinator Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dan juga Dr. Sulfatmi, Dokter Umum Puskesmas Kaibon Madiun. Nanti Anda akan dipandu oleh host Angela Reska.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angela Rizka di Dialog AE Raya Menyapa edisi Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, saat ini sudah bergabung bersama kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Kita akan membahas tentang screening kanker serviks dengan metode HPV DNA. Sudah bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada Pak Ahmad Yunta Mustofa. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi Pak.
0: Iya. Dan juga ada Bu Siti Mariam Pujiati.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Iya, dan juga ada Dr. Zul Fatmi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Iya. Dan nanti kita juga akan berbincang tentang serviks kanker, screening kanker serviks dengan metode HPV DNA. Dan untuk pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Madiun, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui kolom chat YouTube di RRI Madiun. Dan mungkin untuk sebagai awalan mungkin ya, gambaran sebenarnya seperti apa sih kanker serviks ini dan mengapa ini menjadi perhatian begitu mungkin dari Dinas Kesehatan Madiun, mungkin bisa sebagai awalan.
1: Enggak? Terima kasih Mbak Rizka. Jadi kenapa pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu menggalakkan screening kanker serviks khususnya kaitannya dengan HPV DNA. Jadi memang angka kasus daripada kanker serviks itu cukup tinggi kematiannya. Jadi di Indonesia saat ini kira-kira ada sekitar 36.964 kasus kanker dan dengan angka kematian sekitar 20.000 jiwa, di mana wanita usia subur pada usia 30 sampai 69 ini punya faktor resiko cukup tinggi terjadinya kanker ini, sehingga diharapkan dengan adanya screening atau deteksi dini kanker serviks dengan metode HPV DNA ini lebih meningkatkan penemuan kasus dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa screening kanker ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan khususnya pada wanita usia subur. Dan melalui pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan ada dua metode yang dulu pernah dilakukan, yaitu IVA, infeksi visual asetat, di mana ada pemeriksaan yang dilakukan oleh nakes. Dan untuk tahun 2025 ini kita menggunakan HPV DNA, harapannya dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi kita bisa mengetahui sel-sel kanker yang ganas yang bisa menyebabkan kematian akibat kanker serviks ini. Jadi mungkin itu yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan layanan pemeriksaan kesehatan khususnya pada wanita usia subur.
0: Ya, baik. Kemudian untuk metodenya ini seperti apa Pak? Apakah setiap wanita atau perempuan itu bisa dengan bebas gitu untuk melakukan screening ini atau ada metode lain atau seperti apa?
1: Iya, untuk HPV DNA ini diambil spesimen dari swab daripada lesi-lesi yang kanker yang ada di leher mulut rahim ya, jadi diambil swabnya dan dilakukan pemeriksaan dengan metode PCR, di mana yang dulu waktu COVID alat PCR ini untuk mendeteksi kasus-kasus COVID yang ditemukan, dan sekarang alat PCR ini oleh Kementerian Kesehatan difungsikan kembali untuk mendeteksi kanker serviks HPV DNA ini, sehingga alat-alat PCR ini bisa dimanfaatkan kembali setelah kemarin dilakukan untuk screening COVID. Dan di seluruh kabupaten kota ini sudah dilaksanakan untuk deteksi dini kanker serviks dengan metode HPV DNA, di mana ini bisa dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas, dan kita bekerja sama dengan rumah sakit, dengan balai laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan HPV DNA dengan metode PCR ini.
0: Ya, baik. Kemudian saya juga penasaran dengan dokter, mungkin saya ingin bertanya untuk di puskesmas sendiri itu apakah sudah banyak pasien atau mungkin wanita yang secara sadar untuk ingin melakukan screening kanker dengan metode HPV DNA ini?
3: Baik, terima kasih. Jadi di Puskesmas Kayubon ini setahun belakangan kita sudah melakukan screening dengan metode HPV DNA. Dan kebetulan kita juga melakukan HPV DNA co-testing IVA. Jadi untuk saat ini target kita sudah ada 100 pasien yang mendapatkan screening HPV DNA. Kalau untuk tingkat kesadaran pada saat ini kita masih sifatnya masih mengajak wanita-wanita yang ada di wilayah puskesmas kami untuk melakukan screening seperti itu.
0: Ya, berarti masih sifatnya masih ajakan.
3: Iya, masih ajakan. Untuk kesadaran sendiri mungkin masih kurang. Kebetulan juga alatnya atau bahan pemeriksaannya juga masih disuplai dari Dinas Kesehatan. Jadi tergantung logistik yang tersedia, cakupan kita tergantung dari logistiknya gitu, cakupan screeningnya.
0: Oke, baik. Berarti sejauh ini untuk ajakan itu apakah disosialisasikan melalui sosial media atau mungkin ke masyarakat itu seperti apa?
3: Untuk sosialisasinya biasanya secara personal, misalnya pada saat pasien datang ke puskesmas atau periksa di poli KIA atau poli umum, atau pada saat posyandu, ada posyandu ILP diedukasikan, atau lewat sosial media. Kebetulan puskesmas kita ada aktif di media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Di situ kita juga ada sosialisasi HPV DNA.
0: Oke, dan untuk para masyarakat ya, terutama wanita ini, apakah bagaimana mereka dalam menyikapi ajakan ini? Apakah antusias atau mungkin baru tahu gitu atau seperti apa?
3: Jadi untuk saat ini memang agak sulit ya, tantangannya di situ, karena sebagian besar itu pasien-pasien itu malu untuk diperiksa karena metodenya atau cara pemeriksaannya itu kan melalui pemeriksaan menggunakan alat spekulum gitu, karena yang diperiksa kan leher rahim. Selain itu juga ada ketakutan atau kecemasan nanti kalau hasilnya positif bagaimana, takut kalau misalnya hasil positif ternyata ini kanker, padahal kan sebenarnya ini sifatnya screening untuk mendeteksi virus, bukan untuk mendeteksi kanker.
0: Oke. Dan mungkin saya juga akan beralih ke Bu Siti ini sebagai bidan ini, bagaimana nih caranya mengajak perempuan terutama ya untuk screening kanker serviks dengan metode HPV DNA ini, mengingat memang kasus tentang kematian kanker serviks ini juga lumayan memprihatinkan.
4: Baik, terima kasih. Jadi untuk promosi ini salah satu kan pilar dari pemerintah untuk men-screening CA serviks itu, salah satunya adalah kegiatan promkes atau promosi kesehatan. Jadi kita selain di Posyandu Penyuluhan, kita pun selalu setiap ada pasien datang ingin kontrol IUD, mereka kan Bu ingin kontrol IUD. Nah, kadang kita jaring sekalian, kita tawarkan, Ibu mau gak sekalian kita tes HPV DNA? Apa itu Bu? Mereka mesti bertanya. Memang sebagian mereka taunya itu pap smear. Kalau jam orang awam, ada lagi yang memang tidak tahu sama sekali. Jadi kita selalu aktif, proaktif untuk memberitahu mereka bahwa ada pemeriksaan HPV DNA yang dimana pemeriksaan itu adalah untuk menemukan tipe virusnya. Jadi misalnya kita menemukan sehat serviks, kebanyakan kan yang menyebabkan angka kematian sehat serviks itu karena mereka ditemukan pada saat stadiumnya sudah lanjut, stadium 3 atau 4, otomatis kan pengobatan atau perawatannya lebih sulit. Tapi dengan adanya HPV DNA, kita akan mendeteksi lebih awal jenis virus, tipe virus yang bisa menyebabkan ke arah CA. Meskipun hanya 0,9% yang misalnya HPV DNA-nya positif, kemudian bisa menjadi kanker. Jadi untuk menurunkan angka kematiannya itu, yaitu jadi kita harus mendeteksi lebih awal. Akhirnya kita harus rajin penyuluhan di posyandu atau pertemuan kelas ibu hamil atau pengajian. Pokoknya setiap kita bertemu dengan para ibu-ibu, kita tidak bosan-bosannya menyampaikan betapa pentingnya screening CA cervix untuk dan bisa dilaksanakan di puskesmas serta gratis. Jadi kalau punya BPJS kita lain gratis, meskipun tidak punya BPJS untuk HPV DNA. Tahun kemarin itu kita mendapat stok 100 untuk pemeriksaan HPV DNA gratis semua, dan kita bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan.
0: Oke. Berarti kalau misalnya nih ya Bu ya, ada screening kemudian hasilnya positif gitu. Nah, itu yang dilakukan pasien atau penderita itu bagaimana Bu setelah itu, selanjutnya?
4: Selanjutnya kita kan selain HPV DNA, kita juga co-testing dengan IVA. Jadi misalnya nanti, dan sasaran untuk HPV DNA adalah usia 30-69 tahun. Nanti kita bagi dua kategorinya. Kalau misalnya menopause, kita periksa HPV DNA saja. Tapi kalau dia masih usia subur, kita co-testing dengan IVA. Jadi misalnya nanti HPV DNA-nya positif, IVA-nya negatif, kita anjurkan pasien untuk diulang kembali setahun kemudian. Selain itu kita pun menyarankan pasien untuk konsultasi ke SPOG. Jadi kita berikan rujukan untuk ke SPOG. Tapi jika misalnya IVA-nya positif dan HPV-nya positif, sebelum kita merujuk untuk ke SPOG, kita lakukan pelayanan namanya krioterapi untuk pelayanan, dan itu bisa dilaksanakan di puskesmas Kak Ibun.
0: Oke, dan untuk sejauh ini Bu, ini kan sudah di pertengahan tahun 2026. Di Kabupaten Madiun sendiri seperti apa Bu? Respon masyarakat itu bagaimana?
4: Alhamdulillah sejauh ini dengan kita tidak bosan-bosan mengajak, respon malah kadang kemarin sampel HPV NR kita kan belum dapat, tapi pasien sudah ada yang antri untuk ikut. Bu, nanti kalau ada saya ikutlah ya Bu gitu. Jadi berarti sudah mulai ada, karena tahu mereka terus mengerti, akhirnya tertarik. Nah, mungkin itu mudah-mudahan nanti kalau kita sudah mendapat lagi sampelnya, kita sudah punya stok pasien yang ingin periksa HPV DNA. Mungkin itu.
0: Oke. Kemudian ini sebenarnya apakah ada syaratnya Bu untuk screening kanker serviks dengan metode HPV DNA ini? Apakah harus wanita yang sudah menikah atau mungkin di usia sekian atau seperti apa?
4: Untuk syaratnya jelas wanita yang sudah menikah, enggak ya, Mbak? Karena terjadinya kan virus itu pemeriksaannya dilakukan di mulut rahim. Jadi dan resikonya karena melalui penularannya hubungan seks, berarti kan yang sudah menikah, yaitu tadi sasaran 30-69 tahun. Kemudian syarat pada saat mau pelaksanaan pemeriksaan HPV DNA, ibu disarankan untuk tidak melakukan hubungan suami istri dulu selama 2x24 jam. Kemudian tidak dalam keadaan menstruasi. Itu jadi syarat utama pada saat akan melaksanakan HPV DNA.
0: Oke, kemudian ini juga saya juga lumayan penasaran ini tentang kalau misalnya secara data gitu ya, dibandingkan dengan tahun lalu dengan tahun ini tuh bagaimana? Apakah memang ada peningkatan juga minat masyarakat untuk secara kesadaran untuk memeriksakan sendiri dengan kanker serviks dengan metode HPV DNA ini?
4: Alhamdulillah kalau untuk wilayah Puskesmas Kaibon, saya tidak berbicara dinas kesehatan, mungkin nanti Pak Yunta nggih kalau angka dinas kesehatan kabupaten. Saya untuk bicara Puskesmas Kaibon, tahun kemarin kita melaksanakan HPV DNA 100, tapi IVA kita bisa melaksanakan 302 pasien. Untuk tahun ini HPV DNA memang kita belum melaksanakan karena kita belum dapat suplai BNHP-nya. Jadi kita tapi udah melakukan pemeriksaan IVA Kita sampai 200 di bulan sampai bulan Juni ini.
0: Oke, berarti
4: sudah ada peningkatan. Jadi tahun kemarin 300 dalam jangka 1 tahun, kita udah 200 untuk IFA ya. IFA okay. 200 sampai bulan Juni ini.
0: Oke, baik. Kemudian saya beralih juga ke Pak Ahmad ini. Bagaimana Pak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ini khususnya untuk apakah dibandingkan dengan tahun lalu ini sudah mulai kesadaran tuh meningkat itu dari para wanita ini?
1: Ya. Untuk jumlah peserta yang ikut dari tahun ke tahun untuk screening HPV DNA ini memang diharapkan ada peningkatan, dan kita sudah 2 tahun ini 2025 dan 2026 yang akan datang ini memang dari total sasaran yang ada di wilayah kita ini, dari laporan yang ada, kita targetnya ada sekitar 157.336 yang melakukan dilakukan pemeriksaan IFA khususnya kaitannya dengan HPV DNA, dan ini baru sekitar 2000-an yang kita periksa di tahun 2025 kemarin. Okay. Dan nanti diharapkan di 2026 itu bisa lebih meningkat, mungkin targetnya sekitar 3.500-an sesuai dengan target BMHP yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Karena apa? Sementara untuk screening HPV DNA ini baru disupport oleh Kementerian Kesehatan. Kita belum bisa pengadaan sendiri. Jadi Kementerian Kesehatan memberikan target jumlah sasaran dengan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Kementerian. Jadi kita mendapatkan alokasi BMHP screening HPV DNA itu sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kalau memang pemerintah daerah memungkinkan untuk bisa membiayai sendiri, pengadaan itu bisa dilakukan. Tapi kita untuk tahun ini masih tergantung dari bantuan pemerintah untuk BMHP. Jadi harapannya nanti semua wanita usia subur usia 30 sampai 69 itu mau melakukan pemeriksaan screening HPV DNA ini, termasuk screening kanker payudara juga.
0: Oke, kalau tadi kan ada sasaran berarti tahun 2026 itu sekitar 3.500-an.
1: Iya.
0: Nah, kalau di pertengahan tahun ini apakah sudah 50% Pak progresnya?
1: Ya, mohon maaf karena kita ketergantungan BMHP dari Kementerian Kesehatan, kelihatannya di seluruh Indonesia kasusnya sama, karena di tahun 2026 ini kita masih tergantung bumper dari pusat, dan sampai saat ini bumper itu masih kita tunggu. Dan mungkin ada beberapa BMHP yang 2025 kemarin masih sisa, mungkin masih bisa digunakan untuk beberapa kabupaten kota saja.
0: Oke, baik. Dan ini mungkin saya juga beralih kepada dokter ya. Dokter, ini kan penting ya untuk pemeriksaan screening kanker serviks dengan metode HPV DNA ini. Nah, untuk pemeriksaan sendiri apakah ada apa ya? Semacam apakah harus ada keluhan dulu baru screening, atau mungkin kapan nih? Kapan waktu yang tepat untuk pemeriksaan ini?
3: Jadi screening ini termasuk dalam tindakan preventif atau pencegahan. Okay. Jadi pencegahan itu dilakukan sebelum adanya
0: keluhan
3: seharusnya. Karena yaitu tadi, karena kanker serviks sebagian besar datang setelah ada keluhan, dan itu sudah stadium lanjut. Jadi screening ini bisa dilakukan untuk siapa saja yang memenuhi kriteria, yaitu tadi wanita usia 30-69 tahun yang sudah melakukan hubungan seksual.
0: Oke. Berarti memang pada intinya kapanpun ya sebaiknya segera diperiksakan ya, daripada mencegah
3: menunggu lebih ada keluhan baru dilakukan pemeriksaan.
0: Benar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, ini ada juga pertanyaan nih dari kolom YouTube kami, ada dari Diah Esti. Kira-kira ada berapa persen terhindar dari kanker serviks jika kita melakukan vaksin HPV? Nah, ini kita membicarakan vaksin ini.
3: Vaksin.
0: Oke, moga dokter.
3: Jadi vaksin HPV itu kan ada berbagai macam ya, okay. Vaksin HPV. Nah, itu tergantung dia melakukan vaksin pada saat kapan. Uh-huh. Kalau pada saat ini kan ada program dari pemerintah, anak usia sekolah, biasanya kelas 5, perempuan yang murid sekolah perempuan yang kelas 5 dan kelas 6 akan mendapatkan vaksin HPV. Uh-huh. Nah, ini tingkat pencegahannya untuk kanker serviks lumayan tinggi. Uh-huh. Karena dilakukan pada saat usia masih muda, di mana kekebalan tubuhnya masih baik atau pembentukan kekebalan lebih baik, dan bukan di usia reproduksi. Uh-huh. Atau belum melakukan hubungan seksual. Okay. Nah, pada saat sudah di usia subur atau sudah melakukan hubungan seksual, penurunan tingkat pencegahannya, efektivitas dari vaksin itu menurun. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, dan ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ahmad Baharudin. Sebenarnya pemicu utama kanker serviks itu apa ya gitu? Apakah memang dari makanan, minuman, atau mungkin pola hidupnya, atau seperti apa, dokter? Ya.
3: Jadi perlu diketahui bahwa kanker serviks itu sebagian besar disebabkan oleh infeksi dari human papilloma virus.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi tujuannya tadi untuk screening adalah untuk mendeteksi human papilloma virus. Mm-hmm. Nah, ada beberapa tipe dari virus HPV ini. Nah, tapi yang berisiko tinggi itu adalah tipe yang 16-18. Adapun yang tipe lain juga berisiko, tapi tingkatnya ringan atau sedang.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kanker serviks disebabkan karena infeksi yang lama atau bertahun-tahun. Jadi dia infeksinya menetap. Nah, jadi pada saat wanita yang sudah melakukan hubungan seksual dan dia terinfeksi virus HPV DNA, HPV atau human papilloma virus, dan menetap selama bertahun-tahun, nah itu bisa terjadi kanker serviks. Okay. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau kekebalan tubuhnya baik gitu.
0: Mm-hmm.
3: Seperti itu, atau pelaku hidup bersih dan sehat, misalnya rajin berolahraga atau istirahatnya cukup, seperti itu. Jadi pada saat dia terinfeksi akan lebih mudah untuk membersihkan infeksi virus tersebut.
0: Oke, berarti penyebabnya memang dari virusnya.
3: Virus, ya,
0: nah, ini virusnya ini muncul karena apakah berhubungan?
3: Iya.
0: Okay.
3: Jadi virusnya itu seseorang wanita itu terinfeksi virus karena melakukan hubungan seksual tadi itu dari orang yang sudah terinfeksi virus HPV. Nah, sebagian besar wanita di usia muda itu sebenarnya terinfeksi menurut data ya penelitian bahwa sebagian besar wanita itu pernah terinfeksi setidaknya satu kali virus HPV. Namun bisa dibersihkan sendiri bila kekebalan tubuhnya baik.
0: Oke, berarti untuk mungkin pencegahan agar tidak terinfeksi ini mungkin dari pola hidupnya atau
3: iya, benar. Untuk pencegahan kanker serviks tadi itu dengan menjaga daya tahan tubuh dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, makanan gizi seimbang, istirahat cukup, olahraga, dan salah satunya tadi adalah screening. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kanker.
0: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan lagi. Sebenarnya untuk melakukan screening itu nih kita perlu melakukan berapa kali atau sekali sudah cukup atau mungkin ada periode tertentu kita perlu pemeriksaan kembali?
3: Iya, jadi tadi kalau misalnya wanita tersebut memenuhi kriteria dan mengikuti pemeriksaan, nah ada tahapannya, ada lanjutannya, apakah berapa lama atau seperti apa. Nah, saat ini kan yang screening yang kita lakukan di Puskesmas adalah screening HPV DNA co-testing IVA. Jadi ada dua metode screening yang digunakan. Jadi kalau misalnya HPV pada saat pemeriksaan atau screeningnya ditemukan HPV DNA-nya positif, IVA-nya negatif, maka dilihat lagi tipe apa yang positif. Jadi ada pada saat pemeriksaan DNA HPV itu ada berbagai tipe. Nah, kalau misalnya tipenya 16 dan 18, berarti pemeriksaan dilakukan 1 tahun lagi. dilakukan pemeriksaan HPV dan ulang 1 tahun lagi. Kalau tipe lain yang ditemukan, maka pemeriksaan ulang dilakukan 3 tahun kemudian. Kalau ternyata HPV DNA-nya negatif, IVA-nya negatif, pemeriksaan ulang dilakukan 10 tahun kemudian. Seperti okay. itu, ya.
0: Oke, okay, berarti memang tidak bisa sekali ya, memang harus di
3: Iya, harus berkala, iya.
0: Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi tentang vaksin HPV, tapi karena ini sudah pukul 8:30, mungkin kita tahan dulu, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Iya, para pendengar pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, kita kembali lagi akan membahas tentang screening kanker serviks dengan metode HPV DNA bersama ada Pak Ahmad Yunta dan juga ada Bu Siti dan juga ada Dr. Zulfatmi. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan tentang vaksin HPV. Sebenarnya untuk vaksin HPV ini seberapa efektif mencegah virus HPV sendiri dan apakah ada usia yang direkomendasikan untuk vaksin HPV? Monggo dokter.
1: Jadi untuk vaksin HPV itu kan fungsinya untuk mencegah terjadinya kanker serviks yang diakibatkan oleh infeksi dari virus HPV. Okay. Jadi untuk yang vaksin yang dilakukan di usia sebelum melakukan atau sebelum pernah menikah atau belum pernah melakukan hubungan seksual itu tingkat efektivitasnya 90%.
0: Okay.
1: Dan pada usia muda, sosial program pemerintah pada saat ini pada kelas 5 dan kelas 6 itu tingkat efektivitasnya atau tingkat pencegahan kanker serviks lebih tinggi karena dianggap pada usia tersebut itu belum pernah melakukan hubungan seksual. Selain itu kekebalan tubuhnya sangat baik gitu. Mm-hmm. Jadi bisa merespon vaksin lebih baik. Jadi suatu saat terinfeksi virus HPV, maka dia sudah punya antibodi atau kekebalan untuk melawan virus tersebut.
0: Oke, baik. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Bu Siti ini kan, bagaimana dalam rangka untuk mencegah kanker serviks ini untuk di anak-anak perempuan itu seperti apa Bu ajakannya? Apakah memang ada program khusus atau seperti apa?
2: Baik, jadi untuk mencegah terjadinya sehat serviks bagi perempuan, kita menganjurkan untuk karena selain daripada virus itu penyebab dari sehat serviks virus HPV itu adalah pelaku seks. Jadi misalnya kita sarankan pada kita kan sering penyuluhan ke sekolah-sekolah ini Mbak. Jadi kita sarankan untuk anak-anak untuk tidak melakukan seks bebas atau melakukan hubungan suami istri belum menikah ya. Jadi memang banyak sekali itu jadi kita harus mengantisipasinya dari itu. Kemudian pada anak-anak SD yang dia mendapat menstruasi kan udah dapat vaksin HPV. Nah, kita beritahu untuk pencegahan sehat serviks. Jadi tetap tidak besar-besarnya memberikan untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan karena faktor selain itu faktor pencetus daripada sehat serviks kan menikah muda. Jadi di bawah usia pernikahan dini itu bisa mencetus sehat serviks apalagi dia misalnya belum mendapatkan vaksin HPV atau mungkin yang sudah berumah tangga, maaf, berganti-ganti pasangan. Itu juga bisa menyebabkan faktor pencetus. Jadi memang kita harus karena penularannya kan melalui hubungan seks. Jadi akhirnya ya itu yang harus dihindari, jangan melakukan hubungan seks yang berisiko.
0: Oke.
2: Mungkin itu.
0: Oke, sebenarnya untuk layanan vaksin ini tuh apakah memang sudah ada programnya dari pemerintah, Bu?
2: Kalau untuk sasaran saat ini beberapa tahun terakhir ini memang ada dari program pemerintah gratis di sasarannya untuk anak murid SD kelas 5 dan 6. Okay. Perempuan. Okay. Kalau untuk yang misalnya sudah berumah tangga dari pemerintah tidak ada program gratis, tapi kalau ada yang ingin bisa biasanya kita konsultasi dengan dokter spesialis kebidanan. Ada biasanya untuk itu vaksin karena memang kan biayanya lumayan juga. Nah, itu bisa dilakukan vaksin HPV itu.
0: Oke, apakah itu layanan itu juga apa ya? Apakah bisa menggunakan BPJS, Bu? Biasanya itu masyarakat yang penting yang murah atau mungkin yang gratis itu atau bagaimana?
2: Maaf kalau untuk BPJS sebenarnya belum bisa karena di puskesmas pun kita tersedia vaksin HPV hanya untuk murid SD kelas 5 dan kelas 6 itu yang gratis. Kalau untuk yang usia produktif memang belum ada untuk itu. Apalagi untuk menggunakan BPJS memang belum tersedia. Jadi mandiri, sifatnya masih mandiri. Makanya untuk supaya kita menghindari tidak membeli vaksin HPV itu, makanya pemerintah meluncurkan program screening HPV DNA itu.
0: Okay.
2: Jadi kan lebih baik mencegah itu. Tapi kalau ada yang minat bisa secara mandiri, belum bisa diklaim BPJS.
0: Oke, baik. Tadi juga saya penasaran tentang screening kanker serviks ini, apakah itu juga berkaitan dengan CKG juga, Bu? Maksudnya apakah itu masuk layanan dengan CKG?
2: Masuk juga sebetulnya. Jadi semua yang melakukan CKG memang salah satunya pelayanannya screening CA cervix itu, IVA terutama.
0: Oke, kemudian ini ada juga pertanyaan di kolom komentar. Apa bedanya tes HPV DNA dengan Pap smear atau tes IVA yang biasa dilakukan di puskesmas? Begitu. Enggak mungkin dari Bu Dokter atau dari Bu Siti?
2: Baik, mungkin jadi untuk IVA, untuk HPV DNA kita mendeteksi tipe jenis tipe virusnya. Okay. Nah, tipe berapa? Nah, itu dengan ditemukan dengan screening HPV DNA itu bisa mendeteksi lebih dini jenis virusnya. Tapi kalau Pap smear itu adalah sudah terjadi kelainan pada sel itu dan pemeriksaannya pada Pap smear. Sedangkan IVA adalah untuk melihat kelainan lesi pada itu. Jadi IVA itu kan menggunakan asam aseta. Jadi dengan kita oleskan serviksnya dalam waktu 1 menit kita sudah bisa mendeteksi apakah ada perubahan sel yang menuju ke arah kanker. Lesi-lesinya itu. Kemudian kalau untuk Pap smear sudah terjadi kelainan baru kita mengetahui. Tapi kalau untuk HPV DNA lebih ikut lagi, lebih akurat lagi. Jadi jenis virusnya, tipenya. Mungkin Bu Dokter bisa menambahkan.
1: Jadi kalau untuk screening HPV DNA adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi virusnya atau okay. DNA virus. Jadi itu tadi ada virus yang resiko tinggi menyebabkan virus HPV yang resiko tinggi menyebabkan kanker kanker serviks yaitu yang tipe 16 dan 18. Adapun yang tipe lain juga dapat dideteksi melalui HPV DNA. Kalau IVA itu adalah metode screening dengan inspeksi visual atau secara kasat mata dapat dilihat dengan mengoleskan asam asetat ya 3-5%. Jadi untuk melihat apakah ada lesi prakanker atau tidak. Nanti ada penampakannya berupa bercak putih, berbatas tegas. Nah, itu artinya IVA-nya positif dan itu menunjukkan adanya lesi prakanker dan bisa ditangani pada saat itu juga. Kalau Pap smear adalah untuk mendeteksi adanya perubahan sel. Misalnya ada perubahan sel menuju sel yang abnormal seperti itu.
0: Oke, dan ini dari antara ketiga metode screening ini tadi yang paling efektif yang mana dan durasinya untuk tes screening itu berapa tahun sekali?
1: Kalau untuk yang HPV DNA itu efektif karena selain mudah dan sekarang juga insya Allah akan tersedia di fasilitas kesehatan layanan primer atau di puskesmas dan hasilnya juga tidak lama dan lebih mudah dilakukan dibandingkan yang lain. Kalau IVA hanya untuk mendeteksi lesi prakanker saja. Kalau yang Pap smear harus dirujuk ke laboratorium yang memang memiliki ahli patologi anatomi seperti itu.
0: Oke, berarti yang memang yang paling direkomendasikan itu tetap HPV DNA. Oke, dan ini juga untuk durasinya itu tergantung hasil pemeriksaan pertama ya dokter.
1: Iya benar.
0: Kalau misalnya memang positif, itu apakah nanti akan diberi surat rujukan atau bagaimana berarti? Atau harus diperiksakan lagi ke rumah sakit atau seperti apa?
1: Nah, untuk yang HPV DNA tadi, kalau misalnya hasilnya positif kan dilihat lagi apakah tipenya, tipe apa yang positif. Kalau tipe 16-18 itu dilakukan pemeriksaan 1 tahun lagi. Itu tanpa rujukan kalau misalnya memang IVA-nya negatif, tidak perlu tindakan apa-apa. Kalau misalnya yang tipe 16, selain 16 dan 18, pemeriksaan pemeriksaan HPV DNA dilakukan 3 tahun kemudian. Itu kalau IVA-nya negatif ya. Kalau misalnya IVA positif langsung dilakukan krioterapi pada saat itu.
0: Oke, dan mungkin saya juga akan beralih ke Pak Ahmad nih dari Dinas Kesehatan. Mengingat pentingnya pemeriksaan ya, screening ini di Kabupaten Madiun seperti apa kendalanya untuk mengajak para ibu-ibu ini untuk melakukan screening kanker serviks ini? Bagaimana Pak?
3: Ya, baik. Jadi memang dalam kegiatan kita screening kanker serviks ini cukup banyak tantangan yang dihadapi karena masyarakat masih punya rasa takut, rasa malu, ada merasa dia juga sehat atau juga kurangnya edukasi, sehingga kita harus lebih aktif ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan.

0: dampak daripada kanker serviks pada wanita itu lebih sangat tinggi angka kematiannya. Mm-hmm. Kalau kita lebih sedini mungkin bisa menemukan, harapannya kita bisa lebih dini untuk mencegahnya, sehingga apa yang menjadi ketakutan daripada masyarakat itu tidak akan timbul, sehingga masyarakat itu lebih berani, lebih sadar untuk segera memeriksakan meskipun tidak merasakan sakit atau ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit kanker serviks itu, Mbak.
1: Oke, berarti memang yang perlu masih menjadi PR adalah kesadaran masyarakat begitu, Pak, untuk pemeriksaan.
0: Ya, begitu.
1: Ya, untuk sejauh ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, apakah ada sasaran tertentu, Pak? Misalnya mungkin di untuk wanita yang sudah menikah di usia sekian sampai sekian itu menjadi sasaran utama, atau ya tetap menyeluruh di usia 30 sampai 69 tahun tadi, Pak?
0: Jadi memang sasarannya adalah wanita usia 30 sampai 69 tahun atau yang sudah melakukan hubungan seks atau yang sudah menikah. Jadi itu target dari screening kanker serviks, karena di usia-usia itu sangat rawan terjadinya kasus kanker serviks, dan kita lebih mensosialisasikan kegiatan penyuluhan khususnya di kelompok-kelompok wanita, kelompok-kelompok wanita kayak PKK, Muslimat, Fatayat, kumpulan ibu-ibu arisan, di mana mereka lebih banyak berkumpul dan perlu kita lakukan edukasi melalui penyuluhan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja di puskesmas. Dan kita juga mengaktifkan kegiatan PKK itu untuk bisa membantu mensosialisasikan kaitannya dengan faktor risiko kanker serviks pada wanita tersebut, Mbak.
1: Oke, baik, berarti memang yang disasar adalah perkumpulan ibu-ibu gitu ya. Untuk sejauh ini kalau di pertengahan tahun ini bagaimana, Pak, himbauan itu apakah dibandingkan dengan awal tahun kemarin itu apakah sudah ada peningkatan untuk kesadaran ibu-ibu ini, Pak?
0: Jih, alhamdulillah memang dari tahun ke tahun memang kita harapkan cukup meningkat, karena kita ada penggalakan CKG ini, ada posyandu ILP ini, kita lebih banyak masyarakat mengenal kaitannya dampak masalah kesehatan khususnya terhadap kanker serviks ini, sehingga mereka lebih paham sedini mungkin untuk mau melakukan pemeriksaan. Selain dia mendapatkan pemeriksaan screening kanker serviks ini gratis, juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain masalah kesehatan yang bisa didapatkan dari kegiatan posyandu ILP yang sekarang ini digalakkan oleh pemerintah dan kegiatan CKG tersebut.
1: Oke, baik. Apakah dari Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan juga, Pak, untuk menggalakkan ini?
0: Ya, untuk program ini kita bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program, sehingga harapannya semua masyarakat, semua pemerintah daerah khususnya kaitannya dengan OPD-OPD yang sangat terkait masalah kesehatan ini bisa mendukung program-program pemerintah khususnya kaitannya dengan penanganan kasus kanker serviks ini. Memang kita harapkan semua lintas sektor ini punya peran masing-masing, dari Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas-Dinas Infokom, dan Dinas-Dinas yang lain yang bisa membantu kaitannya dengan layanan kesehatan, mereka ikut berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Pak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini sudah jelang pukul 9 dan sayang sekali kita terbatas durasi ya. Mungkin untuk terakhir, himbauan atau ajakan untuk ibu-ibu ini untuk melakukan pemeriksaan screening kanker serviks dengan metode HPV-DNA, mungkin dari dokter, monggo himbauannya.
2: Ya, jadi himbauannya untuk perempuan-perempuan jangan takut untuk ikut screening HPV-DNA, karena langkah untuk mengikuti screening adalah sudah langkah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup.
1: Oke,

0: Mungkin ada tambahan juga dari Bu Siti nih sebagai Bu Bidan, ini kan biasanya lebih sering untuk berinteraksi dengan ibu-ibu nih, monggo.
1: Yeah, jadi saya tetap tidak bosan-bosannya kami menghimbau pada ibu-ibu supaya ayo kita screening HPV DNA, karena dengan dilakukan screening HPV DNA bisa menekan angka kematian ibu, karena dari 10 pasien, 9 pasien insya Allah sehat. Kemudian jangan takut, jangan malu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan tidak, bagi mereka yang merasa tidak punya gejala, ayo kita ikut HPV DNA. Jadi kalau misalnya takut itu bisa WA chat pribadi ke bidannya, okay, untuk janjian dilakukan screening HPV DNA. Mungkin itu.
0: Oke, okay. Mungkin dari Pak Ahmad ada tambahan?
2: Ya, jadi kami dari Dinkes mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk lebih sadar untuk memeriksakan kesehatannya kaitannya dengan masalah kesehatan kanker serviks ini, sehingga harapannya pemerintah mempunyai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, usia harapan hidupnya juga lebih meningkat, angka produktivitasnya juga meningkat, sehingga pemerintah dalam mencapai cita-citanya dalam membangun ini bisa didukung oleh seluruh masyarakat. Masalah kesehatan ini adalah masalah kita bersama. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis CKG melalui program screening kanker serviks ini di masyarakat yang sudah dibantu oleh pemerintah dengan secara gratis ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dan atas waktunya juga menghimbau masyarakat untuk screening kanker serviks, karena memang ini kasus yang menyebabkan kematian ibu yang ya itu cukup memprihatinkan begitu ya. Terima kasih atas waktunya juga Bu Siti Maryam dan juga Dr. Zulfatmi. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Dan untuk pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, besok dan untuk edisi selanjutnya juga masih akan membahas tentang dialog kesehatan di setiap hari Senin. Dan saya Angela Reska mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi.
2: Tapi itu hoax.
1: Setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI.
3: Faktanya,
1: adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

99.7 Pro 1 dari Madiun pendengar juga di 105.5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat pagi juga. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kali ini masih di Madiun pagi ini di Halo RRI, sebuah program yang mencoba menampung segala aduan dan laporan Anda semuanya berkaitan dengan layanan publik dan fasilitas umum yang Anda temui, yang Anda temukan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau mungkin Anda punya keluhan-keluhan yang lain, pendengar, silakan Anda bisa sampaikan kepada Halo RRI di 0351459198 atau di 0811366907. Tim Halo RRI nanti akan mencoba menjembatani apa yang Anda adukan, apa yang Anda laporkan, apa yang Anda keluhkan dengan instansi ataupun OPD terkait untuk bisa memberikan jawaban atas aduan, laporan, dan keluhan Anda.

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Iya, mendengar masih Dialog RRI. Kali ini ada aduan dari Farid di Bungkal, Ponorogo. Assalamualaikum, Kak. Kami ada sedikit keluhan sekaligus mungkin masukan terkait layanan untuk pengurusan paspor calon pekerja migran Indonesia CPMI yang akan bekerja di luar negeri. Jadi saat mengurus surat menyurat atau persyaratan CPMI, kami harus melewati beberapa tempat untuk melengkapi berkas-berkas seperti Disnaker, BPJS, dan KP2MI. Semua itu harus kami lewati satu persatu dan cenderung membutuhkan banyak sekali waktu. Belum lagi jika harus antri. Kami berharap semoga ke depan pelayanan untuk pengurusan surat bagi CPMI bisa satu tempat alias one stop service. Nah, pendengar, untuk menanggapi keluhan sekaligus masukan dari Farid dari Kecamatan Bungkal, Ponorogo terkait persyaratan pengurusan surat menyurat bagi calon pekerja migran Indonesia, pihak Alo RRI juga baru saja mendapatkan informasi jika di kantor imigrasi Kabupaten Ponorogo saat ini baru saja meluncurkan layanan untuk pengurusan paspor khusus bagi CPMI. Seperti apa jawabannya? Berikut statement dari Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono.
1: Baik, terima kasih. Jadi kegiatan kita pada hari ini meresmikan LTSA di Kabupaten Ponorogo ya. Kegiatan ini adalah tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan, untuk meningkatkan pelayanan, memberikan kemudahan pada para pekerja migran Indonesia. Karena layan di sini jadi one stop service ya. Ada dari BPJS, ada dari KP2MI, imigrasi, ada dari Disnaker. Sehingga yang saya katakan tadi, one stop service sangat efisien, menghemat biaya juga, dan tentunya praktis. Ini semua adalah untuk perlindungan kepada PMI dan juga semangat untuk Kabupaten Ponorogo yang lebih bermartabat. Pembuatan paspor tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Kakanim untuk wilayah Kabupaten Ponorogo atau wilayah kerja dari Kanim Ponorogo meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan sama Kabupaten Trenggalek. Porsinya cukup berimbang, 50% kegiatan mereka ya, kunjungan, ada kunjungan keluarga, kunjungan umroh, ibadah umroh, pendidikan. Yang 50% lagi adalah kegiatan untuk PMI. Jadi cukup besar karena memang Kabupaten Ponorogo dan juga Pacitan juga ya, Trenggalek menjadi kantong PMI juga. Jadi untuk pengawasan terhadap PMI ya, khususnya ini ya, PMI supaya mereka menjadi prosedural dalam keberangkatannya. Ini juga salah satu tujuannya LTS tadi adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini seperti Disnaker dari AP2MI dan kami dari imigrasi. Mungkin di akhir pemberian paspor kami pastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk menjadi PMI yang prosedural itu sudah lengkap. Itu satu bentuk pengawasan yang kami lakukan.
0: Sementara itu, pendengar, peluncuran layanan one stop service dari kantor imigrasi ini juga mendapatkan apresiasi sekaligus atensi khusus dari Disnaker Kabupaten Ponorogo. Berikut, tim Halo RRI juga sudah mendapatkan statement dari PLT Kepala Disnaker Ponorogo, Henry Indra Wardana.
2: Kita merupakan terima kasih sekali dari Kementerian Imigrasi sudah melakukan pelayanan di LTSA. Ini merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ya. Dan rangka yang pertama, bagaimana kita bisa melindungi para PMI kita bisa bekerja dengan tenang, aman, dan selamat di luar negeri. Itu. Yang kedua, memang Ponorogo ini kan sudah kita ketahui sebagai basis PMI di Jawa Timur. Kita adalah penyumbang terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimana juga kita harus melindungi, jangan sampai terjadi kasus-kasus yang kurang baik, yang kurang prosedural, sehingga menjadikan mereka nanti menjadi beban juga bagi mereka sendiri dan juga dari daerah. Sehingga dengan adanya pelayanan yang terintegrasi di sini, mulai dari KP2MI, dari BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker, dan imigrasi ini, PKI atau calon PMI nanti bisa melaksanakan semua perusahaan dokumen di sini dengan lancar, cepat, dan transparan, dan 0 rupiah.

Ya, pendengar, kali ini kami menerima aduan dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum, halo RRI, mau tanya untuk penentuan desil itu dari apanya ya? Ada saudara saya itu tahun kemarin desilnya 4. Maaf, cara hidup, gak punya anak, jualannya itu gorengan, dan rumah masih bersama saudara-saudara, dan gak ada tanggungan di bank. Dapat bantuan? Tapi sekarang sudah tidak dapat bantuan karena desilnya 8. Yang saya tanyakan, kok desilnya bisa naik 8, Mas Hadi? Terima kasih mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madun. Baik, untuk menjawab apa yang dikeluhkan Bu Yayu, kali ini kami sudah tersambung dengan Bapak Andi, Kabid Dinsos Kota Madun. Selamat pagi Pak Andi, dengan Adi di Pro Sauteri Madun. Belum tersambung ya. Oke.

0: Ya, 99.7 Pro Satria Remedu juga di 105.5 MHz dan juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kali ini kami sudah tersambung dengan Bapak Andi, Kepala Bidang atau Kabid Dinsos Kota Madiun. Selamat pagi Pak Andi.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Dengan Andi di Pro 1 RRI Madiun, Pak Andi. Ada laporan dari pendengar kami di mana saudaranya tahun kemarin di desil 4 cerai hidup, nggak punya anak, jualannya gorengan, rumah masih bersama saudara-saudara, dan nggak ada tanggungan di bank. Dapat bantuan tahun kemarin, dapat bantuan, dan sekarang sudah tidak dapat bantuan karena desilnya 8, Pak Andi. Yang ditanyakan apa yang menjadi ini ya dasar untuk menaikkan
1: perubahan desil
0: naik ke 8. Gimana Pak Andi?
1: Gini, jadi yang menyebabkan perubahan desil itu banyak faktor ya Mas. Satu, karena ada pinjaman bank. Jadi pinjaman bank di atas 5 juta rupiah, angsurannya itu 300, di atas 300 ribu per bulan, itu langsung turun desilnya, apa naik desilnya. Yang kedua itu karena listrik di rumah. Listrik di rumah itu kalau naik, itu juga menyebabkan desilnya naik.
0: Berarti
1: yang ketiga itu karena adanya ini Mas, apa? Aset. Pada saat di ini BPS ada survei, itu ada yang diketahui diindikasi adanya aset-aset milik perorangan, itu yang menyebabkan desil bisa naik.
0: Jadi kalau biasanya tidak itu ada tanggungan di bank, sekarang ada tanggungan di bank setidaknya 5 juta dengan angsuran 300 ribu rupiah per bulan gitu Pak Andi. Kemudian juga
1: itu bisa merubah desil.
0: Merubah desil.
1: Kemudian kredit kendaraan. Umumnya jam motor gitu. Itu juga mengaruhi desil.
0: Itu ya yang mempengaruhi desil. Gitu Ibu ya.
1: Naik.
0: Terus yang menyebabkan tidak dapat bantuan itu juga Pak. Yang dapat bantuan desil berapa aja sih Pak?
1: Yang dapat bantuan itu desil 1 sampai 5. Desil 1 itu kan miskin ya, mohon maaf, paling bawah. Jadi itu yang diutamakan desil 1, 2, kemudian 3, 4, 5.
0: Jadi yang diutamakan dapat bantuan desil 1 sampai 5 ya. Sementara di kasus pendengar kami tadi dari desil 4 tahun kemarin naik ke desil 8, Pak. Mungkin ada
1: otomatis bantuannya dihapus.
0: Mungkin ada komentarnya ataupun tanggapannya dari desil 4 naiknya ke desil 8. Ini jauh loh, Pak, dari 4 ke 8.
1: Iya. Ya karena ada indikasi itu ada pinjaman bank, kemudian ada kredit untuk pengadaan sepeda motor atau apa gitu.
0: Terus
1: kemudian tarik daya listriknya mungkin dipinjam saudaranya untuk apa, buat listrik sumur di sawah itu loh Mas.
0: Sumur
1: itu
0: biasanya
1: bisa menaikkan desil.
0: Sekalipun itu yang pinjam bukan beliaunya tapi keluarganya Pak Andi.
1: Nah, identitasnya kan dipakai.
0: Gitu ya. Dipakai. Jadi jangan jangan sembarangan meminjamkan identitas kependudukan gitu ya, Pak Andi ya.
1: Betul.
0: Eko himbauan Pak.
1: Tapi kalau semuanya itu nanti bisa dilakukan perubahan, Mas. Diusulkan lewat desa. Kalau penyebab dari naiknya desil yang bersangkutan itu karena pinjaman ya, kita nunggu pinjaman itu sampai selesai. Nanti setelah 5 bulan baru diusulkan bisa perubahan.
0: Gitu Pak ya. Pak, namanya pinjam kan juga nggak orang nggak punya Pak. Masa di sini jadi naik Pak?
1: Makanya, jadi logikanya dia bisa mengangsur bank 300 ribu per bulan. Berarti kan sudah punya kemampuan.
0: Oh, logikanya ekonomi seperti itu ya. Jadi ketika dia mampu mencicil ataupun mengangsur angsuran bank, itu dipandang dia mampu gitu ya Pak Andi ya. Oke Pak Andi, imbauan untuk masyarakat apa nih dari Dinsos untuk masyarakat Madiun?
1: Jadi satu pesan kami pada masyarakat bahwa jangan sembarangan memberikan identitas, terutama yang sudah menerima bantuan, karena akan mempengaruhi desil. Kedua, apabila desil terjadi perubahan, segera berkoordinasi dengan desa untuk melakukan perubahan desil.
0: Seperti itu ya. Pak Andi, terima kasih sudah mau dihubungin oleh tim Halo RRI. Jangan bosan-bosan, Pak ya. Oke. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya, Pak Andi. Demikian tadi pendengar, Pak Andi dari Kabid Dinas Sosial Kota Madiun.

Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Halo Rally, masih bersama Anda pendengar. Silakan Anda yang ingin memberikan aduan ataupun laporan terkait apa yang Anda alami, silakan di 0351459198 atau di 0811366907. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari Karim di Magetan, saat mau buang sampah di TPS, kebetulan di TPS Kelurahan Takeran sampah sudah kelihatan sangat banyak dan menggunung. Kami juga mendapat kabar jika TPA di Magetan juga sudah mulai banyak dan menyempit. Jujur, untuk pengelolaan sampah kami berharap pihak terkait bisa menindaklanjuti untuk Kabupaten Magetan yang bersih. Terima kasih. Baik, untuk Karim di Magetan, tim Halo RRI masih mencoba menghubungi pihak terkait untuk cross-check aduan yang panjenengan sampaikan. Dan untuk solusinya ataupun jawabannya, insya Allah kita akan kasih di hari Rabu besok, ya. Oke pendengar, kita masih bersama-sama di Halo RRI. Kesempatan hari ini pendengar, untuk hari Senin 13 Juli

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, demikian tadi pendengar Halo RRI untuk hari ini, dan Anda bisa mengikuti Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta minggu kemarin 12 Juli 2026. Ketiga medali perunggu diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda Sarui Langi Mai Lilin, Maria Masita Manguntu, dan Riko Prayogi. Linda yang turun di kelas minimum putri 45 hingga 48 kg menghadapi petinju Mongolia Sodon Otbindaria kalah poin 0-5. Maria di kelas welter ringan putri 65 kg juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan Sevin Kuramova dengan skor 0-5. Sedangkan Riko Prayogi di kelas penjelajah putra 85 kg takluk dari petinju Kazakhstan Temirlan Mukatayev setelah dinyatakan kalah RSC pada ronde kedua. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang mendengar informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palangmerah Indonesia PMI Kota Madiun hari ini Senin 13 Juli 2026. Untuk stok darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 49, golongan darah B ada 43, golongan darah O ada 52, dan golongan darah AB ada 19. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 2, golongan darah B ada 10, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 3. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 12, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB tersedia 5. Untuk informasi agenda donor darah mobile unit hari ini Senin 13 Juli 2026 di PLN Jalan Tamrin jam 8 sampai dengan selesai. Sementara buat Anda yang tidak bisa mengikuti agenda donor darah mobile unit, untuk informasi donor darah Anda bisa menghubungi Palangmerah Indonesia PMI Kota Madiun di Jalan Bali. Buka mulai pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat setiap hari kerja, ya, setiap hari. Kemudian pendengar, dari PMI Magetan bisa kami informasikan untuk stok darah lengkap, golongan darah A ada 7, golongan darah B ada 18, golongan darah O ada 2, dan golongan darah AB ada 2. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A ada 12, golongan darah B ada 4, golongan darah O sementara kosong, dan golongan darah AB ada 2. Dan untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 4, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 2, dan golongan darah AB tersedia 3. Sementara untuk plasma darah segar beku, golongan darah A ada 10, golongan darah B ada 12, golongan darah O ada 9, dan golongan darah AB ada 6. Untuk hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit, tapi besok 14 Juli 2026 di kantor pemerintah daerah Kabupaten Magetan jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.

0: perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Pengarus Utamaan Gender, PUG dan Inklusi siang hari ini hadir di Madiun siang ini untuk hari Senin 13 Juli 2026. Nanti kita akan perbincangkan tentang menjadi remaja di tengah banyaknya standar bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Ada Bu Katrina Yeni Susilaningsih, MPD. Beliau adalah dosen pada program studi bimbingan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Selamat siang Bu Katrin.
2: Selamat siang Mas Adi. Selamat siang pemirsa Pro 1 RRI.
1: Iya, kabar sehat Bu Katrin ya.
2: Ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Kita nanti juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan perbincangan kita, Bu Katrin. Silakan pendengar nanti di 0351459198 atau di 0811366997. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan apa yang ingin Anda sampaikan di kolom komentar. Baik Bu Katrin, menjadi remaja ini seringkali terdengar menyenangkan. Banyak yang menganggap masa remaja adalah masa yang penuh kebebasan, pertemanan yang baru, juga eksplor pengalaman yang lebih luas. Namun sejatinya, benar gak sih jadi remaja itu semenyenangkan itu? Apakah mereka tidak punya beban ataupun tidak punya permasalahan dalam diri mereka?
2: Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi kita hari ini bicara remaja lagi begitu ya.
1: Iya.
2: Karena menarik sekali ketika kita membahas remaja, yang mungkin orang-orang dewasa menganggap enak ya jadi remaja begitu ya, menyenangkan. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan. Tetapi jangan salah, seperti yang Mas Adi katakan tadi, bahwa apakah remaja itu sebegitu menyenangkan begitu ya. Ternyata ya harusnya iya. Karena kan masa remaja adalah orang-orang produktif, orang-orang yang harusnya bisa lebih banyak mengeksplor diri begitu ya, sehingga nanti bisa masa depannya bisa menjadi lebih baik ketika masa remaja ditampilkan. Kalau kita bisa membuat masa remaja kita menyenangkan, maka nantinya masa depan harusnya lebih baik lagi begitu. Itu harapan. Tetapi yang terjadi ternyata tidak. Banyak remaja yang seharusnya pada masanya itu sangat menyenangkan, terjadi sesuatu hal atau permasalahan-permasalahan yang muncul justru di masa remaja. Nah, kalau kita mengarah kepada judul kita hari ini, menjadi remaja di tengah banyaknya standar, iya. Jadi ternyata remaja itu dalam masa di mana pencarian jati diri, mencoba mengeksplor diri. Kalau dikatakan di sini mencoba untuk memahami diri sendiri, kemudian berusaha menemukan tempat lingkungan yang terbaik menurut dirinya seharusnya seperti itu, kemudian dibebankan atau terjadi tuntutan yang terkadang membuat proses tersebut menjadi lebih berat. Nah, inilah yang terjadi di masa remaja. Memang banyak remaja yang bisa atau mempunyai pengalaman di masa remajanya menyenangkan. Tetapi sebaliknya juga banyak remaja yang merasa kesulitan ketika menghadapi masa remaja itu sendiri. Mungkin itu Mas Adi yang bisa saya sampaikan di awal.
1: Jadi pergulakan batin siapa sih diri kita gitu ya. Temanku kok itu-itu aja, sementara yang lain temannya banyak gitu. Bisa jadi seperti itu Bu Katrin.
2: Itu salah satunya. Jadi banyak ya Mas Adi ya. Jadi banyak tuntutan atau standar-standar diminta begitu ya. Ini permintaan banyak sekali di luar diri remaja. Kita bisa lihat salah satunya adalah secara akademik ketika belajar, bahwa remaja itu harus pintar, remaja itu nilainya harus baik, harus lulus dengan nilai baik, kemudian harus punya prestasi, kemudian harus punya karir yang baik. Nah, remaja ini kan mulai berpikir, kalau misalnya dulu kita masa kanak-kanak, ya kita tidak peduli mau orang memandang kita seperti apa, kita nggak peduli.
1: Cuek bebek ya, kalau
2: cuek aja
1: anak,
2: dan
1: ya.
2: Kita memang belum paham itu. Betul. Begitu ya. Tapi ketika masa remaja, mulai kita berpikir, apakah saya sudah tampil baik? Apakah saya sudah bisa ada di lingkungan teman-teman sebaya saya? Apakah saya sudah sesuai ekspektasi orang tua saya? Apakah saya sudah sesuai dengan yang seharusnya harus ada dalam diri saya? Nah, ini yang kemudian terjadi pergolakan ketika remaja itu tidak sanggup untuk memenuhi semuanya itu. Nah, ini kan yang dikatakan sebagai standar ya seperti itu. Ini tadi saya baru bicara standar akademik ya, Mas Adi ya.
1: Ya.
2: Tadi baru dari nilai. Kita lihat dari standar sosial atau teman sebaya. Penerimaan teman bagaimana terhadap diri kita? Ini juga bisa jadi masalah. Ketika kita nggak bisa, atau kita selalu manut dengan teman-teman kita gitu ya. Kemudian tren, apakah kita bisa ngikutin tren atau tidak? Nah, ini juga bisa jadi masalah. Kemudian kalau saya nggak populer, rasanya nggak enak ya. Nah, ya itu juga popularitas itu juga bisa menjadi kendala bagi remaja. Tapi tidak semua ya. Artinya ada banyak remaja yang tidak memikirkan itu begitu ya. Kemudian konformitas, tekanan dari lingkungan atau perilaku kelompok ini juga menjadi penting. Karena remaja dengan sifatnya interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan teman, sebaya ini sangat kuat. Sehingga kalau di dalam kelompoknya tidak bisa mengikuti perilaku dalam kelompok, ini juga beberapa remaja mengalami kesulitan. Kemudian penampilan fisik, ya kita bicara tentang cantik dengan tren sekarang seperti apa. Makanya jangan kaget ketika banyak anak SMA berangkat sekolah dengan pakai skincare gitu ya. Ya karena ya inilah tuntutan-tuntutan standar yang kemudian gak tahu siapa yang membentuk gitu ya. Kemudian akhirnya kok saya harus ikut itu kalau mau saya diterima. Nah, ini kan standar yang terjadi pada lingkungan.
1: Standarnya tidak tertulis ya, Bu.
2: Iya, sebenarnya tidak tertulis gitu ya. Tapi kan secara langsung media juga menjadi pendukung gitu ya. Ketika cantik itu putih, cantik itu langsing gitu ya. Artinya body goals ya mungkin ya. Atau apa begitu. Nah, ini kan akhirnya ya banyak remaja yang pingin seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak harus begitu. Kemudian bicara tentang gaya berpakaian, kita lihat ya, mohon maaf, banyak juga yang sudah berpakaian dengan sebenarnya bagus gitu ya. Tapi kok agak nyeleneh gitu ya, karena yang seharusnya seperti apa ngikutin tren akhirnya dibuat nyeleneh. Nah, ini yang kadang-kadang masuk dengan gaya berpakaian. Kemudian bagaimana citra digitalnya, remaja itu selalu ingin minta validasi gitu ya. Di dalam media sosial dan lain sebagainya, bagaimana pengakuan secara positif. Ya, kalau itu bisa dipenuhi tidak masalah. Misalnya selalu senang kalau dikatakan cantik ya kamu ya gitu ya. Hal-hal positif itu selalu ingin didapatkan oleh remaja, pengakuan-pengakuan seperti itu. Kemudian kita bicara dari keluarga, bagaimana kepatuhan terhadap orang tua, terhadap keluarga. Kemudian ekspektasi orang tua ya, secara tidak langsung mungkin saja bagi sebagian remaja ini menjadi semacam beban. Nah, hal-hal ini ketika remaja itu sendiri tidak bisa memenuhi tuntutan atau standar-standar yang dalam lingkaran dirinya, maka yang terjadi bisa menjadi masalah besar begitu.
1: Jadi kompleks banget ya permasalahan.
2: Iya, jadi tidak hanya satu standar. Itu tidak ada satu. Jadi bisa banyak begitu.
1: Oke. Bu Catherine, kalau tadi remaja itu senangnya divalidasi, dipuji-puji gitu ya.
2: Iya.
1: Apakah mereka anti kritik sebenarnya?
2: Iya. Dilihat remajanya seperti apa, tapi sebagian besar kan memang kita melihat mereka itu masih belum stabil ya. Dalam kondisi secara usia gitu ya, sebagai remaja, apalagi remajanya remaja awal ya, tentunya kan kalau kritik dari teman mungkin masih bisa diperhatikan begitu.
1: Malah
2: tapi
1: lebih diperhatikan
2: begitu. Tapi ketika kritik itu banyak remaja yang sudah main media sosial, salah memberikan komen dan lain sebagainya, ini kan dampaknya besar sekali ya. Dan bisa membuat kesehatan mental juga menjadi tidak baik. Nah, bukan tidak suka dikritik, tetapi kalau kritik itu memang sifatnya sekarang kan kebebasan ya, bebas ya.
1: Betul.
2: Artinya ketika orang kita bermain media sosial kan harusnya paham apa resikonya gitu ya.
1: Ya.
2: Banyak yang terjadi juga ketika remaja, kita lihat beberapa tayangan TikTok gitu ya. Ketika remaja salah bicara, kemudian dihujani dengan banyaknya kritik, ini kan bisa menjadi sebuah masalah besar. Jadi sebenarnya bukan masalah tidak mau dikritik, tetapi kalau kritikannya itu memang sudah sangat-sangat kesiapan remaja secara mental belum siap untuk menerima itu, begitu Mas Adi.
1: Oke, Bu Katin tadi kan sudah mengatakan bahwa ketika kita bermedia sosial, harusnya kita udah sadar juga untuk resiko dan tanggung jawabnya ya.
2: Iya,
1: nah, harusnya. Ketika bermedia sosial nih ya, para remaja mengikuti media sosial, kemudian salah ucap lah katakanlah, apakah mereka tidak menyadari, Bu Katin, hal ini?
2: Ya, kita melihat juga kadang-kadang remaja tidak berpikir. Ada yang memang sudah walaupun remaja tapi dewasa dalam berpikir juga sudah ada.
1: Iya,
2: tapi
1: betul.
2: Sebagian besar remaja kan kita melihat ya, dianggap sebagai media sosial sebagai main-main gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi ketika saya berhak, gak apa-apa, saya gak suka ya saya sampaikan saja. Padahal sebenarnya dampaknya bisa besar sekali. Ketika orang di luar yang bermain media sosial tidak menerima, dalam tanda kutip netizennya tidak terima, maka kemudian berdampak kepada dirinya. Jadi melihat usia, memang sebenarnya remaja itu belum siap untuk bisa berada pada lingkungan orang-orang dewasa. Karena semua kan ada waktunya begitu ya. Tapi yang terjadi kan remaja sekarang tidak ya, maunya dianggap dewasa padahal sebenarnya belum dewasa. Nah, ini yang perlu orang-orang di sekitar remaja, kita sebagai pendidik, kemudian orang tua, masyarakat, untuk bisa mengajarkan, untuk bisa memberitahukan bahwa setiap hal punya resiko, semua hal punya adab, punya sopan santun.
1: Setuju
2: gitu ya
1: sekali.
2: Nah, ini yang harus terus digaungkan kepada remaja, supaya ketika mau melakukan sesuatu, berpikir dulu, dipikir dulu begitu ya, dampaknya apa. Kadang-kadang remaja belum sampai ke sana gitu. Atau kadang-kadang remaja itu kan coba-coba ya. Coba aja deh gitu loh. Saya gak suka ya, saya sampaikan kan jujur. Tapi jujur itu kadang-kadang kalau di media sosial kan bisa jadi bumerang juga buat kita. Nah, itu yang kadang-kadang remaja itu belum berpikir sampai ke sana gitu.
1: Apalagi pemilihan narasi yang tidak tepat seperti itu ya, Bu.
2: Iya, ya, penyampaiannya yang tidak tepat, yang vulgar, yang terlalu apa adanya tanpa disaring dulu. Nah, sebenarnya jiwa remaja ya seperti itu, tetapi
1: apa adanya,
2: tetapi kan dampaknya kembali ke dirinya dan tidak bisa menerima akhirnya. Gitu
1: ya. Nah, Bu Katrin, ketika menghadapi berbanyaknya standar, kalau zaman dulu standar berpakaian kita remaja zaman saya, Bu Katrin, ini kiblatnya Jakarta nih. Kiblatnya Jakarta. Pakaian orang Jakarta seperti apa sih? Pergaulannya orang Jakarta seperti apa sih? Kita adopsi di Madiun.
2: Kayaknya udah keren banget gitu.
1: Nah, udah keren. Nah, kalau sekarang standar media sosial yang paling dijadi rujukan.
2: Jadi rujukan, ya.
1: Gimana?
2: Iya, benar ya. Jadi satu sisi kita terbantu dengan adanya media sosial. Mungkin yang tadinya kita tidak tahu gaya, kita jadi tahu nih, bisa lebih stylish gitu ya. Walaupun dengan kondisi keuangan, keluarga yang apa adanya, sebenarnya kan kreativitas ya. Gaya itu bagian dari kreativitas kita gitu.
1: Setuju.
2: Ya.
1: Setuju.
2: Nah, kemudian tetapi dampaknya ketika kita paksakan, belum tentu cocok. Nah, ini tren itu kan tren buat siapa gitu. Tren itu buat, kalau orang bicara perancang busana bicara tren ya, maunya kan buat semua gitu ya. Kalau buat orang tua, orang dewasa, anak muda, berarti anak muda semuanya. Tapi kembali lagi ke diri kita, tidak semua cocok ke diri kita. Itu yang harus kita pahami. Ya, misalnya ketika badan kita agak berlebih kan gak cocok, semua pakaian gak semuanya cocok. Begitu juga ketika kita terlalu kurus juga gak cocok semuanya. Jadi lebih baik bagaimana kita mencoba untuk, ketika kita bisa silakan dilakukan gitu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan kepercayaan diri ya. Percaya dirinya juga dimunculkan juga di situ.
1: Okay.
2: Nah, itu Mas Adi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dengan perbincangan kami, silakan di 0351459198 atau di 0811 3669907 atau Anda bisa tinggalkan komentar di kolom live chat di YouTube RRI Medan. Kita kembali Bu Catherine setelah yang satu ini.
3: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
4: Guys, tim Samba komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
5: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
4: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
5: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
5: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
4: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

0: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, masih bersama Ibu Katrina Yeni Susilaning, CMPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun tentang menjadi remaja di tengah banyaknya standar. Bu Katrin, yeah. Kalau tadi Bu Katrin mengatakan kalaupun bisa dilakukan, silahkan dilakukan,
2: yeah.
1: Yang jadi pertanyaan nih, apa yang terjadi ketika para remaja itu tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh banyak hal itu tadi?
2: Iya, yeah. Secara negatif gitu ya,
1: yeah.
2: Jadi kalau positifnya kan standar itu ketika kita bisa melakukan,
1: yeah.
2: Ini bisa jadi motivasi buat diri kita.
1: Nah,
2: gitu ya.
1: Setuju sekali.
2: Jadi
1: kompetisi
2: kita
1: ya.
2: Termotivasi untuk maju begitu, ya. Bagaimana kita tidak ketinggalan dengan orang lain, dengan remaja lainnya. Kemudian kalau hubungannya dengan gaya begitu, kita ikuti tren begitu ya. Tetapi kalau secara negatif kita tidak mengikuti, memang ada resikonya, Mas Adi, ya. Jadi resikonya adalah ya bisa saja kemudian kalau kita tidak bisa menerima, kita maunya apa kemudian kita nggak bisa menerima, maka kita menjadi tidak percaya diri, begitu ya. Kemudian kita juga bisa menjadi kondisi kita dalam, kalau kita terlalu memaksakan, kita menjadi apa, enggak capek gitu ya, kita memaksakan diri kita walaupun sebenarnya kita tidak ada di situ begitu, pada standar itu. Jadi secara negatif adalah memang ada risikonya, Mas Adi. Jadi risikonya adalah yaitu tadi, kita bisa merasa tidak nyaman ketika kita berada pada lingkungan kita. Nah, itu yang terjadi, Mas Adi. Dan banyak lagi risiko-risiko yang lain. Tetapi kembali lagi, kita harus menyadari bahwa sebenarnya tidak harus kita selalu memaksakan diri pada standar tersebut, ya. Ada standar yang memang harus wajib kita ikuti, gitu ya. Misalnya kalau di sekolah begitu ya, standarnya apa ya, kita ikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti, bisa saja kemudian kita gagal. Nah, sebagai remaja juga memang kadang harus dihadapkan pada sebuah kegagalan. Ya gak apa-apa gagal gitu ya, nanti kita coba lagi. Artinya kita mau mencoba gak gitu, itu yang harus kita lakukan pada diri kita. Jadi kalau orang mau maju, orang mau pada standar yang memang wajib dilakukan, ya kita mau berusaha atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa sekarang, ya ada usaha, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi kalau di luar-luar standar yang dibentuk oleh lingkungan dan kemudian misalnya pertemanan, kemudian misalnya gaya, apa, style gitu ya, itu kan bukan sesuatu yang wajib. Tetapi tetap ketika kita tidak mengikuti, ada resikonya dan kita harus berani menghadapi itu begitu.
1: Nah, banyak remaja yang takut ini ditinggalkan,
2: iya,
1: teman-temannya.
2: Betul.
1: Kalau nggak ngikutin, nggak ditemani,
2: iya,
1: nih nanti.
2: Nggak ditemani.
1: Apa yang harus remaja lakukan?
2: Ya, kalau menurut saya kita harus punya sikap ya, begitu, sebagai,
1: iya,
2: remaja. Itu yang paling penting. Teman itu sangat penting pada masa remaja. Saya yakin kok, saya juga dulu seperti itu ya.
1: Betul.
2: Kalau nggak punya teman, merasa sendiri, terisolir begitu.
1: Iya.
2: Tetapi kembangkan atau munculkan hal-hal lain dibandingkan hanya sekedar menjadi pengikut.
1: Seperti itu ya.
2: Ya, jadi kalau menurut saya banyak hal, kita tuh punya kemampuan, kadang-kadang kita nggak explore atau belum dieksplor begitu. Jadi harusnya kalau kita nggak bisa ngikutin, misalnya kita ada di dalam kelompok remaja yang, mohon maaf, yang senangnya hanya hura-hura begitu ya, kan
1: ya.
2: Ada ya, nongkrong-nongkrong aja.
1: Betul.
2: Gitu, maaf, saya harus katakan apa adanya.
1: Betul,
2: begitu ya.
1: Betul, setuju.
2: Dan kalau kita memang merasa bahwa kita tidak di situ, standar kelompok kita harus, kamu harus ikut gabung gitu. Kalau nggak gabung, kamu nggak saya temani. Kira-kira cocok nggak buat diri kita sebagai remaja? Kalau kemudian kita nggak cocok, ya jangan dipaksakan, karena banyak cara lain untuk kita bisa menampilkan diri kita. Atau penuhi standar yang lain yang memang sesuai dan itu baik. Itu harus dilakukan. Menurut saya remaja memang harus diberikan banyak hal-hal yang sifatnya ini baik, ini tidak baik, sehingga mulai bisa memfilter, mulai bisa menyaring, menseleksi hal-hal yang kalau itu negatif dan terus dipaksakan, malah akan memperburuk dirinya sendiri. Seperti itu Mas Adi.
1: Jadi tidak geruda-gerudu gitu ya.
2: Iya, jadi dipikirin dulu deh. Kalau misalnya kita ada pada kelompok yang memang kita anggap itu tidak baik, ya kita cobalah melihat kembali dampaknya apa buat kita. Apa kita mau memang benar-benar menjadi orang tidak baik, kan pasti gak mungkin gitu ya. Nah, artinya dalam diri kita pasti kita pengennya jadi orang baik kan, pasti.
1: Syukur kalau remaja itu bisa memberikan dampak positif bagi lingkungannya,
2: iya,
1: gitu ya Bu,
2: iya,
1: katanya.
2: Kalau menurut saya gini Mas Adi, akan lebih baik kalau kita bisa mempengaruhi daripada kita dipengaruhi.
1: Betul, sepakat. Kita kita yang mempengaruhi mereka, jangan kita yang dipengaruhi mereka.
2: Ya, gitu harapan ya, Bu, kita katanya. Kalau kita yang mempengaruhi, pengaruh yang baik gitu ya.
1: Nah,
2: bukan kita dipengaruhi.
1: Dipengaruhi yang buruk ya.
2: Iya, kalau kalau kita selalu dipengaruhi, bisa saja itu bisa positif, bisa negatif.
1: Iya. Kalau dipengaruhi positif mah enak aja sih, kita ikut baik. Tapi takutnya kalau kita selalu dipengaruhi tapi tidak pernah mempengaruhi, kita dipengaruhi yang negatif pun juga gampang ya di ikut arusnya, bukan?
2: Iya, lebih gampang dipengaruhi daripada mempengaruhi.
1: Gitu ya.
2: Karena kan mempengaruhi itu kita harus lebih ya. Dia artinya gini loh, kita misalnya populer, pasti kan orang seneng dengan kita ya. Berarti kita sebenarnya bisa jadi pengaruh begitu ya buat mereka gitu. Kemudian kita pintar ya, prestasi kita banyak, itu sebenarnya kita bisa jadi pengaruh secara positif. Nah itu yang kita kembangkan dalam diri kita begitu ya. Jangan sekedar hanya menjadi pengikut, tapi bagaimana kita bisa menjadi pengaruh, memberikan pengaruh buat orang lain
1: gitu
2: secara
1: ya.
2: Positif.
1: Itu ya dari Bu Catherine-nya. Jangan jadi pengikut, jadilah pengaruh bagi orang lain ya. Bu Catherine, ketika ada standar nilai lah, katakanlah seperti itu ya, nilai akademik yang harus dipenuhi oleh remaja itu sendiri. Kadang ada remaja yang apatis, ya sudahlah, tidak mau berusaha, tapi maunya instan, seperti itu. Gimana nih Bu Catherine?
2: Ya semua ada dampaknya ya Mas Adi ya. Jadi kalau sekali-sekali mungkin gak masalah ya. Wong ada mie instan aja kita buatnya cepet ya. Pasti kan kita pilih mie instan gitu ya. Tapi sekali-sekali ya kita buat mie sendiri, kita racik sendiri, itu kan enak ya, ada proses gitu loh ya. Itu yang kita harapkan pada diri remaja udah mulai seperti itu. Gak usah yang instan-instan. Nanti juga dampaknya kita gak terlatih kalau terus ada pada posisi selalu ingin instan. Jadi nikmati proses. Kalau menurut saya nikmati proses. Seperti kemarin mahasiswa saya skripsi begitu ya. Memang kami menguji begitu. Saya bilang inilah hasil perjuanganmu. Nah perjuangan itu kan mulai revisi, berkali-kali revisi, keselnya ada, malesnya juga ada gitu ya. Apalagi kemudian gak datang lagi. Nah ini kan perjuangan, inilah proses. Tapi kalau kamu buatin skripsimu pada orang lain, nah itu kan instan menurut saya. Sampai kapan nanti kamu kerja gak akan instan terus. Kamu harus dilihat prosesmu. Nah nanti jangan sampai kemudian kamu menjadi jadi individu yang gak siap, karena selalu disediakan secara instan.
1: Seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana peran dan dukungan keluarga terhadap remaja itu sendiri di dalam memenuhi banyaknya standar tersebut Bu Catherine?
2: Iya, saya pikir remaja orang tua tetap menjadi pendamping yang setia buat remaja, buat anak-anaknya begitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang menjadi tuntutan dalam keluarga, harapan saya adalah sudah dibicarakan dengan remaja itu sendiri, dengan anaknya. Artinya ketika kita membuat ekspektasi buat anak, misalnya tuntutan buat standar buat anak kita, kita sudah tahu bahwa kemampuan anak kita seperti apa, sebatas apa begitu. Dan harapannya ketika kita memberikan standar, orang tua juga bisa menjadi role model yang baik. Ya misalnya kita nuntut gitu loh, nuntut apa namanya anaknya untuk dapat prestasi, tapi kemudian jam segini belajar ya dan lain sebagainya. Tapi di situ orang tuanya asik main HP, ini kan kadang-kadang buat iri ya. Jadi papa mama boleh main HP terus-terusan gitu loh, tapi saya dibatasi. Nah sebenarnya anak-anak sekarang kan kritis ya. Nah kritis itu kita jadikan sesuatu yang positif saja, bahwa kamu bagus loh, baik loh. Kalau dikembangkan artinya dukungan-dukungan dari keluarga ini penting, bukan hanya sekedar menuntut atau membuat standar.
1: Seperti itu ya. Nah, dukungan keluarga seperti itu ya. Nah, remaja sekarang ini juga banyak yang membandingkan. Remaja temennya itu loh bisa naik ini. Nah, saya kok gak bisa. Dia gak lihat orang tuanya seperti apa. Bagaimana orang tua bersikap?
2: Nah, itu kan juga standar ya. Standar lingkungan, standar media sosial. Ini sangat, media sosial ini sebenarnya juga menjadi salah satu pemicu ya. Tapi ya kita gak boleh terlalu apa ya, karena di balik itu pasti ada positifnya. Ya kalau menurut saya ya itu kembali lagi bahwa orang tua perannya sangat besar sekali untuk bisa memposisikan, berperan bahwa anak mengetahui kondisi dirinya dan lingkungan keluarganya. Jadi mulai anak itu mulai dihadapkan pada ini loh, papa kerjanya di sini, penghasilannya segini begitu ya. Mana ada kebutuhan yang bisa kamu dapatkan, tapi mana yang harus kamu perjuangkan dulu sebelum kamu mendapatkan. Sehingga kita mengajarkan anak kalau mau sesuatu ya kamu harus berjuang dulu. Ya misalnya belajar dulu, misalnya apa dan lain sebagainya. Jadi yang tadi kita kembali lagi ke instan, bukan sekedar diberi. Dan kalau saya melihat sekarang semua anak dari SD mungkin ya, bukan semua, mohon maaf, tetapi banyak anak dari SD sudah diberikan dengan cuma-cuma HP misalnya ya. Tanpa, ya saya gak tahu ada aturan atau tidak ya, tapi yang terjadi kan banyak anak yang kemudian kecanduan HP dan orang tua akhirnya merasakan kesulitan untuk bisa mengembalikan kondisinya sebagai seorang anak gitu ya, yang sebenarnya belum seperti itu, belum seharusnya seperti itu gitu. Nah, ini kembali lagi nanti orang tua bisa saja mengalami kesulitan ketika anak sudah mempunyai masalah.
1: Gitu ya.
2: Nah, jadi kalau menurut saya ya kita coba untuk bagaimana tarik ulur itu penting, diskusi dalam keluarga penting, anak diajarkan untuk yang penting adalah tanggung jawab ya Mas Adi ya, kalau menurut saya.
1: Oke. Dan yang sering terjadi, bukan sering sih, ada kalanya terjadi orang tua memaksakan diri juga Bu Ketin, sing penting anakku ben podo konco-konco liani seperti
2: ya,
1: itu.
2: Nah itu ya, itu yang kadang kemudian terjadi masalah ya Mas Adi ya. Kita nggak harapkan apa namanya, ketika kita memberikan kebebasan atau memberikan semua fasilitas kepada anak, tapi kemudian terjadi masalah dan orang tua tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu yang saya harapkan, bahwa tetap orang tua punya peran yang besar. Saya melihat banyak kasus bahkan orang tua kalah gitu dengan anak. Nah ketika orang tua sudah kalah, maka akan pastinya akan kesulitan. Orang tua dipegang gitu oleh anak, bukan orang tua yang punya bisa mengendalikan kendali, anak, tapi anak yang mengendalikan orang tua. Ini banyak kasus-kasus yang kemudian saya juga mengalami. Dalam arti ada beberapa ini apa, orang-orang yang bertanya kepada saya gimana kalau ada masalah ini dan lain sebagainya begitu ya. Dan saya pikir itu kita lihat dulu latar belakangnya apa. Ternyata bermula dari banyaknya hal yang dengan mudah diberikan kepada orang tua kepada anak, tapi ketika anak itu dengan bebasnya menggunakan misalnya atau menggunakan lah gitu ya, tapi ternyata kembali lagi ke orang tua tidak bisa untuk memposisikan seperti di mana anak harus bertanggung jawab gitu.
1: Jadi kuncinya tanggung jawab ya.
2: Iya, kalau menurut saya
1: gimana?
2: Kalau menurut saya ya memang tanggung jawab itu penting ya. Ketika kita memberikan fasilitas, ketika kita misalnya gini, apa ya, kadang-kadang orang tua itu kan kasiannya anakku ya karena temennya kok bisa punya ini, punya ini, punya ini misalnya ya. Orang tua memenuhi gitu ya. Tapi dibalik itu kah, apakah anak saya sudah benar-benar butuh atau tidak gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan oleh orang tua Mas Adi.
1: Jadi sayang tidak harus memenuhi segalanya Bu Ketin.
2: Setuju. Jadi saya melihat bahwa ada orang tua yang anaknya sampai SD tidak diberikan main HP sama sekali, itu ada loh. Saya pikir ya itulah kebutuhan ya, orang tua harusnya tahu itu.
1: Sekalipun teman-temannya udah pada pegang handphone ya.
2: Ya kan kita kan nggak bisa melihat ya, ternyata orang tua yang lain bingung apa beda gitu ya, berbeda sehingga anak kan menuntut gitu. Nah, ini sebenarnya peran orang tua sangat besar di sini.
1: Harus mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan anak atau remaja itu sendiri ya. Sejauh mana remaja itu bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu.
2: Iya, itu yang kita ajarkan kepada
1: kalau
2: anak.
1: Kalau memang sudah bisa bertanggung jawab ya sudah. It's okay aja ya.
2: Ya, saya pikir anak, kalau kita udah melihat anak bertanggung jawab tuh sudah sangat enak lah ya, pastinya.
1: Gitu. gitu ya, Bu Ketin. Baik, Bu Ketin, ya. Di segmen terakhir nih, pesannya buat para remaja dan orang tua apa nih
2: ya,
1: di dalam menghadapi remaja dengan banyaknya standar?
2: Ya, munculnya standar itu kan karena seseorang membandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian lebih baik fokus pada pengembangan penerimaan diri atau pengembangan diri. Itu menurut saya yang paling penting dibandingkan kita berusaha untuk memenuhi banyaknya standar yang ada di sekitar kita yang sebenarnya belum tentu cocok buat diri kita sendiri. Nah, kemudian seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sesuai dirinya dengan standar tersebut, tetapi bagaimana karakter, usaha, dan yang paling penting adalah bisa menghargai diri sendiri. Itu yang bisa saya jadikan penutup untuk bahasan kita hari ini, Mas Adi. Ya, saya berharap bahwa semoga remaja-remaja bisa memfilter atau menseleksi standar-standar yang sangat banyak itu, mana yang wajib dipenuhi, mana yang kemudian bisa kita sesuaikan dengan diri kita sendiri.
1: Iya, setuju sekali Bu Ketin. Yeah. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sesuai Anda dengan standar orang lain, melainkan bagaimana karakter Anda, usaha Anda, dan cara Anda menghargai diri Anda sendiri. Seperti itu ya Bu Ketin ya. Terima kasih Bu Ketin sudah bersama POG dan Inklusi. Saya harus mengakhiri POG dan Inklusi siang hari ini. Baik pendengar dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bu Katrina Yeni Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Anda yang ketinggalan, Anda bisa saksikan ataupun tonton tayangan YouTube kami di channel RRI Madiun. Saya Adi Rosadi, selamat siang.
0: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru.

kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Malus berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga ya. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Fredrik belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan di dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Fredrik meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Fredrik mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21.

Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno membacakan laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang memuat pokok pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, saya Nindi Aprilia membersamai Anda kembali di hari Senin 13 Juli 2026 yang pastinya Senin ceria ini ya. Dan tentunya pendengar, hari ini saya akan mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa mengikuti siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa pendengar mengikuti siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan di siang hari ini menemani aktivitas yang Anda pendengar campur sari siang Pro 1 RRI Madiun, hadir hingga nanti ya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya selain lagu campur sari, juga sejumlah informasi akan dihadirkan di siang hari ini.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 11.42 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: Ya, pendengar ada di Pro 1 Madiun baru saja berkumandang azan salat suruh untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merunduk.

menggelindingkan rencana Gubernur Hamar bin Ash. Hei, Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash. Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash,

0: perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan,
1: tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa?
3: Uang ini bosin tuh beri kemanusiaan. Lapo, pedus membuat ajar sampai koyok ngono itu.
2: Apa kamu keluarga ni tak? Kok gak terima?

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah Kota Madiun akan memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam seperti gunung, laut maupun hutan. Karena itu, pembangunan sektor pariwisata akan mengandalkan kreativitas masyarakat Kota Madiun. Bagus menjelaskan pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, ia ingin menggali potensi sumber daya manusia di Kota Madiun hingga tingkat kelurahan yang kini mulai diuji coba melalui kegiatan seni dan budaya. Menurut Bagus, konsep pariwisata kreatif diwujudkan dengan mengembangkan potensi budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Budaya yang sudah memiliki pakem dapat dikolaborasikan dengan unsur modern seperti musik kekinian dan pengembangan cerita. Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Pemkot Madiun menyiapkan program gerakan ekonomi masyarakat aktif atau GEMA Kelurahan Berdaya yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Campur Rasa di Siang Pro 1 RRI Madiun, menemani ruang dengar Anda tentunya ya. Yang mana pendengar, di siang hari ini ya hari Senin yang cukup bahagia dan juga ceria ini ya. Biasanya kalau hari Senin menjadi salah satu hari yang berat begitu ya, mungkin untuk sebagian orang kalau liburnya di Sabtu dan juga Minggu. Nah, kalau Nindi hari ini masih ceria ini nemenin Anda semuanya pendengar di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Dan tentunya hari ini karena hari Senin ya pendengar, yang mana hari ini merupakan hari awal masuk sekolah juga, yang pastinya Anda di rumah yang memiliki anak-anak lain sebagainya begitu, ataupun bekerja yang berurusan dengan sekolah begitu ya, misalnya sebagai tenaga pendidikan, kemudian selain tenaga pendidikan juga mungkin beberapa pada masyarakat begitu ya yang menjual sarapan. Ini juga menjadi salah satu momen hektik ya, karena sudah mulai masuk sekolah, yang artinya beberapa orang tua yang tidak bisa menyiapkan bekal ini biasanya beli langsung ke beberapa pedagang yang menjual sarapan. Kemudian kalau profesi lain mungkin ya yang sedang mencari informasi, wartawan-wartawan di lapangan ini sedang mencari informasi berkaitan dengan MPLS di lingkungan sekolah ini ya. Dan di MPLS, berkaitan dengan MPLS ini di Jawa Timur cukup unik pendengar, yang mana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Kota Pasuruan Jawa Timur pada hari ini Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan kehadiran para ayah yang mengantarkan anak mereka ke sekolah. Dan pendengar, bagi sebagian keluarga, momen tersebut dinilai mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi anak ya saat memasuki jenjang pendidikan baru. Di mana dari informasi yang didapatkan pada hari ini pendengar, para siswa ini masih mengenakan seragam merah putih karena seragam SMP-nya belum dibagikan. Dan juga di tengah ramainya aktivitas, petugas keamanan sekolah nampak mengatur arus lalu lintas untuk membantu para pengantar ya. Ini juga menjadi salah satu profesi yang hari ini ikut hektik begitu ya pendengar, dari pihak kepolisian yang mulai menata beberapa jalur yang memang dipadati ataupun dilalui oleh pengantar siswa ataupun siswa-siswa yang pada hari ini sudah mulai berangkat ke sekolah begitu. Jadi banyak sekali ya profesi yang hari ini mungkin hektik sekali begitu pendengar menyambut MPLS, dan pastinya juga penuh dengan kebahagiaan apalagi dari orang tua yang bahagia begitu ya mengantar anaknya ke sekolah, mengenyam pendidikan, kemudian bisa bertemu dengan teman-temannya, dan ada banyak cerita begitu ya pendengar di pagi hari ini, yang mana ada yang mengantar anaknya ke sekolah datang pagi-pagi, kemudian juga di hari ini ada juga yang penuh semangat datang ke sekolah pagi-pagi, kemudian beli sarapan dulu begitu ya. Nah, berkaitan dengan hal ini pendengar, ternyata ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan apabila Anda ini merupakan orang tua yang mau mengantarkan ataupun mempersiapkan anak-anak Anda yang akan masuk sekolah begitu ya. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi pastinya dibarengin dengan beberapa lagu campur sari berikut ini. Dihadirkan dari Niken Salindri pendengar, ada Ati Nelongso.

Ya, pendengar, ada dari Wulandari Sopo Wongi masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, yang mana berkaitan dengan kehektikan hari ini atau pagi hari ini, pendengar, terkait dengan mulai masuk sekolah MPLS begitu ya. Tadi saya sempat beberapa melihat postingan begitu di media sosial. Antusias sekali begitu ya, orang tua mengantarkan anak-anaknya atau putra-putrinya datang ke sekolah untuk mengikuti MPLS begitu ya. Ada yang mengenakan beberapa atribut penyambutan MPLS ataupun masuk sekolah pertama kali, mulai dari anaknya yang masuk TK, kemudian masuk PAUD, ada yang masuk SD, SMP dan juga SMA. Ini pagi hari ini cukup banyak sekali kebahagiaan yang bertabur di media sosial saya begitu ya. Dan pendengar, berkaitan dengan ini, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan tentunya sebagai orang tua ketika anak sudah siap ataupun memasuki jenjang sekolah begitu. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, pendengar. Yang pertama adalah berani komunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain, yang mana Anda bisa memperhatikan ya, apakah anak Anda ini sudah mengerti perintah sederhana dan juga menjawab pertanyaan yang disampaikan begitu. Dan Anda bisa melatihnya, pendengar, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, karena biasanya kalau baru masuk sekolah ini bertemu dengan guru-guru yang menurut mereka asing karena baru pertama kali ketemu, kemudian bertemu juga dengan rekan-rekan sebayanya yang saat itu terbilang masih asing begitu ya. Jadi Anda bisa mengajarkan caranya untuk melakukan komunikasi, mulai dari menanyakan yang paling simpel adalah bertanya namanya siapa begitu ya. Dari nama ini biasanya berlanjut ke beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang pastinya bisa mendekatkan anak Anda kepada lingkungan barunya. Selain itu, pendengar, selain mengajarkan komunikasi kepada anak, Anda juga bisa mengajarkan bagaimana caranya pergi ke toilet begitu ya. Ini biasanya beberapa hal yang memang masih menjadi sorotan ya, kalau misalkan anak Anda memang masih berusia sangat kecil begitu ya. Mungkin di usia-usia masuk PAUD ataupun TK, dan ini bisa menjadi salah satu hal penting untuk diajarkan ya. Misalnya berkaitan dengan ini, biasanya guru pendamping ini akan membantu begitu ya, apabila anak hendak pergi ke toilet. Maka dari itu, dari awal harus diajarkan kepada anak begitu ya, kalau memang hendak ke toilet harus memberitahukan ke ibu gurunya ya, untuk membantu. Dan tentunya hal ini juga memudahkan bapak ibu guru untuk mengetahui apa kemauan dari siswa-siswinya. Ada satu hal lagi, pendengar, yang bisa Anda lakukan. Sebenarnya masih banyak ya, mungkin di siang hari ini disampaikan dulu. Ada satu lagi yang mana juga berkaitan dengan makanan begitu. Biasanya orang tua saat anak baru masuk sekolah, karena anak ini biasanya mungkin kurang mengeksplor ya kalau di hari pertama, karena banyak kegiatan begitu. Misalnya tadi MPLS, yang mana ada banyak sekali kegiatan yang harus diikuti seharian penuh ini ya. Jadi mungkin bisa membawakan bekal makanan-makanan kesukaan anak atau putra-putri Anda, yang mana dengan membawakan makanan favorit ini bisa membuat mereka jadi happy datang ke sekolah. Dan endingnya keesokan harinya ini masih bersemangat untuk sekolah di hari Selasa begitu ya, karena bekalnya yang cukup menarik perhatian putra-putri Anda. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, dihadirkan dari Putri Nyidamsari.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Listening Setia Budi, Rasaku menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun hari ini ya. Sudah jam 12.49 waktu Indonesia Barat, pendengar. Namun Indi masih mau kasih satu informasi lagi ya, masih berkaitan dengan siswa, penerimaan siswa baru ataupun masuk sekolah pertama begitu ya. Nah, biasanya beberapa orang tua mengalami anak yang mogok ataupun tidak mau datang ke sekolah. Dan apa saja yang bisa dilakukan, pendengar? Yang pertama yang harus dilakukan orang tua adalah hindari marah dan memaksa anak ke sekolah. Karena dengan marah-marah ini biasanya anak jadi makin males dan juga makin tidak nyaman, enggan untuk datang ke sekolah. Berikutnya, pendengar, selain tidak boleh marah-marah begitu ya, Anda bisa melakukan diskusi dengan guru ataupun kepala sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang membuat anak Anda ini merasa tidak nyaman untuk datang ke sekolah sehingga dia malas ataupun tidak mau kekeh untuk tidak ke sekolah. Dan Anda juga bisa mendampingi si kecil saat bersekolah, seperti halnya mengantarkan anak sampai di halaman gerbang kemudian menunggunya sampai masuk ke ruangan kelas. Ini membuat anak merasakan nyaman karena diantarkan oleh orang tuanya. Lalu, pendengar, yang terakhir, Anda bisa mengatasi kecemasan anak dengan memberikan beberapa informasi begitu ya, ataupun mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu sebelum esok hari di hari Senin. Ini bisa membuat anak menjadi fresh dan juga hilangkan stres pada anak. Ya, pendengar, itu tadi merupakan beberapa hal yang bisa Anda lakukan ya, masih berkaitan dengan anak yang hari ini mulai masuk sekolah begitu. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Juga masih ada dua lagu ya yang akan dihadirkan di hari ini.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, berikan RRI Pro 1 Madiun. Demikian campur sari siang Pro 1 RRI menemani aktivitas yang Anda, yang mana sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya ratusan siswa baru sekolah rakyat di Ngawi mulai memasuki asrama menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027. 9 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Magetan belum bisa beroperasi di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 hari ini karena masih harus menyelesaikan sejumlah syarat pasca mendapatkan suspen. Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menyatakan proses sensus ekonomi 2026 aman. Hingga saat ini progres SE 2026 di Pacitan telah mencapai 40%. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, ratusan siswa baru sekolah rakyat di Ngawi mulai memasuki asrama menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Berikut laporan Imam Malik.
2: Siswa baru sekolah rakyat Ngawi mulai dihilirisasi masuk asrama menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli 2026. Mobilisasi para calon siswa ke asrama berlangsung secara bertahap sejak 11 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bunati, menyampaikan seluruh persiapan terus dikebut agar operasional sekolah berjalan sesuai target Kementerian Sosial. Hingga akhir Juni 2026, fasilitas utama untuk jenjang SMP dan SMA dipastikan sudah siap digunakan dengan kesiapan fisik mencapai 93%. Sementara untuk jenjang SD, pembangunan sedikitnya menyentuh angka 70% dan masih terus diselesaikan secara bertahap. Para calon siswa baru berlangsung secara bertahap memasuki asrama.
3: Mobilisasi siswa itu tanggal 11 sampai 13 Juli, kemudian MPLS 14 Juli.
2: Bunati memaparkan dari sektor keterisian kuota jenjang SMA, kebanjiran peminat dengan total 92 calon siswa melampaui kuota sebanyak 90 kursi. Sementara untuk jenjang SMP tercatat ada 78 siswa dan jenjang SD baru terisi 3 calon siswa. Total kuota yang disediakan sekolah rakyat Ngawi adalah 270 siswa untuk seluruh jenjang. Seluruh peserta didik baru yang masuk tahun ini merupakan siswa kelas 1 yang nantinya akan langsung menetap di asrama sebelum memulai kegiatan MPLS. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, mengawali tahun ajaran baru, kelompok bermain atau KB Islam Al-Irsyad Madiun menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan Sabrina.
4: Mengawali tahun ajaran baru, kelompok bermain KB Islam Al-Irsyad Madiun menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Berbeda dengan pengenalan sekolah pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam konsep yang unik bertajuk Petualangan Ceria di Sekolahku Periku. Sejak hari pertama, antusiasme tidak hanya terlihat dari keceriaan anak-anak yang menyambut teman baru, melainkan juga dari para orang tua yang memberikan dukungan penuh. Kepala Sekolah Kelompok Bermain Islam Al-Irsyad Madiun, Santi Noviana SPD, mengungkapkan, selain untuk adaptasi, momen MPLS ini juga mulai dimanfaatkan sekolah untuk mengenalkan standar operasional prosedur atau SOP harian. Hal ini bertujuan agar anak-anak mulai terbiasa dengan rutinitas terjadwal, mulai dari jam kedatangan hingga waktu kepulangan. Santi Noviana berharap melalui pendekatan petualangan yang menyenangkan ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan memiliki semangat tinggi untuk bersekolah.
5: Di awal-awal kita buat MPLS menyenangkan. Jadi harapannya nanti supaya anak-anak juga bisa nyaman sama sekolahnya dengan istadanya. Tentunya di sini juga kita mengenalkan mulai sejak dini SOP-SOP yang ada di sekolah, biar nanti kedepannya anak-anak terbiasa dengan rutinitas mulai dari awal kedatangan sampai kepulangan. Harapannya tentunya nanti anak-anak bisa lebih mandiri, kemudian bisa senang untuk semangat sekolah.
4: Lebih lanjut, Santi menekankan keberhasilan program sekolah ini memerlukan sinergi yang kuat dari para wali murid. Pihak sekolah menghimbau orang tua untuk mulai memberikan kepercayaan penuh kepada anak agar mereka dapat belajar mandiri secara bertahap di lingkungan sekolah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, para penjahit di Magetan menerima lonjakan orderan, terutama seragam sekolah di tahun ajaran baru sekolah kali ini. Namun mereka memilih tidak menaikkan ongkos jahit untuk membantu meringankan para wali atau orang tua siswa. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Memasuki tahun ajaran baru, usaha jahit seragam sekolah di Kabupaten Magetan kebanjiran pesanan. Namun di tengah kenaikan harga benang dan kebutuhan pokok, para penjahit memilih tidak menaikkan ongkos jahit demi meringankan beban orang tua siswa. Di rumah jahit Indah Jalan Kelut Magetan, aktivitas menjahit berlangsung sejak pagi hingga malam. Tumpukan kain seragam memenuhi ruang kerja, sementara daftar pesanan terus bertambah. Pemilik rumah jahit Indah, Edi Purwanto, mengatakan pesanan datang hampir bersamaan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD, MI, SMP, hingga SMA. Edi mengaku sudah menghentikan penerimaan pesanan sejak sekitar sepekan terakhir. Keputusan itu diambil agar seluruh pesanan yang sudah diterima dapat selesai tepat waktu. Meski biaya produksi terus meningkat, Edi tetap mempertahankan tarif jahit sebesar Rp150.000 hingga Rp160.000 per stel. Harga benang, kata Edi, memang naik sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kotak. Namun ia memilih tidak membebankan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan.
6: Ini rame-rame masalahnya. Bersamaan waktu nih sesuai kemampuan kita. Jadi nih tenaga mampu jarak atau lah dari pondok itu bis ramai pesenan. Jadi nggak alam mater itu sekarang pondok. Kalau benang itu kan ya naik cuma 1.000-2.000 tapi kita mau naik jahitan juga susah juga. Pokoknya benang 2-3 yang 2-5 satu kotak. Kita mau naik ini ke pelanggan juga susah. Kalau teman-teman kok terlalu rendah kamu. Tapi saya kan menjaga pelanggan. Nah saya naikkan saya nggak dapat pelanggan gimana? Ya sih. Ya SD ini MI belum selesainya ini. Saya buka jahitan 97 sama SMA langsung buka.
1: Kondisi yang sama juga dialami Sri Mulyani, penjahit di Pasar Baru Magetan. Selama beberapa hari terakhir, ia disibukkan pesanan jahit seragam sekaligus jasa permak pakaian agar seragam lama masih bisa digunakan. Setiap hari, Sri bersama suaminya mampu menyelesaikan 1 hingga 2 stel seragam. Adapun tarif jahit di kiosnya tetap sebesar Rp150.000 per stel dan tidak berubah selama 3 tahun terakhir. Meski harga benang dan kebutuhan pokok terus naik, ia memilih tidak menaikkan tarif karena memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
7: Bahkan memang tahun ajaran baru kayak gini nih, satu minggu yang lalu ada yang tapi nek permak alhamdulillah ya lumintu gitu. Permak di sini nek bapaknya di rumah jahit, jahit seragam utuh.
1: Bagi para penjahit di Magetan, musim penerimaan siswa baru tidak hanya menjadi momen meningkatnya pendapatan, tetapi juga kesempatan membantu masyarakat dan mempertahankan tarif jahit. Mereka berharap orang tua tetap dapat memenuhi kebutuhan seragam sekolah tanpa terbebani biaya yang semakin tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, 9 SPPG di Magetan belum bisa beroperasi di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 hari ini karena masih harus menyelesaikan sejumlah syarat pasca mendapatkan suspend. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Terdapat 9 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan yang belum dapat kembali beroperasi di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kendati demikian, satuan tugas makan bergizi gratis MBG memastikan sebagian besar layanan tetap berjalan karena 61 dapur telah dinyatakan siap melayani siswa mulai Senin 13 Juli 2026. Petugas Satgas MBG Magetan Awang Arifainirudin menjelaskan, 9 SPPG tersebut masih menyelesaikan sejumlah tahapan sebelum memperoleh izin operasional dari Badan Gizi Nasional PGN. Menurut Awang, 4 dari 9 dapur tersebut sebelumnya sempat dikenai status suspend. Kini pengelolanya tengah mengajukan pencabutan status setelah menuntaskan berbagai pembenahan yang diminta. Adapun 5 dapur lainnya merupakan unit baru yang masih melengkapi persyaratan teknis sebelum diizinkan beroperasi. Ia mengatakan masa libur sekolah dimanfaatkan seluruh pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dapur. Perbaikan yang dilakukan meliputi penataan ruang kerja hingga penyempurnaan sistem instalasi pengolahan air limbah IPAL agar sesuai standar operasional. Awang menuturkan dapur yang sebelumnya disuspensi sebenarnya telah memiliki IPAL. Namun sistem tersebut belum dioperasikan sesuai prosedur sehingga pengelola mendapat pendampingan dari penyedia peralatan dan Dinas Lingkungan Hidup DLH untuk memastikan instalasi berfungsi dengan baik.
8: Sembilan, yang sembilan itu yang empat itu adalah dari yang di suspend kemarin, dari empat kalau nggak enam ya, saya lupa mas, akhirnya gini, dari yang empat itu dari yang suspend kemarin, ini proses pengajuan untuk pencabutan suspend. Karena teman-teman masa libur melakukan perbaikannya luar biasa, ada yang perbaikan besar, ada yang kecil, termasuk beberapa ruang, tata letak ruangan itu ada yang harus disesuaikan, yang dibongkar kemarin. Jadi dua minggu libur itu dimanfaatkan untuk evaluasi dan perbaikan.
1: Setelah seluruh perbaikan rampung, setiap SPPG wajib melewati proses verifikasi secara bertingkat, mulai dari koordinator kecamatan, koordinator wilayah, koordinator regional hingga memperoleh persetujuan dari Badan Gizi Nasional sebelum kembali melayani penerima manfaat. Meski masih ada dapur yang belum aktif, Abang memastikan layanan MBG bagi peserta didik tetap menjangkau sebagian besar sasaran. Dari total 106.518 penerima manfaat di sektor pendidikan yang terdiri atas siswa dan tenaga kependidikan, sebanyak 97.997 orang atau sekitar 92% telah menerima layanan program tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, SD Negeri Nailan di Kecamatan Selahung, Ponorogo nihil siswa kelas 1 saat tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Eka Wulan.
9: SD Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nurhati tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPMB kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
10: Kita itu kan sebenarnya kan istilahnya mabobasan ya, terkepung. Terkepung dengan Pondok Gontor itu juga ada TA tingkat SD, terus sebelah itu di MIN itu juga, dan rata-rata sekarang itu di masyarakat kami khususnya itu kalau yang bagian selatan itu masuknya ke Gonde, kalau yang bagian utara itu ke Singkil, yang barat itu dekat ke Min, yang timur ke Arisalah. Jadi kita itu terkepung dalam arti sebenarnya kalau fasilitas sudah itu sama, cuma sekarang itu katanya kan yang dicari itu adalah tingkat pendidikan yang dasar yang paling bagus, itu kan masalah keagamaan. Jadi rata-rata ini larinya ke Min.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Ponorogo Farida Nur Aini mengungkapkan bahwa minimnya siswa pada tahun ajaran baru di sejumlah sekolah di Ponorogo karena jumlah lulusan TK di wilayah setempat minim alias tidak sebanding dengan kuota SD yang tersedia.
11: Ya, data di tahun ini memang lulusan TK untuk lingkungan itu masih kita kategorikan belum ada pada saat tahun ini.
9: Seperti diketahui, total siswa SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo kini hanya 13 siswa. Masing-masing kelas 1 dan 2 nihil, kelas 3 ada 3 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, serta kelas 6 ada 7 siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pendidikan Ponorogo mencatat ada 4 SD negeri yang nihil siswa saat tahun ajaran baru ini. Laporannya akan disampaikan secara langsung oleh rekan kami Eka Wulan. Selamat siang Eka Wulan, silakan laporan Anda.
12: Ya baik Nindi, pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ini dicatat hingga 11 Juli 2026 ada 4 sekolah dasar negeri dari total 560 SD negeri nihil siswa pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini, yaitu di SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan, kemudian SD Negeri Nailan di Kecamatan Selahung yang hari ini tadi kami datangi begitu ya. Kemudian di SD Negeri 3 Pemahan di Kecamatan Pulung serta SD Negeri 4 Tempuran di Kecamatan Sawo. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua SPMB Kabupaten Farida Kaini, bahwasanya artinya tidak menampik jika kondisi nihil siswa di sejumlah sekolah negeri ini terjadi nyaris setiap tahun. Menindaklanjuti hal tersebut, pendengar, Dinas Pendidikan ini juga telah melakukan pemetaan di lapangan untuk mengetahui secara pasti faktor penyebab keempat SD negeri tersebut nihil siswa. Salah satu alasannya karena jumlah peserta TK tidak sebanding dengan kuota SD yang tersedia. Farida juga mengungkapkan pendengar pemetaan terhadap potensi siswa ini juga telah dilakukan desa. Kemudian sarana-prasarana yang dimiliki seluruh sekolah negeri sama, meski begitu ia juga mendorong sekolah untuk berinovasi sehingga SD negeri kembali diminati oleh siswa. Sementara itu pendengar, tadi kami juga sempat menyaksikan langsung di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, di mana dua ruang kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, ini sunyi saat tahun ajaran baru hari ini dimulai. Bangku-bangku kosong, ini berjajar rapi, kemudian papan tulis masih bersih, tanpa coretan kapur dari siswa baru. Kemudian seragam merah putih yang biasanya memenuhi gerbang sekolah, hari ini juga tidak kunjung terlihat. Dan untuk tahun ini merupakan tahun kedua secara berturut-turut SD Negeri Nailan di Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo ini harus menerima kenyataan pahit karena memang tidak ada satupun anak yang berdaftar sebagai peserta didik baru. Demikian, ini ada laporan dari Kodakto, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Eka Wulan, selamat melanjutkan tugas Anda kembali.
13: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Madiun disebut akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. Pengembangan potensi sumber daya manusia hingga tingkat kelurahan menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mendukung upaya tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
14: Pemerintah Kota Madiun disebut akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun menyampaikan, Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam seperti gunung, laut maupun hutan. Karena itu, pembangunan sektor wisata akan mengandalkan kreativitas masyarakat di Kota Madiun. Bagus menjelaskan, pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, ia ingin menggali potensi sumber daya manusia di Kota Madiun hingga tingkat kelurahan yang kini mulai diuji coba melalui kegiatan seni dan budaya. Menurut Bagus, konsep pariwisata kreatif diwujudkan dengan mengembangkan potensi budaya yang telah dimiliki masyarakat. Budaya yang sudah memiliki pakem dapat dikolaborasikan dengan unsur modern seperti musik kekinian dan pengembangan cerita.
15: Nah, pariwisata kreatif adalah bagaimana kita sebagai warga Kota Madiun keseluruhan, apa yang kita miliki hari ini adalah sumber daya manusia. Potensi seperti budaya yang hari ini kita lihat bahwa budaya itu sudah punya pakem. Tetapi ini dikreasi dengan kolaborasi dengan musik-musik kekinian dan lain-lain, dengan cerita, bagaimana mengembangkan cerita sendiri terhadap perkembangan yang ada. Ini dari sisi kelurahan. Kemudian pemerintah kota sudah mempersiapkan ruang-ruang untuk para pelaku ekonomi kreatif juga. Sehingga nanti itu harapannya bahwa apapun aset yang dari kota, ini semua berakar dari masing-masing kelurahan.
14: Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Pemkot Madiun menyiapkan program Gerakan Ekonomi Masyarakat Aktif atau GEMA Kelurahan Berdaya yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Melalui program tersebut, kelurahan diharapkan dapat aktif menggerakkan perputaran ekonomi di wilayah mereka. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Museum dan Galeri Seni SBY ANI berhasil meningkatkan jumlah pengunjung dengan membuka program spesial liburan saat masa libur sekolah. Berikut laporan Angela Rizka.
16: Selama masa libur sekolah, Museum dan Galeri Seni SBY ANI menyediakan program spesial liburan. Selain dapat berkunjung dan mengelilingi museum, pengunjung dapat mengikuti program spesial. Beberapa di antaranya adalah melukis gerabah, meronce manik-manik, dan melukis batik di kanvas. Menurut pengakuan pengunjung, Nadia dan Vita yang berasal dari Solo dan Jogja, program ini sangat menyenangkan, karena setelah berkeliling, mereka dapat mengakhiri liburan dengan berkreasi.
17: Kami muter ini ya, semua ruangan kita putar, habis itu closing kita main manik-manik, meronce sama anak-anak tadi melukis.
18: Oh gitu. Terus kesannya Mbak, tadi setelah meronce-meronce itu tadi, gimana Mbak?
17: Seru banget sih, ini buat closing, buat oleh-oleh juga. Ini ya, seru.
18: Sangat menyenangkan
19: dan juga menghibur ya.
16: Salah satu petugas museum, Nanda Fujirahayu, mengaku tahun ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Selain karena libur sekolah yang cukup panjang, program spesial liburan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi museum.
19: Kalau untuk tahun ini sangat meningkat sekali, karena dibarengi dengan liburan sekolah yang cukup panjang dan ada beberapa dari luar kota yang berkunjung, kemudian berminat juga menyalurkan bakatnya melukisnya. Ada juga yang berminat buat meronce juga, jadi itu menambah peningkatan pengunjung yang ada di museum.
16: Nanda menambahkan, rencananya program ini akan terus hadir pada saat liburan, karena para pengunjung tidak hanya dapat menikmati pajangan yang ada di museum, namun para pengunjung juga dapat menyalurkan kreativitas seni. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
13: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, peringatan Hari Penghayat Kepercayaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun berkomitmen jaga kerukunan antar umat beragama. Berikut laporan Zulfa Koirina.
20: Kepala Kantor Kemenag Kota Madiun, M. Zainul Tamam, mengucapkan selamat sekaligus menegaskan komitmen untuk memperkuat kerukunan pada Hari Penghayat Kepercayaan Senin 13 Juli 2026. Momentum ini dimanfaatkan Kemenag untuk mengajak masyarakat, khususnya penghayat dan generasi muda, agar terus meningkatkan ketakwaan serta memperkokoh toleransi digital demi mewujudkan Kota Madiun yang tentram. Dalam keterangannya, M. Zainul Tamam mengapresiasi seluruh penghayat kepercayaan yang memperingati hari besar tersebut. Ia berharap perayaan ini dapat memotivasi para penghayat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, momen ini diharapkan dapat mempertebal kedamaian di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya.
21: Dengan adanya memperingati hari peringatan hari besar ini, harapannya semua pemeluk, penganut itu harapannya untuk meningkatkan, selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan begitu juga dengan memperingati hari besar ini, juga harapannya di pada diri pemeluk semuanya ini harus melakukan yang namanya toleransi beragama, saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain.
20: Ia memaparkan bahwa indeks toleransi Kota Madiun telah meraih kategori sangat tinggi berdasarkan penilaian Litbang berkat sinergi konsisten antara Pemkot, Kemenag, Kejaksaan, dan FKUB yang aktif berkomunikasi untuk memetakan potensi gesekan.
21: Di sini kegiatannya dari masing-masing agama, ada paguyubannya, ada perwakilannya juga di FKUB. Ini yang selalu menjaga tidak terjadi konflik-konflik keagamaan di Kota Madiun ini. Ini kami juga dari Kejaksaan dengan Kemenag, termasuk dari Pemkot juga, di dalamnya membahas adanya gejala-gejala kalau terjadi sebuah gesekan antar umat beragama. Jadi ada antisipasi. Insya Allah kalau di kegiatan-kegiatan preventif, ini insya Allah tidak akan terjadi yang namanya bentrok antar umat beragama. Dan di Kota Madiun ini insya Allah alhamdulillah aman-aman saja. Ya.
20: Kemenag Kota Madiun memastikan seluruh jajarannya, mulai dari guru, penyuluh agama hingga KUA akan terus menggaungkan prinsip moderasi beragama. Menutup penjelasannya, Zainul Tamam berpesan kepada para pemuda di era digital ini agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif atau hoax untuk merusak kedamaian di Kota Madiun maupun di Indonesia.
0: Masyarakat Kelurahan Mangurharjo Kota Madiun mengemas tradisi bersih desa dengan berbagai pertunjukan seni budaya. Suguhan tari kolosal dari masyarakat berhasil menyedot perhatian. Berikut laporan Ulfa Larasati.
22: Masyarakat Kelurahan Mangurharjo Kota Madiun menggelar bersih desa yang dirangkaikan dengan tasyakuran 1 tahun berdirinya Pasar Kawak Gedongan. Kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan budaya melalui berbagai pertunjukan yang dibawakan warga setempat. Beragam pertunjukan budaya disuguhkan dalam kegiatan tersebut, antara lain musik karawitan, tari kolosal, hingga ketoprak mini dengan lakon Suminten Edan. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner dari UMKM yang membuka lapak di sekitar lokasi kegiatan. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, kawasan Pasar Kawang Gedongan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan karena didukung keberadaan kampung tematik serta pendopo budaya. Selain itu, ia juga mengapresiasi penampilan tari kolosal yang dibawakan warga Kelurahan Manguharjo. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi seni budaya masyarakat yang layak dikembangkan. Bagus bahkan berencana menampilkan kelompok tari tersebut dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Madiun pada bulan Agustus mendatang.
15: Dan yang saya nilai hari ini bahwa di Pasar Gedongan ini punya potensi yang harus bisa dikembangkan. Kenapa? Karena kampung tematiknya sudah berjalan, ini sudah ada pendopo untuk budaya, ini harus segera ditingkatkan lagi. Ibu-ibunya narinya bagus, tinggal ngelatih aja, nanti akan saya tampilkan juga di Palawan dalam rangka HUTRI. Di bulan Agustus nanti insya Allah ada kurang lebih 2.000 sampai 3.000 penari asli Kota Madiun.
22: Lebih lanjut, Bagus mendorong setiap kelurahan lebih aktif mengeksplor potensi yang dimiliki melalui kegiatan seperti bersih desa. Menurutnya, upaya tersebut menjadi fondasi pengembangan potensi wisata di setiap kelurahan pada tahun-tahun mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menyatakan proses sensus ekonomi 2026 aman. Hingga saat ini, progres SE 2026 di Pacitan telah mencapai 40%. Berikut laporan Angela Rizka.
16: Sensus ekonomi 2026 telah bergulir sejak 1 Mei 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Pacitan Kiki Ferdiana menyatakan proses sensus ekonomi di Pacitan berjalan dengan aman dan terkendali. Hingga saat ini, pendataan masyarakat melalui sensus ekonomi di Pacitan telah berjalan sekitar 40%. Kiki menyebut, kendala yang sering ditemui petugas saat di lapangan adalah waktu untuk menemui masyarakat sebagai responden. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini, BPS Pacitan memilih untuk menyesuaikan waktu dengan para responden untuk ditemui.
3: Jadi kendalanya itu mungkin petugas itu dalam menemui responden. Jadi tidak sewaktu-waktu datang tuh ada gitu. Mungkin kebanyakan ada yang sore ke malam atau mungkin siang pas jam istirahat, walaupun mungkin kalau siang kan waktunya cuma sebentar ya. Jadi memang mungkin kendalanya yaitu apa menemui responden itu. Jadi dengan siasatnya mungkin ya kita mengikuti gitu.
16: Selain itu, Kiki menjelaskan, di wilayah tertentu, rumah para penduduk berjarak saling berjauhan. Hal ini juga sempat menjadi kendala seperti waktu tempuh untuk menemui para responden. Namun, BPS Pacitan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendataan agar data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi 2026 ini akurat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh sarana dan prasarana sarpras penunjang operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai. Meski mayoritas armada berumur, perawatan yang rutin dan intensif membuat kendaraan tetap andal dalam mendukung berbagai aksi kemanusiaan dan evakuasi di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, menyampaikan sejauh ini personil di lapangan tidak menemui hambatan berarti terkait performa kendaraan operasional. Saat ini, BPBD Ngawi memiliki sejumlah unit kendaraan operasional yang siap bergerak kapan saja. Di antaranya, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil double kabin, dan mobil evakuasi. Yuda menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
23: Tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian double kabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi ELF ada 1, kemudian juga di samping sepeda motor, mas, kelancaran proses evakuasi rata-rata 2015, 14 juga ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
5: Yuda menambahkan, meski kondisi armada siap tempur, BPBD Ngawi berharap adanya permajaan fasilitas pendukung ke depan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas garasi dan gudang logistik mandiri yang terintegrasi dengan kantor utama. Hal ini guna mencegah kerusakan kabin kendaraan akibat paparan cuaca. Imam Malik dari Madiun.
4: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak. Hal itu dikatakan Profesor Brian saat menghadiri milad ke-63 Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengungkap bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak talenta unggul sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak, tidak terkecuali di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo. Menurutnya, perguruan tinggi harus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar riset yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Hal itu disampaikan Brian saat menghadiri reuni akbar alumni Institut Pendidikan Darussalam, IPD, Institut Studi Islam Darussalam, ISID, dan Universitas Darussalam Gontor dalam rangka milad Universitas Darussalam Unida Gontor ke-63 di Ponorogo pada Minggu 12 Juli 2026.
7: Kami juga tadi menitipkan agar Ponorogo Gontor ini bisa lebih berdampak bagaimana program-program yang dilakukan di seluruh jenjang, penelitian-penelitian, riset-riset di UNIDA, skripsi, tesis maupun disertasi, itu kalau bisa dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan bangsa, baik di Ponorogo maupun di Jawa Timur atau di level Indonesia, begitu ya.
6: Menteri Brian menegaskan bahwa kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai apabila penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dengan integritas, moral, dan nilai-nilai agama. Karenanya ia mendorong Unida Gontor untuk memperkuat hilirisasi hasil riset melalui pengembangan startup dan industri berbasis inovasi agar karya-karya akademik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pada sisi lain, Menteri Brian berharap Unida Gontor dapat menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Ponorogo melalui berbagai inovasi yang diterapkan secara langsung, mulai dari pengelolaan sampah, pertanian, kesehatan hingga tata kota. Perguruan tinggi yang maju menurutnya tidak hanya menghasilkan lulusan dan publikasi ilmiah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan di sekitarnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun dari Program Studi Ilmu Komunikasi sukses menggelar event Doran yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Sabrina.
8: Event lari seru bertajuk Doweran yang berhasil menyedot perhatian ratusan warga di Kota Madiun ini ternyata murni dikerjakan oleh tangan kreatif mahasiswa. Kegiatan ini merupakan sebuah proyek praktik langsung yang digarap oleh mahasiswa semester 6 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun, Latuti Mukhlisin, MIKO, menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari penerapan kurikulum Outcome Based Education, OBE. Melalui kurikulum ini, materi perkuliahan tidak hanya teori di dalam kelas, melainkan langsung didekatkan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Event Doeran ini merupakan wadah kolaborasi dari berbagai mata kuliah, mulai dari jurnalistik, kemampuan lobby dan negosiasi, manajemen acara, event manajemen, hingga produksi film dokumenter. Hebatnya lagi, meski para mahasiswa ini terhitung masih pemula dalam membuat acara besar, mereka terbukti sukses menggandeng hampir 500 500 peserta untuk ikut berlari bersama.
1: Jadi kegiatan proyek itu adalah kolaborasi dari beberapa mata kuliah di mahasiswa ilmu komunikasi semester 6. Di sana ada mata kuliah jurnalistik, ada mata kuliah lobby negosiasi, ada mata kuliah manajemen, manajemen acara, ada juga produksi film dokumenter dan sebagainya. Nah kemudian itu kolaborasi kemudian dibentukkan dalam bentuk proyek. Karena memang ketika melakukan proyek ini secara otomatis mahasiswa itu sudah melakukan semua dari rangkaian mata kuliah tersebut. Dan itu adalah salah satu untuk memenuhi standar kurikulum OBE di mana mahasiswa atau prodi termasuk kurikulumnya itu secara materi perkuliahannya harus mendekatkan dengan kebutuhan dunia industri.
8: Keberhasilan acara doeran ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan pengalaman bukanlah halangan bagi para mahasiswa untuk menciptakan event publik yang sukses, meriah, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama saya Nindya Aprilia. Selamat siang.
9: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang mendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kalau sudah ada bunyi ini pendengar, itu artinya Pro Dangdut hadir menemani Anda di siang hari ini ya. Yang mana Pro Dangdut ini hadir setiap hari pendengar, Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol sedikit begitu ya bareng penyiarnya. Kalau siang hari ini ada saya Nindi yang akan menemani Anda dengan lagu dangdut. Yang mana Anda bisa bergabung dengan kami melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Ya, berdengar karena hari ini awal masuk sekolah begitu ya, apakah di lingkungan Anda ataupun sekitar rumah Anda ini dekat dengan kawasan sekolah begitu? Bagaimana kehektikan ataupun saat ini di pagi hari ini tadi ya berkaitan dengan masuk sekolah? Karena tadi pagi di area rumah Nindi itu ya, ini banyak sekali kendaraan berlalu-lalang begitu ya. Ada orang tua yang mengantarkan anaknya datang ke sekolah, kemudian juga menunggu anaknya di halaman depan sekolah begitu ya, karena memang anaknya baru masuk SD begitu. Kebetulan dekat rumah Nindi ini adanya sekolah SD, dan kalau lainnya begitu ya, tadi juga terdengar ada upacara setiap hari Senin yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ada di kawasan SMK dan juga SMA, di mana tadi pagi juga melangsungkan upacara berkaitan dengan MPLS juga begitu. Dan pendengar di siang hari ini nampaknya sudah ada yang bergabung, coba sebentar. 198 ada yang bergabung di siang hari ini, dihubungkan dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Selamat siang Bu Galuh ini ya.
1: Iya.
0: Iya, betul, tidak salah. Kabar sehat Bu Galuh?
1: Sehat walafiat.
0: Ketemu lagi ini ya.
1: Ketemu lagi sama Mbak.
0: Iya, tadi betul. Tadi malam ramai sekali yang bergabung, jadinya antriannya

jalan, sepanjang jalan rumahku tuh ada mobil, ada kendaraan roda dua, kayak gitu, banyak panjang antrian kayak gitu. Kan kalau hari pertama itu kalau TK kan masih manja-manja ya,

0: Ya, anaknya mandiri gitu. Udah poin terjadah di dunia itu pinter, jatuhnya tuh anak yang cerdas gitu, nggak nangis pede gitu. Ada yang cengeng, ya ditinggal nggak mau, mbak ya maunya ditemani terus. Ada utingnya, ada akungnya, iya ini ada salam mbak.
1: Anjay, ya, dari siapa?
0: Mas bro.
1: Mas bro.
0: Iya. Sudah aku sampaikan.
1: Iya, sudah. Waduh, disampaikan salam kembali.
0: Dari
1: siapa
0: Pak,
1: itu?
0: Pak Rusdianto.
1: Waduh, Pak Rusdianto juga bergabung ini ya.
0: Salam sehat dari aku.
1: Anjay.
0: Dan salam kembali dari Mbak Nilin.
1: Anjay, salam kembali. Monggo bergabung. Anjay, lagunya apa Bu Galus sebelum salam-salamnya
0: iya,
1: dilanjutkan?
0: Heeh. Di, lagu apa ya, Mbak?
1: Apa ya?
0: Aduh. Mutiara hidupku.
1: Mutiara hidupku.

0: bersama Bude Dononya.
1: Anjir.
0: Bahagia bersama cucu dan cicitnya.
1: Amin.
0: Ada juga Mas Muhammad, ada juga Lekmun, ada juga Bapak Bajab, dan Pak Eyang Bonjor, dan Bapak Ibu Ardi bintang filmnya.
1: Iya.
0: Lagi shooting Mbak.
1: Waduh, makanya belum bergabung ini. Biasanya sudah berdering ini Mbak Bari nelpon ini ya. Anje.
0: Ada juga Bunda Mari, Bunda Budaya, ayo Bunda gabung sama Mbak Nininya. Ada juga Bunda Kusayang, Bunda Denok.
1: Anje.
0: Ayo gabung pula Bunda, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada juga Bu Ulan, ada juga Mbak Dian, ada juga Bu Samira, Uti Susi, ada juga TKP, ada juga Bu Ernest sekalian suaminya, ya. Terus ada juga
1: siapa
0: Bunda,
1: lagi?
0: Bunda.
1: Semuanya.
0: Iya,
1: cantik Octavia. Ya,
0: cantik Octavia dan semuanya ya.
1: Iya, semuanya aja ya, biar diputar ya.
0: Mbak, bintang filmnya datang Mbak.
1: Waduh, monggo nanti bergabung Bapak, ya Mbak Bari sesaat Bapak lagi ya.
0: Bapak jatah bakar Mbak.
1: Waduh, enak sekali itu ya, anget-angetin ya.
0: Iya, yang terakhir ini Pak Didon juga salam ini Mbak.
1: Anje, salam kembali Anje. Sami-sami ya, Mbak.
0: Oh iya, buat Neng Gayatri.
1: Iya, waduh ada lagi ini ya.
0: Anje.
1: Iya, betul sekali. Mirip 11-13.
0: Waduh, bagusan mana Mbak?
1: Mana ya, sama-sama bagusnya ini, sama-sama cantiknya.
0: Terima kasih
1: Anje, matur nuwun ya, nggih begalo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun begalo sudah bergabung. Dan dari WhatsApp, pesan WhatsApp ada dari Bu Ernik di Ponorogo, dangdutnya dari Madiun mantap. Salamnya buat Bopo Donusworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan. Kemudian ada berikutnya Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Satu Rasa Cinta ini ya. Kalau anak saya ada kegiatan MPLS dan upacara bendera, dan untuk anak TK wali muridnya juga masih ditungguin. Matur nuwun Bu Ernik sudah berbagi informasi di siang hari ini. Ya pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk ya. Sabar dulu bagi Anda yang sudah berdering dari tadi ini ya teleponnya, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan satu buah lagu dari Roma Irama, pendengar Mutiara Hidupku.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Dinas Pendidikan Dindik Ponorogo mencatat hingga 11 Juli 2026 ada 4 SD negeri dari total 560 SDN di wilayah Bumi Reog Nihil siswa pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini, yakni SDN Sentono di Kecamatan Jenangan, SDN Nailan di Kecamatan Selahung, SDN 3 Pomahan di Kecamatan Pulung, serta SDN 4 Tempuran di Kecamatan Sawo. Ketua SPMB 2026 Ponorogo Farida Nuraini tidak menepik jika kondisi nihil siswa di sejumlah sekolah nyaris terjadi setiap tahun. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya telah melakukan pemetaan di lapangan untuk mengetahui pasti faktor penyebab keempat SD negeri tersebut nihil siswa. Salah satu alasannya karena jumlah lulusan TK tidak sebanding dengan kuota SD yang tersedia. Farida mengungkapkan pemetaan terhadap potensi siswa telah dilakukan termasuk berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi.
3: Tapi itu hoax.
2: Setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI.
4: Faktanya,
2: adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Siang hari ini pendengar Pro Dangdut, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp juga bisa ya di 0811366 9907. Pro Dangdut pada siang hari ini pembahasannya masih berkaitan dengan MPLS ataupun masuk sekolah ya. Ini gimana kondisi di sekitar rumah Anda pendengar, apakah juga ramai oleh beberapa orang tua wali murid yang mengantarkan siswa-siswinya untuk ke sekolah. 190 ada yang bergabung di siang hari ini ya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, RRI Masyun,
0: mantap. Ada Mbak Barin ya. Waalaikumsalam Mbak Bari, kabar sehat Mbak Bari?
1: Betul, sehat Mbak. Ini Mbak Nindi dong.
0: Betul Mbak Nindi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bertemu kembali dengan Mbak Bari ini ya.
1: Iya benar.
0: Jadi masih semangat dan juga ceria sekali nampaknya Mbak Bari ya di siang hari ini.
1: Anjir. Enjing mangga melampah-melampah.
0: Oh, anjir. Wow, enjing melampah-melampah mboten Mbak Bari?
1: Melampah mboten kan penting pun. Nek rendeng niku.
0: Anjir.
1: Kendalanya namung rek dilepas.
0: Oh, anjir, betul sekali. Mbak Bari, tadi pagi di jalanan rame ini enggak Mbak Bari? Orang tua yang lagi nganterin murid ataupun nganterin anaknya ke sekolah. Tadi tadi baru hari ini pertama masuk sekolah ini. Tadi pagi di Sawo Ponorogo rame enggak jalanannya?
1: Rame
0: ya?
1: Rame. Tur ngeten, Mbak.
0: Pripun?
1: Dia kalau cuma kali anu niku sekolah dadine.
0: Oh, nggih.
1: Aku telah pangga diantar kali siang ke Pulpo.
0: Oh, nggih.
1: Soalnya nyabrang.
0: Oh, nyabrang jalan besar berarti Mbak Bari ya?
1: Jalan besar, Mbak.
0: Oh, alah, Nje. Itu kalau... Oh, alah, Nje. Berarti ada yang nyebrangin gak Mbak Bari di sana?
1: Boten wonten
0: dari satpamnya boten wonten yang jaga di depan sekolah. Oh, ala berarti harus ini ya Mbak Bari ya, harus orang tuanya datang nganter langsung ke depan begitu ya.
1: Oke.
0: Baik. Kalau gitu mau lagunya siapa Mbak Bari, saya carikan dulu sebelum salam-salam.
1: Oke, Mbak. Salamipun kagem Mbak Nindi.
0: Lagunya dulu Mbak Bari.
1: Ya, lagunya ada salam.
0: Saking pundi?
1: Saking kalau mau Bunda Sekar Jaluk Polo.
0: Bunda Sekar Taci.
1: Betul.
0: Anje, salam kembali monggo bergabung.
1: Mau bergabung atau toh?
0: Tadi Bu Galuh, bukan Bu Sekar Taci.
1: Oh, ngoten toh.
0: Anje. Mbak Bari, lagunya mau diputerin lagunya siapa ini? Hujan di Malam Minggu atau Sepatu Kulit Rusa?
1: Jadi enggak apa bukan begitu.
0: Iya dong, apa? Ribon?
1: Bendungan Tugu mana
0: sakit ya? Bendungan Tugu, coba ya. Biasanya kok versi dangdutnya ini lho Mbak Bari.
1: Anu Mbak, nanti
0: Ribon. Ribon?
1: Sepatu kulit rusa mawar.
0: Sepatu kulit rusa, anje. Salam-salamnya monggo Mbak Bari. Anje,
1: salamnya Kak Mbak Nindi.
0: Anje.
1: Kak Bunda Sekar Pasti. Bunda Orang Kapal Lumpas.
0: Kagum sedaya mawon ngaten nggih.
1: Bunda. Jalalah. Iki lho Pak, tekan tadi kirim nek iki apa.
0: Oh, aduh.
1: Wong akon mung kedowi.
0: Itu mau bergabung itu paling ya.
1: Oh, benar nggih kata nggih.
0: Anje.
1: Dia tambah kata nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Napa kan lho sepatu kulit rusa?
0: Anje, sepatu kulit rusa di rantau.
1: Di rantau. Anje. Anje,
0: sami-sami Mbak Bari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Bari sudah bergabung di siang hari ini. Ya pendengar, di 198 ada yang bergabung ya. Coba dihubungkan dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut,
0: dan
2: RRI Madiun. Mantap.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bulan. Kabar sehat, Mbak Bulan? Ketemu lagi ini ya.
2: Alhamdulillah, tadi di WA.
0: Anje.
2: Masih dengan bungalow. Makanya aku turun dulu aja, wes nanti aku setelah anu kan terus ada informasi terkini kan.
0: Anjay. Betul. Heeh. Oh iya iya iya.
2: Akhirnya dari sekarang ini gitu, Mbak.
0: Anjay, sudah bisa bergabung lagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Anjay, alhamdulillah. Mbak Wulan, hari ini hari pertama kali masuk sekolah. Ini ya, tadi pengawasannya di area rumahnya Mbak Wulan atau Mbak Wulan masih punya tetangga yang baru mau masuk sekolah? Ini gimana Mbak Wulan? Ada cerita apa?
2: Ini anaknya teman, Mbak.
0: Anaknya teman
2: masuk ke M, apa namanya, ke MAN.
0: Oh, ya. Masuk ke MAN.
2: Ya, mulai hari ini kan masuk gitu ya. Sekarang itu agak sulit ya, Mbak, ya, masuk sekolah sekarang itu ternyata ya. Melalui zona mau. Tapi alhamdulillah anaknya teman kok nilainya bagus, akhirnya di situ tanpa tes tanpa apa langsung masuk.
0: Alhamdulillah gitu ya. Jalur prestasi ya berarti ya. Alhamdulillah itu ya.
2: Target Mbak 8 lebih. Di atas rata-rata ya. Alhamdulillah itu ya masuk gitu Mbak.
0: Alhamdulillah masuk sekolah impian begitu ya.
2: Betul. Kalau tetangga-tetangga di sekitar ini paling pada kenaikan kelas, TKA terus TKB, nah itu Mbak Didi.
0: Matur nuwun Mbak Wulan, mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salamnya saya carikan dulu?
2: Aku pengen lagunya Bunda Rita ya Mbak. Ku gapai cintamu
0: dari Rita Sugiarto ada. Salamnya ya, monggo silakan.
2: Ada Mbak Bari tadi. Selamat siang Mbak Bari. Kemudian ada Bunda Galuh tadi. Selamat siang Bunda Eni juga, selamat siang. Kemudian terus ada Bunda Mari. Kemudian ada pokoknya buat semuanya ya, Mbak ya.
0: Semuanya aja. Tetap semangat ini ya. Agak bindeng dikit gak ngaruh ya Mbak Wulan ya.
2: Iya,
0: nanti ketemu lagi hari Jumat ya.
2: Jumat, Senin, Selasa siang.
0: Iya, betul sekali. Sudah dihafalkan ini ya.
2: Iya gitu Mbak.
0: Matur nuwun Mbak Wulan.
2: Ya kita aja Mbak Didi.
0: Dirantos lagu ini pun. Sami-sami.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, terima kasih tadi sudah bergabung ya di hari ini. Ada Mbak Wulan dan juga Mbak Bari di Sawo Ponorogo. Langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk pendengar. Ada dari Mbak Bari di Sawo Ponorogo, Sepatu dari Kulit Rusa.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. 198, ada yang bergabung di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Mbak Dian.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Dian. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Anje, masih belum ini ya. Waktu itu terakhir pas kita ngobrol itu sedang agak bindeng begitu ya, agak flu katanya ya.
1: Anje.
0: Oh, alah ya Allah. Anje, semoga lekas pulih ya, Mbak Dian ya, dan juga bisa bergabung kembali nanti ya.
1: Anje juga sehat.
0: Amin, matur nuwun. Mbak Dian, hari ini awal masuk sekolah kalau di daerah Mbak Dian sendiri ini, apakah Mbak Dian juga punya mungkin tetangga yang baru masuk sekolah atau dekat sama sekolahan Mbak Dian?
1: Alhamdulillah nih Mbak, dekat MI Barat.
0: Anji.
1: MI yang Barat.
0: MI mana?
1: Barat.
0: Barat ya?
1: Iya.
0: Kebun Sari ya?
1: Iya, Anji. Dekat sama MI. Jadinya tadi bisa mendengar apa anak-anak diantar orang tuanya.
0: Oh je, rame ya.
1: Tetangga sini juga ada yang baru masuk PAUD itu.
0: Rame ya berarti ya.
1: Iya, ramai.
0: Waduh, seru Allah. Sekali ya.
1: Iya.
0: Anjir, lihat dengernya seneng begitu ya, Mbak Dian ya, kalau rame-rame begitu ya.
1: Iya, anjir. Seneng aja Mbak, bahagia gitu.
0: Anjir.
1: Ya Allah, ramai. Anjir. Gitu, pada diantar bapak ibunya. Gitu.
0: Anjir, baik. Terima kasih Mbak Dian. Kalau gitu mau dihadirkan lagunya siapa? Saya carikan dulu sebelum salam-salam.
1: Aku request lagunya Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, saya carikan dulu sebentar. Salamnya monggo.
1: Salamnya buat Mbak Ulan. Buat Popo Bari.
0: Anje.
1: Buat Bu Susi yang ada di Jalan Mangga. Buat Popo Dona Suara. Buat Bu Susi Tika.
0: Anje, Bu Tika.
1: Serta Cipu Mari Pusur.
0: Anje.
1: Pak Tavia. Buat Berni.
0: Anje.
1: Buat semuanya.
0: Iya, buat semuanya aja ya.
1: Aku yang ada di Madi.
0: Anje.
1: Anje. Bertugas.
0: Matur nuwun. Amin,
1: lalu,
0: amin, amin, Mbak Dian.
1: Dilantarkan usahanya.
0: Amin.
1: Dimudahkan urusannya.
0: Amin.
1: Bahagia dunia akhirat.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Anje dirantos lagu nih pun nanti dihadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dian yang hari ini juga di area rumahnya ternyata juga ada sekolah begitu ya, dan tadi pagi terdengar antusias sekali begitu ya dari wali murid yang juga mengantarkan putra-putrinya untuk datang ke sekolah. Dari WhatsApp pendengar ada pesan yang masuk pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Rusdianto, Mbak Skartaci, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Wulan, Bu Ernik sekalian, Uti Susi, Bu Saigon, dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Kerinduan dari Roma ya ini. Namun sayangnya nih Gayatri, Romanya tadi sudah dihadirkan, jadi diganti ya dari Kerinduannya Dara Ayu ini ya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, karena sudah tidak ada yang berdering ya pagi siang hari ini, kok jadi pagi ini ya, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagi sudah masuk, ada dari Roma Irama featuring Via Valen ya, Cuma Kamu.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya.
4: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Ketok ana sing kon mikir-mikir apa sih ya?
1: Iya iki lho Cak, masalah kematian iki.
0: Gak usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iki wis bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho Cak apa ya? Ngono lho.
0: Nyamuk.
2: In intermezzo.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya, pendengar ada sabar sinau bareng dari Sadewo ya, yang mana ini juga penghujung di Pro Dangdut pada siang hari ini pendengar. Semua requestan lagu sudah dihadirkan tadi, dan tetaplah bersama kami karena sesaat lagi nanti UMKM Bicara akan menemani ruang dengar Anda di Madiun sore ini pendengar. Dan nanti pembahasan UMKM Bicara adalah berkaitan dengan warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan lucup Thailand yang manis dan lembut yuk. Dan nanti pendengar sudah hadir juga nanti di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, ada Mbak Dini Novianti selaku owner Mama Bulan Kitchen. Anda bisa menyimaknya pendengar nanti dan juga bertanya langsung, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat jam 15.03 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله مع الصابرين. الله beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar.
2: Mengeluh terus, Ustaz.
1: Mengeluh terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

Plastik adalah material yang sehari-hari kita gunakan. Material plastik dipilih karena dianggap sebagai material yang relatif kuat, ringan, tahan air, mudah ditemukan, dan dijual dengan harga yang murah. Namun, plastik memiliki kekurangan sulit terurai di alam sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan karena menurunnya kualitas air dan tanah. Pernah membaca sebuah pesan di tas plastik? Tas ini dapat terurai dengan sendirinya. Nah, inilah yang disebut dengan plastik biodegradable. Berbeda dengan plastik pada umumnya yang dibuat dari bahan dasar minyak bumi seperti petroleum, gas alam, dan batu bara, plastik biodegradable ini terbuat dari selulosa, kolagen, protein, lipid, ataupun sitosan yang diambil dari ekstraksi tanaman dan hewan. Jika plastik biasa membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun untuk terurai oleh alam, plastik biodegradable ini dapat terurai secara lebih cepat. Untuk sebuah kantong plastik misalnya, dapat terurai dalam hitungan bulan, tergantung dari material dasar yang digunakan. Penggunaan plastik biodegradable ini masih sangat jarang, menyebabkan harganya relatif mahal dibanding plastik konvensional. Meskipun plastik biodegradable memiliki keunggulan, penggunaan plastik harus dihindari karena plastik biodegradable tetap tidak bisa diurai di laut dan mengganggu ekosistem laut. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah sudah mulai beralih ke plastik biodegradable atau masih tetap menggunakan plastik konvensional?

0: Bicara UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar UMKM Bicara kembali hadir menemani ruang dengar Anda, yang mana hari ini Anda masih bisa bergabung dengan kami, begitu ya, yang mana UMKM Bicara kali ini membahas terkait warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan Look Chup Thailand yang manis dan lembut. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun, yang mana Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami nanti ya. Dan tentunya pada sore hari ini Nindi tidak sendirian, pendengar dan juga pemirsa, karena sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Mbak Dini Novianti selaku owner Mama Bulan Kitchen. Selamat sore Mbak Dini.
2: Selamat sore.
1: Iya, kabar. Kabar sehat ini Mbak Dini.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik. Ini dari hadapan kita sudah kelihatan sekali menarik ya, warnanya cerah-cerah sekali ini ya. Ada beraneka ragam ini ya. Nah, pendengar, berkaitan dengan pembahasan kita tadi ya, terkait Look Chup Thailand yang merupakan salah satu jajanan manis dan lembut ini ya. Nah, mungkin Mbak Dini sebagai pembukanya, sebenarnya Look Chup ini sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan dulu cita rasanya, dan juga ini kan katanya dari Thailand begitu ya. Apakah betul iya, demikian? Monggo silakan iya, disampaikan.
2: Look Chup sendiri itu makanan khas Thailand, itu camilan ya, camilan yang biasa dihidangkan di kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Sekarang sudah banyak dijual di pasar-pasar kuliner di Thailand sana. Dan masuk ke Indonesia viral itu kalau nggak salah awal-awal tahun tahun 2025 awal, itu mulai masuk Indonesia. Jadi saya mulai mencoba bikin karena viral di TikTok waktu itu, akhirnya meledak.
1: Akhirnya boom.
2: Iya,
1: ini ya.
2: Jadi mulai dari situ banyak yang mulai mengenal Look Chup gitu.
1: Berarti mulai menjual Look Chup-nya sendiri ini di awal tahun 2025.
2: Tidak,
1: waktu booming
2: hari bulan ini bulan Juli itu 1 tahun pas saya jualan.
1: Oh, baik. Ya. Bulan Juli ini 1 tahun.
2: Tepat
1: begitu
2: 1 tahun
1: ya,
2: saya jualan Look Chup ya.
1: Anjay, berarti sekitar setengah tahunan setelah booming ini ya di Indonesia.
2: Betul, iya.
1: Ya. Anjay. Nah, melihat peluang Look Chup ini sebagai salah satu tren makanan yang viral, ini bagaimana dulu? Apakah Mbak Dini sendiri mencobanya dulu, kemudian oh ini bisa nih dijual di Madiun atau bagaimana?
2: Jujur saat itu saya nggak tahu apa ya Look Chup itu kayak gimana, karena di Madiun sendiri belum ada yang
1: belum
2: jual.
1: Ada ya waktu itu.
2: Iya, belum ada yang jual. Jadi saya cuma membayangkan gimana sih Look Chup itu, terus kan resepnya beredar banyak sekali di TikTok, banyak resep apa segala macam. Akhirnya nyomotlah satu resep, trial dulu beberapa kali, terus pasti ada errornya juga gitu. Kita makan enak sih, cuma secara penampilan kok aneh ya gitu, masih belum perfect gitu. Terus kita coba terus. Ya akhirnya kan kebetulan saya punya partner, punya suami yang doyan jajan gitu. Jadi beliau sebagai juri gitu. Oh ini sudah layak jual, ini belum layak jual gitu. Jadi kalau suami sudah bilang, oh ini sudah oke rasanya, penampilannya juga sudah oke, jadi baru saya berani jual itu. Itu trial dan error itu bisa 3 bulanan. Baru memutuskan untuk jual
1: Baik, jadi seperti kompetisi memasak ini.
2: Betul.
1: Ya.
2: Tapi jurinya suami sendiri.
1: Tapi jurinya suami sendiri. Iya. Baik. Ada selama proses tadi dibilang 3 bulanan ini. Mm-hmm. Tantangan terbesar yang dihadapi saat proses pembuatan lukcup sendiri apa? Apakah dari isiannya atau bagaimana? Atau penampilannya tadi, Mbak Dini?
2: Semua ya kak ya. Mm-hmm. Dari proses memasaknya juga itu agak ringkih juga. Mm-hmm. Itu kan proses memasak lukcup itu bukan waktu yang sebentar.
1: Oh,
2: dia dari proses perendaman kacang hijaunya sendiri itu minimal 3 jam. Kacang hijau kering itu kering. Kan itu kan keras banget ya. Mm-hmm. Itu harus direndam dulu supaya lebih empuk untuk mau dimasak ke proses selanjutnya gitu. Banyak stepnya. Mm-hmm. Itu kalau misalkan kita gak pas masaknya juga tidak bisa dibentuk gitu loh. Kurang satu bahan atau kurang takarannya aja itu ringkih banget kak, jadi gak bisa dibentuk atau terlalu kering nanti pecah gitu. Jadi sampai proses bisa secantik ini, bisa seperfect ini gitu, itu prosesnya panjang sekali gitu.
1: Baik, prosesnya cukup panjang. Mm-mm. Tadi disinggung terkait kacang hijau juga.
2: Yeah.
1: Ini kacang hijaunya ini buat bagian apanya, Mbak Dini?
2: Yang dibentuk ini kacang hijaunya langsung.
1: Oh, kacang hijaunya langsung dibentuk?
2: Iya, kacang hijaunya langsung dibentuk. Langsung kita kasih bahan-bahan yang lain, kayak santan gitu, terus gula, terus pandan untuk aromatik. Udah kita adon sampai tadinya kan cair ini.
1: Cair.
2: Iya kan, adonan kacang hijau itu kita blender dulu kan, Kak.
1: Oh, baik.
2: Sampai cair, sampai mencair, langsung kita masak sampai gimana caranya kacang hijau ini langsung bisa padat, bisa kita bentuk,
1: bisa
2: gitu.
1: Iya.
2: Jadi dari proses cair ke padat itu tadi kan butuh waktu kurang lebih 1 jam.
1: Lama sekali.
2: Itu hanya proses memasaknya saja, belum proses membentuk, mewarnai, mencelup, itu lama kak.
1: Itu cukup lama, makanya mending beli aja daripada buat sendiri. Nah, kalau tadi katanya kan proses pembuatannya adalah kacang hijau yang dibentuk. Nah, kalau di hadapan kita ini berarti kan ada proses pewarnaan juga.
2: Betul.
1: Karena kelihatan sekali dari warnanya, dari bentuknya cantik-cantik, glowing-glowing ini ya. Ini gimana caranya? Apakah dicelupkan ke pewarna begitu atau bagaimana?
2: Setelah kita bentuk itu lukcupnya itu kita tusuk dulu kak. Kita tusuk pakai tusukan sate itu, tapi yang pendek. Terus kita tusukan ke apa namanya, busa, semacam busa styrofoam. Ya udah kita atur di situ, kita atur di busa styrofoam satu persatu gitu. Itu kita bentuk dulu, sudah kita bentuk semua, baru kita warnai satu-satu kak. Gitu.
1: Wow.
2: Ada metodenya. Untuk yang mungkin sedikit-sedikit gini bisa pakai metode kuas ya, satu persatu gitu. Ada yang cepet, misalkan kita lagi pesanan banyak nih, kita pakai metode semprot gitu. Jadi semprotnya jadi menimbulkan warna-warna gradasi. Jadi kan ini warnanya juga nggak medok gitu loh kak, nggak yang nggak yang cuman full merah atau full hijau, tidak. Jadi ada gradasi-gradasinya itu nanti. Ya itu jadi tekniknya tersendiri kak.
1: Baik, kelihatan cantik sekali memang ada gradasinya begitu ya. Oranye-nya juga enggak oranye yang oranye begitu ya. Ini kalau dilihat dari bentuknya, ini ada beberapa jenis bentuk. Ini ada buah apa saja Mbak?
2: Kalau yang ini itu cabai.
1: Yang di bawah ini cabai yang oranye.
2: Yang orange.
1: Oh ya.
2: Ya cabai, ada terong. Yang ini mangga. Terus ini jagung.
1: Waduh.
2: Ini kacang polong. Ini manggis. Ini strawberry. Ini blimbing. Ini buah ceri.
1: Waduh, lengkap ini buah-buahannya ya.
2: Lengkap.
1: Nah, kalau dari beberapa bentuk yang ada di hadapan kita ini ya, Mbak Dini, yang paling susah ini pembuatan yang buah apa biasanya?
2: Untuk sekarang ya, Kak. Kalau ngomongin sekarang gak ada yang susah.
1: Gak ada yang susah ya.
2: Iya, karena kalau sudah sekarang itu tangannya jalan sendiri.
1: Oh,
2: itu beda sama yang awal-awal bikin itu semuanya susah. Iya.
1: Kalau sekarang sudah terbiasa,
2: sudah
1: ya.
2: Sudah terbiasa, betul. Ya. Kan hampir tiap hari bikin ya kak. Jadi tangan itu ibaratnya sudah jalan-jalan sendiri gitu.
1: Oh iya, sudah lihat.
2: Sudah pro.
1: Ya. Kalau selain bentuk-bentuk buah ini, apakah juga ada requestan lain? Misalnya nih, mungkin ada yang pesan bentuk durian, mungkin ya. Ini ada juga nggak yang seperti itu?
2: Pesan durian. Karena ini kan nggak ada cetakan ya kak,
1: iya,
2: ya,
1: gak ada
2: kan semuanya manual. Jadi saya kalau misalkan ada request gitu, saya akan konfirmasi ke pelanggan. Misalkan saya tidak mampu ya saya akan bilang tidak bisa gitu. Karena di luar sana banyak yang jual cetakan, tapi saya tidak menggunakannya karena tidak sesuai dengan size saya gitu. Ukurannya lebih besar lagi kak kalau pakai cetakan.
1: Iya. Kalau lebih besar lagi nanti berpengaruh juga ya ke harganya berarti ya. Kalau
2: berpengaruh
1: kayak gitu,
2: ke harga dan estetikanya juga kak. Karena Lookchup sendiri memang mini bites ya kak ya. Jadi memang harus sekali hap sih.
1: Sekali hap langsung.
2: Besar itu kayak kue tok ya.
1: Iya. Nanti jadinya jatuhnya tidak Lookchup ya.
2: Betul.
1: Jadinya. Betul. Iya. Dari yang dibawa ini untuk penjualannya sendiri mungkin harganya ya Mbak Dini. Ini per bijian atau memang kalau pas jualan sudah diplotkan begitu beberapa isi berapa harga berapa begitu?
2: Kalau kita itu jualnya sih perasmanan ya kak ya.
1: Oh perasmanan.
2: Perasmanan. Jadi orang bebas pilih gitu kan. Kalau saya jualan di saat ini di Car Free Day gitu, saya bawa 15 macam bentuk. Jadi orang-orang bisa pilih gitu mau ambil berapa. Cuma kita memang jualnya paketan sih. Paketan isi 7 sama isi 10. Yang isi 7 kita jual 10.000. Yang isi 10 kita jual 15.000 gitu.
1: Wow, murah ya. Cukup murah ini ya,
2: murah.
1: Ya.
2: Makanya mending beli daripada bikin enggak karena bikinnya se-effort itu.
1: Waduh, betul sekali. Bikinnya effort sekali. Iya. Ini tadi isi 7 sudah di harga 10.000 begitu ya.
2: Betul.
1: Tinggal makan aja, tinggal hap
2: betul.
1: Ini ya. Nah, berkaitan dengan beli ini untuk jualannya tadi kan disampaikan di CFD ya.
2: Betul kak.
1: Nah, mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa di CFD ini sebelah mana dan bukanya mulai jam berapa Mbak Dini?
2: Kalau di CFD sendiri pastinya setiap hari Minggu ya
1: setiap
2: kak
1: hari
2: ya.
1: Minggu.
2: Ya. Setiap hari Minggu itu di Bantaran di sirkuit ya. Di Taman Lalu Lintas itu di pintu Timur.
1: Pintu timur.
2: Betul,
1: ya?
2: Iya. Dekat kolam pancing itu, kita di situ. Nanti dicari aja di booth yang ada booth Mami apa? Mami Bulan. Es jagung. Es jagung bulan. Satu booth sama es jagung bulan itu jualan saya yang lain, Kak.
1: Ada jualan lainnya juga.
2: Ada.
1: Apa itu selain Lookchup sendiri mungkin pendengar yang nanti hari Minggu mau mampir ya ke sana mungkin bisa nyobain lainnya
2: boleh,
1: ya. Ada apa aja tuh Mbak Dini?
2: Kebetulan saya jualan aneka macam jagung ya Kak ya. Jagung dulunya tuh saya jualan jagung bakar. Terus ada corn ribs. Ada es jagung itu signaturenya saya sebetulnya. Dari awal jualan yang saya up itu memang es jagung sih karena es jagung itu benar-benar yang mengawali saya jualan gitu loh. Pertama kali saya jualan 2021 itu ya es jagung ini gitu. Terus ada tambahan lagi Yasuke, es ubi gitu. Saya tambah setiap ada ini pasti saya tambah menu kak. Tapi saya tidak akan menghilangkan es jagung itu.
1: Baik, berarti yang paten adalah
2: paten es
1: jagung,
2: betul.
1: Ini berarti dari tahun
2: 2021.
1: Nah, ini memang kalau Mbak Dini sendiri memang asli orang sini atau sebelumnya bukan orang sini dan
2: saya
1: juga buka
2: asli
1: gitu.
2: Asli Surabaya, Kak.
1: Oh, aslinya Surabaya.
2: Iya. Baru merantau ikut suami itu pindah ke sini tahun 2022 akhir. Terus dasarnya memang di sana gak bisa diem ya kak. Kan ibu rumah tangga tapi tetap pengen berkarya gitu. Berkarya yang menghasilkan tapi gak usah ninggalin anak di rumah. Ya coba-coba bikin apa gitu. Bikin es jagung, kita jualan online aja gitu.
1: Berarti dulu memang dari Surabaya sendiri memang sudah basicnya masak begitu atau bagaimana Mbak Dini?
2: Kalau dibilang basic sih tidak ya Kak ya. Berawal semua itu dari hobi.
1: Oh iya.
2: Hobi memasak dan punya suami yang hobi makan gitu.
1: Oh iya, itu kuncinya.
2: Jadi,
1: ya.
2: Iya. Jadi semuanya tuh saya tuh memang seneng Kak. Memang seneng masak, seneng baking. Masak itu juga masak berat, masak kue gitu, kue. Baking juga suka gitu. Dan ya itu tadi balik ke jurinya itu, oh ini approve buat dijual, oh ini enggak dulu gitu. Dulu sempat jualan di Surabaya tuh sempat COVID ya. Orang COVID kan pada di rumah nih, PSBB kan tidak boleh kemana-mana. Gimana caranya kita tetap berpenghasilan gitu kan. Ya udah iseng-iseng apa buka open PO makanan berat gitu. Eh kok banyak yang ini. Orang kan malas masak ya Kak, malas ke pasar. Enggak boleh kan kita keluar kan waktu itu. Ya udahlah. Akhirnya orang pesan akhirnya oh ya udah kita pasarin aja nih, kita buka Gojek gitu. Kita daftarin ke Gojek, ke waktu itu ke Shopee. Alhamdulillah jalan Kak. Jalan waktu itu makanan berat sih kayak rice bowl gitu. Rice bowl terus pesanan kue-kue gitu. Saya terima juga waktu itu di Surabaya. Terus pindah, diajak suami pindah ke Madiun. Akhirnya kalau orang Jawa bilang babat alas ya.
1: Memulai lagi
2: betul. Memulai lagi dengan orang-orang baru yang saya enggak kenal sama sekali, di sini enggak punya teman. Apa ya? Tapi dulu tuh sempat pulang-pulang ke Madiun main. Itu sempat open PO donat, itu rame banget Kak. Rame banget ya donat. Itu kalau ada salah satu customer yang lagi nonton sekarang itu pasti nunggu-nunggu nih open PO-nya. Iya, donat Mami Bulan tuh banyak yang nungguin. Cuman moodnya untuk bikin donat itu kan apalagi di cuaca Madiun yang kayak dingin kayak sekarang ini susah Kak, ringkih. Kan membutuhkan proofing toh. Proofing membutuhkan suhu yang hangat. Kalau dingin gini proofingnya lebih lama. Gitu.
1: Tantangan besar juga.
2: Betul.
1: Ya itu. Makanya sekarang di Lookcup dulu ya, donatnya nanti dulu ya.
2: Nanti dulu aja.
1: Anjir. Nah, dari YouTube ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mbak Dini dari Agus. Wah, Lookcup-nya keren dan juga lucu sekali.
2: Terima kasih.
1: Iya, betul, ini gambarnya terlihat di sini lucu dan juga menarik ini. Kok bisa cerah dan juga ada pantulan seperti cahaya silau-silau begitu, itu gimana Mbak Dini? Apakah ada triknya itu?
2: Ini dicelup sama jelly agar-agar.
1: Jelly ya.
2: Lapisannya memang jelly. Jadi Lookcup itu memang tipikalnya memang harus keras gitu loh. Memang dan enaknya dia disuguhkan saat dingin, dinikmati saat dingin gitu.
1: Saat dingin.
2: Betul.
1: Berarti memang dari teksturnya sendiri keras begitu.
2: Betul,
1: ya, tapi tidak keras ya.
2: Tidak keras, tetap lembut di dalam.
1: Baik itu ya. Mungkin kalau Agus ini penasaran juga bisa pesan langsung
2: ya.
1: Ya,
2: monggo, silahkan.
1: Pesannya kemana Mbak Dini ini?
2: Bisa,
1: apakah ada nomor yang bisa dihubungi?
2: Iya, bisa langsung ke WA aja. Boleh disebutin ya, Kak?
1: Boleh, silakan.
2: Ya, boleh di WA aja di 082 22 395 2424.
1: 2424 itu ya, bisa
2: betul.
1: Langsung atau enggak kalau misalkan datang langsung bisa enggak Mbak?
2: Saya Dini? Adanya di CFD sih Kak. Kalau mau ketemu atau mau pesan di CFD bisa. Saya tiap minggu enggak pernah libur kok.
1: Enggak pernah libur. Cari aja ya.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Cari
2: karena kebetulan di CFD juga yang cuma jualan lucu cuma saya. Enggak ada yang lain lagi.
1: Enggak ada yang lain. Berarti langsung tertuju ke satu situ.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Kemudian ada dari Saina. Nah, ini dilihat dari visualnya kayak lebih gede-gede daripada yang dijual di pasaran. Spill harga dan juga cara pesennya. Ini tadi sudah di spill ya, mungkin bisa di spill ulang Mbak Dini.
2: Boleh. Harganya itu 10.000 untuk 7 pieces dan 15.000 untuk 10 pieces. Bisa pesennya di WA 082 22 395 2424.
1: Nah, itu bisa dicatat ya Seina, yeah. Kalau mau pesan atau bisa langsung datang ke CF di Bantaran ya.
2: Betul.
1: Kemudian ada dari Dana Oke, membuat hidangan sekecil itu bagaimana ya Kak, dan juga isiannya varian apa saja? Nah, ini mungkin apakah akan ada variasi lainnya begitu ya untuk isiannya sendiri Mbak Dini?
2: Kalau untuk varian tidak ada varian, karena Lukcup memang cuma satu jenis ya, isi kacang hijau gitu. Tapi untuk isiannya sendiri, Lukcup itu bisa dikombinasikan dengan buah Kak, buah asli. Ya yang kita tahu di luar sana kayak di Jakarta itu ada yang bikin Lukcup bentuk pisang isinya pisang. Tapi saya sendiri belum pernah nyoba, karena menurut saya kalau diisi seperti itu, saya pernah nyoba dan saya pernah jual Lukcup isi strawberry. Saya kasih nama Lukcup Megalodon karena besar. Ya, itu untuk tingkat keawetannya itu cenderung lebih singkat Kak daripada yang nggak ada isi. Karena buah itu kan berair ya Kak. Jadi kalau disimpan bersatu dengan kacang hijau sendiri itu basi takutnya gitu.
1: Cepet ya, cepet, berarti betul. Masakan di luar
2: dibandingkan yang kayak begini, ini di suhu ruang insya Allah bisa sampai 24 jam di suhu ruang. Kalau di kulkas malah lebih awet lagi.
1: Berapa lama?
2: Lama Kak.
1: Lama ya.
2: Saya gak sengaja pernah nyimpen waktu itu sisa stok jualan. Dua cup. Dua cup itu, dua porsi itu 10 ribuan itu saya simpen di kulkas. Saya kelupaan. Itu 2 minggu, hampir 3 minggu Kak. Gak berubah rasa sama sekali.
1: Gak berubah rasa.
2: Cuma memang dari segi warna dia ada oksidasi
1: memudar.
2: Dan kalau dibelah memang warnanya agak masuk ke dalam itunya gitu. Tapi untuk rasa sempat saya tidak saya jual. Akhirnya saya makan sendiri waktu itu. Karena memang tidak berubah rasa dan ya nggak kenapa-kenapa, enak aja gitu.
1: Ya, jadi mungkin kalau memang dengan catatan kulkasnya nyala terus.
2: Betul.
1: Begitu ya Mbak Didi ya.
2: Dan untuk penyimpanan ini sendiri saya di rumah itu pakai kulkas sendiri Kak, tidak bercampur dengan kulkas rumah tangga kebetulan. Pakai showcase gitu, karena kan takutnya terkontaminasi ya Kak ya. Kalau makanan kayak gini memang ringkih Kak, karena
1: rawan ya.
2: Betul, karena kan jelly ya.
1: Iya.
2: Apalagi jelly ini kalau terkontaminasi dengan bau-bau tertentu itu nanti dia akan
1: nempel.
2: Betul.
1: Iya,
2: ya meskipun kita tutup serapat apapun, kalau bersatu sama yang lain tuh pasti nempel.
1: Iya, baik. Gitu. Berarti dari segi pengelolaannya juga ini juga sudah harus dimaksimalkan.
2: Betul, Mbak Dini.
1: Baik, masih ada beberapa pertanyaan Mbak Dini yang sudah masuk banyak sekali ini di YouTube kami RRI Madiun. Kita jeda sejenak Mbak Dini, nanti sesaat lagi kita akan kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kita jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk di YouTube maupun di WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
2: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun. Di hari ini ya, pembahasannya berkaitan dengan warna-warni di setiap gigitan. Kenalan dengan lukcup Thailand yang manis dan lembut. Dan masih bersama kami, narasumber kami di sore hari ini ada Mbak Dini Novianti, owner Mama Bulan Kitchen. Masih bersama kami Mbak Dini ini ya. Dan berlanjut mungkin ya, dari YouTube ada banyak sekali ini yang bertanya ya. Ada dari Rahardian, itu rasanya beda-beda sesuai bentuknya, tahan berapa lama Kak? Dan juga bisa dikirim di luar Madiun tidak begitu? Silahkan Mbak Dini.
3: Iya, kalau untuk rasanya sama saja, cuma beda bentuknya saja. Iya, cuma varian kita bikin macam-macam buah, tapi rasanya sama. Semua isi kacang hijau, terus manis, udah itu aja. Terus untuk apa tadi Kak? Maaf.
2: Tahan berapa lamanya?
3: Oh iya, tahan berapa
2: tadi
3: lamanya?
2: Ya.
3: Tahan berapa lamanya itu kalau di suhu ruang itu bisa sampai 24 jam. Asal dingin ya. Karena ini kan lapisannya jelly. Jelly itu musuh utamanya matahari. Jadi kalau kita sampai panas, udaranya lembab, itu mempercepat basi gitu.
2: Oh,
3: kalau
2: iya,
3: usaha kalau di ruangan ber-AC kayak gini insyaallah 24 jam awet.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Kemudian bisa diantar ke luar kota atau tidak?
3: Oh iya. Kalau keluar kota, luar kotanya mana dulu nih? Kalau dikirim kayaknya nggak bisa ya.
2: Nggak bisa
3: kalau
2: ya.
3: Kalau pesan dari saya untuk dibawa sendiri, maksudnya dibawa sendiri untuk ke Surabaya misalkan, tidak dikirim nih, tidak pakai ekspedisi, dibawa sendiri bisa.
2: Baik.
3: Awet kok.
2: Iya. Awet ya.
3: Iya, tapi kalau di ekspedisi takutnya nanti rusak Kak.
2: Baik, iya betul, ya, betul sekali. Kalau takutnya juga rawan basi karena panas itu ya.
3: Betul.
2: Baik. Kemudian ada penanya lain, ada dari Amin ini. Keren dan lucu sekali, harganya bijian apa paketan seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ya, 7 bijinya 10.000. Kemudian yang 15.000 tadi 10 biji.
3: Iya.
2: Begitu. Paketan bisa langsung datang ke CF di Bantaran ya. Amin. Kemudian Dia Hesti, sukses selalu buat Mbak Dini.
3: Amin, terima kasih.
2: Amin, matur nuwun Bu Diah ini ya. Kemudian ada Aura, bagaimana tips biar rasanya tidak cepat sengak Kak dan juga tetap empuk? Sengak begitu. Ini mungkin dari ininya ya, dari pewarnanya atau apanya ini?
3: Bisa jadi memang dari pengolahan kacang hijau sendiri yang kurang tanak Kak. Makanya saya bilang dari awal pengolahan kacang hijau ini ringkih sebetulnya. Jadi agak rewel ya. Kalau kita masak kita merasa sudah kalis, itu kita merasa sudah tanak. Ternyata itu belum. Itu yang kadang-kadang rasanya aneh gitu. Terus proses pembersihan kacang hijau sendiri. Kacang hijau ini saya kalau nyuci kacang hijau itu bisa 15 kali lebih.
2: Wow, 15
3: betul.
2: Kali.
3: Karena harus sampai bening sekali Kak airnya. Jangan keruh-keruh dimasak. Jangan. Itu mungkin bisa jadi apa tadi penguknya dari situ ya, baunya dari situ gitu. Mungkin merasanya udahlah asal bersih, tidak harus sampai bening, airnya harus sampai jernih. Karena kalau pertama kali kita cuci, cucian pertama itu kalau Kak lihat pasti keruh sekali dari kacang hijau kering itu.
2: Mungkin juga kualitas kacang hijaunya ini ada pengaruh juga Mbak Dini atau
3: kalau
2: bagaimana?
3: Kualitas kacang hijau sendiri tidak sih Kak. Saya sudah pernah beli untuk bahan baku yang harga tinggi sama harga yang standar sama saja.
2: Sama itu aja.
3: Berarti saya ambil kesimpulan memang tergantung pengolahannya sendiri gitu.
2: Proses mencucinya
3: tadi. Dari proses
2: tadi
3: mencuci,
2: ya.
3: Iya, itu dari step awal itu harus benar. Dari proses mencuci, dari proses memasak itu harus benar-benar matang sempurna.
2: Matang sempurna.
3: Iya.
2: Biar tidak ada bau-bau tidak
3: betul,
2: enak.
3: Betul, tidak
2: gitu
3: ada
2: ya.
3: Bau dan lebih tahan lama.
2: Baik, kemudian dari Aura kembali, dimasukkan kulkas keras nggak ya teksturnya? Bagaimana Mbak Dini? Apakah jadi keras begitu seperti
3: tidak,
2: kue-kue biasanya?
3: Tidak, justru kalau dimasukkan untuk jangka waktu 1-2 hari tidak merubah tekstur ya Kak. Kalau mungkin 3 hari, 4 hari ke atas mungkin agak lebih keras gitu.
2: Oh, baik.
3: Justru kalau jalan dua harian itu malah lebih enak dinikmatin. Lukcup ini memang harusnya masuk kulkas dulu baru dimakan, karena dia akan ada sensasi kresnya itu loh.
2: Kres dinginnya itu ya, nyus.
3: Jadi,
2: gitu ya.
3: Jadi kres-kres di luar, empuk di
2: empuk
3: dalam,
2: di dalam. Ya. Lembut ini ya pasti kuenya. Baik. Kemudian ada dari Mados, ini kue tok. Ini kue tok nggak sih? Wah, kalau mau pesan minimal ordernya berapa nih kak?
3: Kalau pesanan sendiri kita minimal 100.000 ya kak ya. Itu isinya sekitar 65-an gitu. Kalau dibilang kue tok ini beda ya. Kalau kue tok sendiri itu mungkin kue tok itu kan lapisannya kan dari tepung ketan.
2: Iya.
3: Itu lebih chewy kayak kita makan mochi gitu,
2: mochi
3: kan ya.
2: Lembut, betul. Melar begitu ya.
3: Betul, melar gitu kan. Kalau kue tok sendiri ini yang dibentuk ini langsung kacang ijonya. Kalau kue tok kan yang dibentuk kan tepung ketannya.
2: Tepung ketannya.
3: Ini yang dibentuk kacang ijonya gitu. Terus lapisannya juga jelly.
2: Beda ya berarti
3: beda,
2: ya rasanya
3: beda,
2: ya. Baik. Nah, kalau pesan tadi kan ada beberapa paket-paketnya. Mungkin kalau harian selain CFD, ini bisa gak order berdasarkan mungkin paket yang 7 pieces atau 10 pieces begitu?
3: Biasanya saya open PO sih kak, kalau kayak gitu.
2: Baik.
3: Saya update misalkan di Instagram. Instagramnya saya bisa nanti di Mami Bulan Kitchen.
2: Mami Bulan Kitchen ya, kecil semua?
3: Kecil semua.
2: Oh iya, baik.
3: Di sana nanti biasanya saya update di story, tidak dikunci kok, bisa update. Biasanya saya open PO di situ atau di story WA saya. Kalau sudah memenuhi kuota baru saya buatkan. Karena kalau bikin lukcup ini memang ada minimum kak. Karena
2: minimumnya.
3: Kan, iya, karena proses masaknya kan yang tadi loh nggak sebentar.
2: Terus iya, lama ya.
3: Lama. Terus kalau kita cuma masak sedikit itu susah kak. Memang minimal kita bikin kacang hijau mentah itu seperempat
2: minimal.
3: Di bawah itu tidak bisa. Jadi makanya saya bilang minimal harus 100.000 karena ya itu jadinya segitu
2: ya. Berarti prosesnya itu emang cukup panjang juga.
3: Betul.
2: Ya kalau cuma bikin beberapa pieces doang ini ya rugi di prosesnya tadi.
3: Betul,
2: ya berarti
3: kak,
2: ya
3: rugi di proses,
2: capek
3: ya.
2: Sekali itu.
3: Betul.
2: Ya kemudian ada dari Sri Kayati juga monitor di sore hari ini. Dan mungkin untuk awal mulanya ini Mbak Dini berkaitan dengan lukcup sendiri ya. Dulu apakah untuk mengenalkannya, promosinya ini ya, ini lewat mana saja dan juga apakah masyarakat ini langsung suka atau awalnya ngejudge dulu ini kok mirip kue tok atau apa lain sebagainya begitu. Ada cerita nggak Mbak Dini?
3: Kebetulan waktu itu kan lagi viral ya kak ya. Di TikTok itu memang lagi hype banget.
2: Iya.
3: FYP itu isinya TikTok lucu-lucu semuanya tuh. FYP-nya isinya itu semua. Mungkin algoritmanya sudah masuk Madiun lucup. Akhirnya saya iseng lah posting lucup dengan posisi sudah agak mending bentuknya. Seperti yang saya bilang tadi, saya trial dan error kan 3 bulan. Itu sudah agak mending dan sudah layak jual itu. Saya baru berani posting. Waktu itu tidak jual, tidak niat jual, cuma untuk konsumsi sendiri. Terus ada beberapa teman yang, jual dong, berapaan katanya gitu. Belum berani jual. Memang belum berani kak, saat itu memang belum berani. Tapi karena banyak yang ayo dong, akhirnya memberanikan diri untuk jual. Dan itu masya Allah kak, waktu itu kalau diingat sehari saya bisa 100.
2: Bisa 100 apa itu, pieces atau
3: 100 paket?
2: Oh, 100 paket.
3: Satu hari.
2: Masya Allah.
3: Satu hari
2: 100 paket. Wow, ini banyak juga ya. Berarti 700-an pieces ini.
3: Betul.
2: Ya. Wow. Kalau di CFD juga dengan jumlah yang sama?
3: Dengan jumlah yang sama sampai saat ini, alhamdulillah.
2: Sampai saat ini alhamdulillahnya 700. Waduh, ini bentuk satu per satu ini
3: ya,
2: cukup
3: betul.
2: Rumit ya Mbak Dini ya,
3: tadi
2: loh
3: kak, ala bisa karena terbiasa. Jadi tangannya sudah jalan sendiri.
2: Sudah pro
3: sekarang.
2: Ini ya. Kemudian dari WhatsApp ada yang bergabung juga. Ada dari Theo, ini ya saya bacakan. Halo UMKM Bicara, ini Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana perpaduan antara perpaduan rasa antara isian kacang hijau yang gurih manis dan lapisan luar jelly saat pertama kali digigit. Terima kasih. Mungkin bisa dideskripsikan ini Mbak Dini, rasanya seperti apa sih?
3: Rasanya seperti apa ya? Yang pasti manis sih. Karena jujur aja kacang hijaunya itu rasanya juga manis, bukan gurih. Ya, karena kita masaknya menggunakan santan, gula, dan juga apa? Kita kasih vanili dan pandan gitu. Sebetulnya bahannya untuk pembuatan lokcup simple sih. Kalau memang mau mencoba membuat sendiri di rumah bisa. Semua orang pasti bisa. Cuman ada yang telaten, ada yang tidak gitu loh, Kak. Untuk kan kalau lokcup sendiri kan sekarang sudah, kalau saya ya, menurut saya lokcup itu bukan hanya makanan sih, Kak. Karena saya mikirnya lokcup itu juga seni sih. Kalau sekarang ya,
2: seni melukisnya ya.
3: Betul. Seni melukis dan membentuk. Iya. Jadi kita bukan hanya jual rasa. Kalau rasa saya kira banyak sekali, sangat-sangat banyak resep lokcup beredar di luar sana gitu. Tapi saya sudah patenkan resep saya sendiri. Dan alhamdulillah kemarin pas ada yang beli di CFD itu, alhamdulillah sekarang jadi langganan. Itu tiap saya CFD pasti beliau beli.
2: Pasti beli.
3: Beliau baru pulang dari Thailand. Dan beliau bilang, "Mbak, lokcupmu luweh enak kok yang di Thailand." Tenang toh, Bu. Iya, sampai difotoin sama dia.
2: Masyaallah ya.
3: Itu kayak dapat durian runtuh rasanya. Seneng banget.
2: Dapet ya. Dapat door prize gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Tiba-tiba dia cerita gitu, "Ini loh fotonya Mbak, aku baru pulang dari Thailand terus aku beli lokcup di sana," katanya. "Berapa baht gitu satu bijinya?" Mereka jual per piece.
2: Oh, baru ijisan ya.
3: "Berapa baht gitu harganya?" Terus rasanya, "Yo, iya ya," kata. "Enak punya mu," katanya. Tapi kan ya memang seneng banget sih, Kak. Cuman kalau soal rasa, masing-masing orang kan beda ya.
2: Punya ini betul. Masing-masing ya. Jadi, punya tes masing-masing.
3: Kadang-kadang beliau bilang enak, ada yang enggak suka kacang hijau. "Ini apa sih rasanya kok enggak enak gitu?" "Enggak apa-apa," gitu.
2: Iya, fine-fine aja
3: betul,
2: ya.
3: Betul, enggak apa-apa.
2: Memang tergantung selera masing-masing.
3: Iya, enggak semua
2: orang
3: harus kita paksakan suka kacang hijau kan.
2: Iya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan mungkin beberapa bentuk yang ada di hadapan kita ini, kalau di CFD di prasmanannya yang paling cepat sekali ludes ini yang bentuk apa, Mbak Dini?
3: Rata, Kak, semuanya. Semuanya rata.
2: Rata ya.
3: Semuanya rata. Jadi 15 bentuk itu habisnya bareng.
2: Habisnya bareng.
3: Iya. Enggak ada yang ini habis duluan, ini enggak ada.
2: Karena mungkin pengen nyobain semuanya.
3: Betul,
2: bentuknya
3: iya.
2: Ya.
3: Kadang-kadang ada yang sudah langganan gitu, sudah berkali-kali beli gitu. "Udah deh, Pak, di mix aja sendiri," katanya. Jadi saya yang pilihin itu. Jadi dia udah enggak mentingin bentuk lagi, jadi rasanya aja.
2: Sudah tinggal nyobain semuanya.
3: Iya, betul.
2: Gitu ya. Nah, untuk mungkin media sosialnya tadi bisa disampaikan ulang selain Instagram ya. Tadi mungkin ada apa saja, Mbak?
3: Instagram
2: Dini?
3: Ada Instagram sama TikTok saat ini.
2: Apa saja tuh?
3: Mami Bulan Kitchen sama,
2: Mami
3: namanya
2: Bulan Kitchen,
3: sama.
2: Iya. Semuanya sama ya,
3: sama,
2: di Instagram
3: sama,
2: ataupun di TikTok.
3: Betul.
2: Jadi pendengar dan juga pemirsa, kalau mau pesen ini tadi, ternyata selain paketan tadi juga disampaikan ada yang versi tumpeng ya.
3: Betul,
2: tadi ya.
3: Betul.
2: Iya, nah itu mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa yang tumpeng.
3: Iya. Untuk yang di depan saya saat ini sampelnya itu saya jualnya itu 135.000.
2: 135.
3: Iya, isi sekitar 70 piece.
2: 70 piece.
3: Nanti sesuai request sih. Kan ada yang minta bentuk buket, ada yang minta bentuk tumpeng mini kayak gitu. Kita sesuaikan aja. Kalau yang bosen ulang tahun pakai kue tart, bisa nyoba pakai lokcup.
2: Pakai lokcup
3: gitu. Iya.
2: Iya. Ini mungkin ya yang lagi mau kelulusan atau apa, ini juga bisa nyobain ya tadi.
3: Betul.
2: Buket lokcup ini ya. Mungkin yang pacarnya lagi ulang tahun atau bagaimana, ini bisa ya nyobain buket lokcup biar nampak berbeda begitu.
3: Betul,
2: ya, nampak
3: betul,
2: unik
3: Kak.
2: Dan tidak biasa. Dan karena waktunya juga sudah hampir usai, Mbak Dini di sore hari ini mungkin sebagai penutup ini ya, bisa mempromokan produknya ke pendengar dan juga pemirsa, dan mungkin terakhir harapannya untuk Mbak Dini sendiri sebagai pelaku UMKM lokcup ini bagaimana? Yeah. Silahkan.
3: Untuk harapan saya sih kedepannya lokcup ini tetap ramai ya, seperti sekarang gitu. Mungkin tidak seramai yang awal saya jualan, tapi untuk konsisten di titik yang sekarang ini sudah sangat alhamdulillah gitu. Bisa habis 80 sampai 100 piece sekali jual 100 paket sekali jualan itu alhamdulillah sekali gitu, Kak. Semoga kedepannya mungkin akan booming lagi gitu. Terus kalau tidak pun konsisten di yang sekarang sudah sangat alhamdulillah gitu. Dan untuk pemesanannya, kalau mau icip-icip aja yang mini bites gitu, yang sekali makan gitu, bisa langsung datang ke Car Free Day di Bantaran, di Taman Lalu Lintas Madiun. Itu saya start ready-nya jam 6 pagi sampai habis. Biasanya sampai jam habis. 9, jam setengah 10 udah habis.
2: Oh ya, itu ya. Berarti harus nyobain, datangnya harus lebih pagi.
3: Betul,
2: ini,
3: lebih pagi itu lebih banyak variannya, masih an.
2: Iya, gitu. Biar bisa nyobain semuanya. Baik, terima kasih Mbak Dini sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini bergabung dengan kami tentunya di UMKM Bicara. Dan nanti lain waktu mungkin kita akan bertemu lagi Mbak Dini ya nanti.
3: Baik,
2: ya. Baik, terima kasih Mbak Dini, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di sore hari ini. Baik mendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun, yang mana tadi narasumber kami ada Mbak Dini Novianti, owner Mama Bulan Kitchen, dengan pembahasan warna-warni di setiap gigitan, kenalan dengan lukcup Thailand yang manis dan lembut. Anda yang ketinggalan pada sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Tentunya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindya Aprilia, selamat sore.
1: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: 90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Inilah Info Prima selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. Faiz Putra melaporkan.
2: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru untuk menggambarkan biota laut dan karakter salah satu kartun yang identik dengan laut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro, saat diwawancara awak media usai memberikan sambutan. Sasro mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi anak pada hari pertama sekolah. Ia menambahkan dengan metode tersebut, harapannya bisa memberikan pesan kepada anak-anak untuk lebih mencintai laut, mengingat kota Surabaya juga dekat dengan laut serta bergantung dengan aspek maritim.
3: Terutamanya kehidupan laut kan, pertama dari latar belakangnya itu Indonesia itu kan sebagai besar terdiri dari laut, perlu kenalkan anak-anak. Bahkan di kota Surabaya sendiri itu kan juga dekat dengan laut, dengan laut itu merupakan banyak kehidupan di sana, sumber daya alamnya terutama di kita.
2: Sementara salah satu wali murid bernama Prianto mengapresiasi langkah sekolah dalam menyambut siswa baru dengan tema laut dan mengaku bahwa anaknya sangat gembira dengan gebrakan tersebut.
4: Ya, cukup unik lah, unik-unik biar mengenal anak-anak lebih dekat dengan kayak apa binatang-binatang laut misalnya.
5: Biar anak-anak nggak takut juga ya Pak. Ya.
2: Pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, SDN Kaliasin 1 menerima 112 murid baru sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Seluruh murid dari kelas 2 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penyambutan untuk membantu mengenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik kelas mereka, termasuk memeriahkan pembukaan MPLS dengan penampilan tari-tarian. Faiz Putra melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Ermina Jane melaporkan.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 ke stasiun pengisian bahan bakar umum setelah pemerintah menetapkan waktu implementasi dan kebijakan harga program tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh sarana dan prasarana distribusi telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan tersebut. Menurutnya B50 akan menggantikan biosolar B40 yang saat ini masih digunakan, sedangkan mekanisme distribusi dan infrastruktur penyaluran tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih mengacu pada struktur harga biosolar B40 karena penugasan resmi terkait B50 belum diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Ahad, petunjuk pelaksanaan dan pola distribusi B50 telah siap dijalankan, namun implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
7: Di seluruh terminal kami sudah tersedia, dalam artian secara bertahap akan kita kirimkan ke SPBU, menunggu nanti bagaimana tenggat waktu ditetapkan, mulai ditentukan harganya. Karena memang menunggu itu dilakukan resmi untuk penugasan pemerintah, kita masih menggunakan struktur harga penyusun B40.
6: Sesuai ketentuan pemerintah, program mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina Patraniaga akan melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai bagian dari proses peralihan B40 menuju B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional. Dukungan terhadap implementasi B50 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs. Ermina melaporkan.
0: Badan Anggaran mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 ini semakin lebih baik. Berikut laporan Ani Hasanah.
8: Badan Anggaran Banggar mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 semakin lebih baik. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Cahyo Harjo Prakoso pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Salah satu rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yakni besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa agar dipergunakan untuk program-program strategis.
9: Termasuk juga bagaimana kami berharap silpa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2026 bisa diperuntukkan untuk program-program strategik untuk peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita ataupun pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan sejak lama oleh masyarakat.
8: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2025. Sejumlah rekomendasi Banggar akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
10: Sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86%, tapi kan pengen bikin lebih tinggi. Nah ini artinya meskipun tadi ya ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu bisa berbenah. Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tindak lanjutnya.
8: Adapun sejumlah catatan Banggar terhadap pelaksanaan APBD Jatim 2025 adalah serapan anggaran yang belum mencapai 100% hingga besarnya silpa yang belum dipergunakan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemkab Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak di tiga lokasi yakni kawasan selatan, pabrik gula Krembung, Krengseng, dan Desa Lebo untuk memberantas penyakit masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
11: Aparat gabungan menggelar inspeksi mendadak atau SIDA di tiga lokasi yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras, yakni di kawasan selatan pabrik gula Krembung, Krengseng, serta Desa Lebo, Kecamatan Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyatakan penertiban penyakit masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menekan resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas dari penyakit masyarakat tersebut.
12: Men screening apakah kondisi kesehatan yang saat ini kita periksa itu kondisinya bagaimana? Yang konsentrasi diberikan dalam beberapa saat ini kan ingin men screening apakah ada kasus HIV atau tidak. Jadi juga selain itu bisa jadi nanti selain HIV bisa saja kita temukan penyakit menular lain yang saat ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk screening seperti itu.
13: Selain cek darah apa yang dilakukan dok?
12: Ya satu pasti assessment ya. Jadi harus assessment dulu latar belakang kesakitan apa, pekerjaannya apa, siapa seperti itu kan nanti kalau sudah memang berisiko.
11: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur. Mereka juga menemukan berbagai jenis minuman keras, serta mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Penertiban dipastikan akan terus dilakukan secara berkala. Razia serupa akan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kebakaran hebat melanda pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan terjadi pada Minggu malam. Diduga korsleting listrik di salah satu toko plastik menjadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
14: Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat, Minggu malam. Kobaran api menghanguskan sekitar 10 stan dan hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil Pemadam Kebakaran Wilayah Babat, Agung Supriyadi, mengatakan berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Ia menjelaskan, untuk mempercepat penanganan, pemadam kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran, Ngimbang, dan dibantu armada tangki penyuplai air. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stan telah terdampak kebakaran. Sementara itu nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan.
15: Kronologi sementara, dugaan sementara kebakaran di komplek pasar Agrobis pintu sebelah barat diduga dari konsleting listrik yang ada di toko plastik. Di pemilik toko tersebut adalah Bapak Anto. Informasi sementara tokonya Bapak Anto terjadi konsleting listrik yang mana percikan api konsleting listrik mengenai tumpukan styrofoam. Dan sampai detik ini pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Kami gerakkan dari seluruh Mako, baik dari Paciran, Ngimbang, Babat ataupun Mako Induk Lamongan beserta Ton TP Ngimbang. Kurang lebih ada 8 armada yang kami gerakkan.
14: Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar, Pasar Rakyat Jombang PRJ 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jombang terbukti menjadi oase ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Cantia melaporkan.
16: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Dua panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambaling menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stan yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
17: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
16: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRJ, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRJ terbukti efektif bagi wadah penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
18: Kita PRJ ini diadakan 1 tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil, misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
16: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
0: Universitas Hang Tuah Surabaya mengajak generasi muda se-Jawa Timur untuk merencanakan bisnisnya lebih dini lewat kompetisi yang berlangsung hari ini. Farida Kusnia melaporkan.
19: 7 peserta kompetisi perencanaan bisnis mempresentasikan inovasinya di Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya. Mereka merupakan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur. Siang tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT Surabaya, M. Husni Tamrin berharap peserta kompetisi ini bisa menjadi wirausahawan muda yang dapat membuka peluang kerja.
20: Kondisi akhir-akhir ini pekerjaan yang sangat susah dan lain sebagainya, justru wirausahawan muda ini nantinya yang akan mengisi mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi membuka peluang kerja nantinya. Saya harapannya seperti itu memang.
19: Sementara itu, peserta kompetisi dari SMA Al-Hikmah Surabaya, M. Arzu Hilmi Mutaki, mengenalkan inovasi bioplastik diintegrasikan dengan benih tanaman produktif.
21: Suatu bioplastik atau bioingredible yang dimana kita, ketika kita menanamnya akan muncul pohon di dalamnya. Karena di dalam gropek itu sendiri, di bagian kanan belakang, ada namanya benih-benih tumbuhan.
19: Rata-rata peserta kompetisi perencanaan bisnis mengangkat inovasinya yang berkaitan erat dengan bisnis hijau dan keberlanjutan. Selain itu, ada yang mengangkat kuliner dan pangan, digital dan teknologi, hingga jasa dan inovasi sosial. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silahkan Nindi.
3: Baik, terima kasih Fresti. Kenalkan profesi damkar. Sejak dini, petugas damkar Kota Madiun terima kunjungan puluhan siswa TK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
4: Sejumlah petugas pemadam kebakaran Damkar Kota Madiun menerima kunjungan puluhan siswa TK. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi pengenalan terhadap profesi pemadam kebakaran. Dan sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di alun-alun Madiun. Petugas Damkar Kota Madiun Andika Putra menyebut pihaknya mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas sebagai pemadam kebakaran.
22: Untuk murid ada 49 peserta.
23: Oh iya, terus yang diedukasikan apa aja nih Pak hari ini?
22: Kita terkait dengan profesi pemadam kebakaran, perlengkapan yang digunakan, kemudian praktek pemadaman tradisional dan menggunakan mobil unit, ditutup dengan mandi bersama.
23: Pak, kegiatan ini dari damkar sering ya Pak ya dilakukan?
22: Sering kita lakukan untuk pelayanan.
23: Iya, berapa yang dilibatkan Pak petugasnya?
22: Petugas tergantung dari kebutuhan jumlah personil.
23: Oh iya, kalau mobil pemadamnya satu aja sudah cukup ya Pak ya?
22: Cukup untuk pelayanan.
4: Menurut Andika, kunjungan tersebut secara tidak langsung membantu damkar mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pemadaman api. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran, dan oleh para petugas damkar, anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan tentang peralatan yang digunakan, serta turut diajak bermain air dan berkeliling menaiki kendaraan damkar. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian mulai terdengar dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
24: Terima kasih Nindi. Untuk pertama kali kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 digelar di Universitas Jember. Laporan selengkapnya bersama Gia Deborah.
25: Deru roda robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
26: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh Bilmawa, oleh Kementerian dengan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026.
25: Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026 Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
27: Akan bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa di bidang robotika yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
25: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik hasil pengembangan selama berbulan-bulan untuk memperebutkan tiket menuju ABU Robocon 2026 di Hong Kong. Di arena inilah teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tetapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
24: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
2: Terima kasih Retno. Saudara Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang meninjau langsung kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
5: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan, melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar.
6: Pelaksanaannya nanti perbaikannya di 2027, dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu open capacity. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
5: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Waris. Silakan Waris.
7: Terima kasih Diana. Hari ini para orang tua di Kabupaten Pamekasan tampak antusias mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswandoro.
8: Para orang tua tampak antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
9: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
8: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Sekian berita dari Sumeneb. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
2: Terima kasih rekan Waris, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Presti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adalah sandaran. Ya, pendengar, ada sandaran hati dari Leto ya, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun. Yang mana selain sajian lagu di sore hari ini, pendengar, juga dihadirkan informasi seputar Jawa Timur ya. Yang mana informasi pada sore hari ini, pendengar, datang dari Madiun, yang mana sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun ini mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun pada Senin 13 Juli 2026, yang mana pemeriksaan tersebut, pendengar, dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Dalam pemeriksaan, pendengar, calon siswa Sekolah Rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi dan berat badan. Dalam hal ini, Direktur Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan korban perdagangan orang Kementerian Sosial RI, Rahmat Kusnadi, menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Dalam hal ini juga, pendengar, menurut Rahma, terdapat jeda sekitar 2 pekan ya, mulai 14 hingga 31 Juli 2026, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan khusus bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Informasi seputar Jawa Timur masih akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar. Dihadirkan satu buah lagu dari Vina Panduwinata, Dunia Yang Kudamba.

0: RRI dengan esensi buku. Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan. Lelaki Harimau menghadirkan sebuah kisah misterius yang menyelami kehidupan Margio, seorang pemuda yang melakukan pembunuhan secara tak terduga. Namun yang membuat cerita ini istimewa adalah sentuhan magis realisme yang kuat, di mana sosok harimau putih menjadi metafora dari kekuatan tersembunyi dalam diri Margio. Eka Kurniawan, yang dikenal dengan gaya menulis khas dan struktur naratif yang tak lazim, menghadirkan kisah ini dengan penuh lapisan makna. Ia menggali aspek mitos Jawa dan menyisipkannya ke dalam alur cerita yang kelam dan penuh kejutan. Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi.
2: Tapi itu hoax.
1: Setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI.
3: Faktanya,
1: adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Bening, Salam Semata, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini ya. Di mana informasi pada sore hari ini pendengar, selain tadi dari Madiun ya, ada informasi berikutnya yang hadir dari Kediri pendengar. Untuk mengatasi kelangkaan sembako, Kakor Binsa Bahar Kampolri Irjen Pol Mardiono meninjau pelaksana gerakan pangan murah GPM yang ada di Polsek Ngasem Kabupaten Kediri. Hal ini juga sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Diketahui dalam peninjauan tersebut, pendengar, Irjen Pol Mardiono mengatakan gerakan pangan murah merupakan langkah nyata untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengantisipasi potensi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok di pasaran. Gerakan pangan murah tersebut mendapat sambutan antusias dari warga, salah satunya Sugiatun yang mengaku sangat terbantu ya dengan harga kebutuhan pokok yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran. Menurutnya, menurut Sugiatun ya pendengar, program seperti ini meringankan beban pengeluaran rumah tangga terutama di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Dan tentunya ia juga mengemukakan pendengar, semua bahan pangan ini harganya sangat terjangkau. Semisal untuk beras ukuran 5 kg seharga Rp56.000 per kemasan, yang mana artinya itu lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga-harga normal ataupun harga umumnya di pasaran begitu ya. Dan harapannya juga dari hal ini yang sudah dilakukan berkaitan dengan gerakan pangan murah, pendengar, mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari yang wajib untuk dipenuhi begitu ya. Kami masih menemani Anda pendengar sembari nanti juga menantikan azan sholat maghrib berkumandang ya. Yang mana untuk Kota Madiun dan sekitarnya pada hari ini nanti azan sholat maghrib akan berkumandang pada jam 17.34 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.34 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Syekh Ali Tantowi menceritakan dialog beliau dengan anaknya. Semalam aku melihat anak gadisku mengambil sedikit nasi dengan beberapa sayur buncis. Ia meletakkan di atas piring seng. Ia tambahkan beberapa potong terong, mentimun dan beberapa butir kacang polong. Selanjutnya ia bergegas keluar rumah. Aku segera mencegah dan bertanya, "Untuk siapa makanan ini?" "Ini untuk satpam. Nenek menyuruhku melakukan ini," jawab anakku. Lalu aku berkata, "Coba ambil satu buah piring kaca, letakkan semua makanan ini di atasnya dan atur letaknya dengan bagus. Letakkan piring di atas baki, sertakan sendok garpu dan segelas air." Anak gadisku segera melaksanakan dan mengantarkan makanan itu kepada satpam rumah. Saat kembali, ia bertanya, "Kenapa menyuruh melakukan hal itu?" Aku jawab, "Makanan itu sedekah dengan harta, sedangkan menyajikan dengan indah itu adalah sedekah dengan perasaan. Sedekah yang pertama dapat memenuhi perut, sedangkan yang kedua memenuhi hati. Sedekah dengan harta akan menimbulkan perasaan di hati satpam bahwa ia seorang peminta-minta yang kita beri sisa-sisa makanan. Adapun sedekah dengan perasaan akan menimbulkan rasa bahwa ia adalah teman akrab kita atau tamu kita. Di sana ada perbedaan signifikan antara pemberian dengan harta dan pemberian dengan jiwa. Pemberian dengan jiwa besar nilainya di sisi Allah dan di dalam perasaan orang yang menerima sedekah. Sederhana, tapi sangat penting kita perhatikan.

dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Iya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan program makan bergizi gratis MBG kini telah melibatkan sekitar 148.000 pemasok pangan lokal, di mana kedepannya pemerintah akan memperkuat sinergi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP. Hal ini dilakukan untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, para pemasok tersebut berasal dari berbagai unsur mulai dari badan usaha milik desa, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternakan, hingga pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah UMKM. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri dialog masyarakat sipil untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Forum tersebut dihadiri organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia.

Bersama Anda di hari ini ya pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026, dan tentunya Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Zona 90-an akan hadir sesaat lagi, dan tentunya nanti akan ada rekan saya ya, Miftah, yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Prilla berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini pendengar. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Malam pendengar.
1: Iya, selamat datang di Zona 90-an. Saya Miftahil Karim, siap menemani Anda menghidupkan kembali kenangan indah lewat deretan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu terbaik dekade 90-an ya. Nah, di sini selain kita bernostalgia bersama mendengarkan hits yang pernah merajai tangga lagu at the time, kita juga punya banyak informasi tentang berita kehilangan untuk kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda juga. Di kesempatan kali ini, siapa tahu Anda menemukannya ataupun juga Anda yang juga malam hari ini sudah melapor ke ataupun juga menyampaikannya ke RRI ya. Malam hari ini pendengar,

0: Ya, kita dengarkan bareng-bareng.
1: Ada Killing Me Softly with His Finger.
0: Ah, oh, with his finger. Killing Me Softly with His Song. Dan pendengar, lagu ini tentunya pernah merajai tangga lagu at that time gitu ya. Lagu ini dipopulerkan, sebenarnya lagu ini tuh direkam oleh Larry Lieberman ya pada tahun 1971, tapi dipopulerkan secara global dan menjadi hit besar pada tahun 1973 oleh Roberta Flack. Nah, tahun 96 lagu ini juga sangat populer setelah dibawakan ulang oleh grup hip hop The Fugees. Ya, pendengar, yang baru saja Anda dengarkan ini versinya The Fugees ya. Dimana lagu ini merupakan lagu yang sangat puitis, melodinya menenangkan. Killing Me Softly with His Song ini menghadirkan nuansa soul dan hip hop yang begitu khas ya. Dan pendengar, selanjutnya juga kami hadirkan untuk Anda, selain lagu-lagu manca, ada lagu-lagu Indonesia yang siap kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, kami hadirkan dulu informasi tentang berita kehilangan kali ini. Ada telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sindu Setioko, nomor polisi AE4096DT, alamat Jalan Setia Bakti nomor 33 RT14 RW2 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Hilang pada hari Rabu 8 Juli 2026 di sekitar wilayah Kelun, Kartoharjo, Kota Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Amelia Febriana Saputri yang beralamat di Jalan Sri Serdani RT4 RW1 Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Arpa Supartini, nomor polisi AE4283IQ. Hilang pada Jumat 3 Juli 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai wilayah Gemarang, Kabupaten Madiun. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, bila pendengar menemukan dimohon untuk menghubungi saudara Nur Ahmad Suoli yang beralamat di Winong RT1 RW1 Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-2851-6174. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, selanjutnya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Mujab, nomor polisi AE4472SO. AE4472SO, alamat Dukum Lancar RT1 RW3 Desa Gegeran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Hilang pada hari Kamis 9 Juli 2026 di sekitaran wilayah Jalan Raya Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Rokim yang beralamat di Perum Asabri Permai E10 RT 48 RW 5, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kembali, berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Siono, nomor polisi AE667HR. AE667HR hilang pada Jumat 3 Juli 2026 di sekitaran wilayah Stasiun Caruban, Kabupaten Madiun, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara David Fandi Sukresno yang beralamat di Desa Putat, RT 7 RW 2, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nurul Cayati, nomor polisi AE4018CL. AE4018CL hilang pada Rabu 1 Juli 2026 di sekitaran wilayah Pasar Sleko, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nurul Cayati yang beralamat di Jalan Jati Kembar, nomor 10 ya, RT 13 RW 5 Kecamatan Taman Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-5984-8824, 0812-5984-8824. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian datang lagi informasi berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK, maksud kami satu lembar BPKB. Telah hilang satu BPKB motor atas nama Sumarlan, nomor polisi AE5159IB. AE5159IB, alamat Pucang Anom, RT 5 48 Kebon Sari Madiun. Hilang pada Sabtu 4 April 2026 dalam perjalanan dari Sukorejo sampai Tambak Mas Kebon Sari, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Tabita Tenleica yang beralamat di Dusun Ngepeh, RT 15 RW 4 Sukorejo, Kebon Sari Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-3033-9548, 0812-3033-9548. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno membacakan laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang memuat pokok pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu. Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia tak akan lengkap rasanya tanpa menyebut nama Chrisye. Pria yang terlahir dengan nama Chris Mansarahadi ini menelurkan banyak album seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Aku Cinta Dia, Hip Hip Hura, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Cintamu Telah Berlalu dan Sendiri Lagi. Dan semuanya sukses di Bursa Musik Indonesia. Sejak kecil Chrisye memang sangat mengagumi dan menyukai musik. Saat usianya masih SD, musik-musik Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin yang diputar ayahnya dari sebuah piringan hitam semakin menebalkan kecintaan Chrisye pada musik. Perkenalannya dengan Nasution Bersaudara membuka peluang Chrisye menapaki dunia musik. Bersama Sabda Nada, yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy Band, Chrisye mendapat tawaran dari Guru Soekarno Putra untuk membuat sebuah album rekaman dan menghasilkan album rock bertajuk Guru Gipsy. Dari sinilah, karir Chrisye sebagai penyanyi solo mulai dikenal. Dengan dorongan Guru, Chrisye menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda yang sukses melambungkan nama Chrisye di belantika musik Indonesia.

Indonesia menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di kediamannya akibat divonis kanker paru-paru. Namun lagu-lagu dan karyanya tetap dikenang dan selalu ada di hati penikmat musik Indonesia.

Iya, pendengar, buat Anda yang sedang menikmati malam ini, ya, kalau seharian tadi sudah beraktivitas gitu ya, lelah pasti. Kenapa? Karena ini buat anak-anak sekolah, ini hari pertama masuk sekolah. Orang tua juga kemarin ikut ribet gitu ya, ikut hektik dengan segala pernak-pernik, segala perintilan yang harus dibawa oleh anak ke sekolah, pendengar. Dan tentunya malam hari ini Anda merasa lelah gitu ya. Dan semoga semua rasa lelah perlahan menghilang ditemani lagu-lagu terbaik dari Persatu. Nah, ada sebuah lagu yang mungkin akan membawa Anda kembali ke masa-masa indah, saat cinta terasa begitu tulus, setiap janji begitu berarti. Nah, ini debut hit dari Westlife yang berhasil mencuri hati jutaan pendengar di seluruh dunia era 90-an. Selamat menikmati satu lagu dari milik Westlife dengan Swear It Again. Dan ya, ada kalanya cinta tak membutuhkan banyak kata, cukup sebuah janji yang terus diulang dengan sepenuh hati. Lagu berikut ini menggambarkan kesetiaan, harapan, dan keyakinan untuk tetap bersama. Yuk, pendengar, kita bernostalgia bersama Westlife lewat salah satu lagu cinta paling ikonik mereka, Swear It Again.

atas perhatian Anda. Bisa aja Anda kembali untuk mendengarkan informasi terkini terupdate dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kita sudahi zona 90-an dan sampai jumpa besok insyaallah, ketemu lagi kita di zona 90-an hari Selasa ya. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan prosesnya memang saya

0: dorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
1: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
2: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh kantor. Belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpanan, nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai ke acaranya. Bersama dengan tim kantor
1: atas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
3: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anuntis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
1: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Kosong.
6: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: bagaimana di konstitusi kita DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
5: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak, untuk sarannya. Beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan akur ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit akur, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Lalu kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
17: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Walau yang disampaikan gubernur, kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
4: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya pendengar, sudah kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama informasi terkini dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta usai di 19.27 menit tadi. Dan selanjutnya kami ajak Anda, khususnya untuk umat agama Hindu atau umat beragama Hindu, kami hadirkan mimbar agama Hindu bersama dengan Ibu Sri Wahyuning Tias. Hari Ran kami hadirkan pergar dengan tema Panca Mahabhuta Penjaga Alam Semesta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

awi kena mastu namu sidam. Manobadra kratau yantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayubagyo puji astuti. Om Swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yaca iti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira, manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema Panca Mahabhuta, elemen menjaga alam semesta. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang selalu dilimpahkan kebahagiaan dan berantusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri, laksana teja sang surya bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya, tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan terhadap Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak kita lakukan dalam kehidupan ini, namun hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama
kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan yang kokoh, tidak lain yaitu Tuhan, sumber dari segala ketentraman. Semangat hidup mengalir, kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia, patut diapresiasi bahwa para ahli telah memberikan penjelasan secara rinci tentang bumi yang terbagi dalam tiga bagian elemen, yaitu pada bagian kerak, mantel, dan inti. Selaras dengan ajaran Hindu yang membagi alam semesta beserta isinya, Buana Agung dan Buana Alit, dari lima elemen yang disebut Panca Mahabhuta. Istilah Panca Mahabhuta bukanlah istilah yang asing. Kelima unsur ini merupakan unsur dasar baik alam makrokosmos atau tubuh manusia maupun mikrokosmos atau alam semesta yang terdiri dari Pratiwi, Apah, Payu, Teja, dan Akasa. Seluruh unsur dan elemen tersebut menjadi satu kesatuan holistik di antara manusia dan alam yang saling memengaruhi dalam menjaga keseimbangan alam. Perluasan makna dari Panca Mahabhuta, khususnya dalam diri manusia sebagai perwujudan dari mikrokosmos, perlu dilakukan. Manusia harus memahami implikasi nyata dari Panca Mahabhuta terhadap sikap mental dan perilaku manusia dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Tentu dari sudut pandang penganut agama Hindu, dalam ajaran tertentu masyarakat adalah istilah Ngurapeng Panca Mahabhuta, atau diterjemahkan secara sederhana berarti menghidupkan lima unsur dalam diri manusia menuju kesadaran yang sempurna. Secara satu persatu, makna Panca Mahabhuta sebetulnya memang saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Hilangnya keterkaitan akan menimbulkan ketidakselarasan pada alam semesta ini. Marilah kita bahas Panca Mahabhuta secara satu persatu. Yang pertama yaitu Pertiwi. Pertiwi adalah segala sesuatu yang mewujud, berbentuk, bisa dirasakan nyata. Contohnya adalah tanah, batu, kayu, besi, dan seluruh benda di sekeliling kita. Pertiwi lebih umum disebut sebagai elemen tanah. Sebagai contoh, apabila sedang berjalan, Pertiwi adalah hal pertama yang perlu diperhatikan. Di mana posisi mobil parkir, pohon, meja, kursi, dan lain-lain, agar tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pemahaman Pertiwi adalah koridor atau dasar dalam melangkah. Pertiwi adalah sebuah landasan
atau dalam ilmu bela diri Pertiwi adalah kuda-kuda. Tentu pada tahap awal untuk bisa menjadi seorang pendekar tangguh adalah memiliki kuda-kuda yang benar dan kokoh, sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Itulah sebabnya pelajaran pertama dari setiap ilmu bela diri adalah menguatkan kuda-kuda. Dalam pemberdayaan diri, Pertiwi menjadi prinsip atau motivator dalam menjalani hidup. Prinsip ideologis ini pula yang memberi dorongan dan menjadi kuda-kuda dalam melangkah. Prinsip atau cita-cita hidup bagi seseorang yang mengalami kegagalan adalah motivasi untuk bangkit kembali dari kegagalan, sehingga tidak mengalami kegagalan berulang-ulang. Prinsip adalah sebuah koridor atau batasan yang memberi rasa percaya diri. Prinsip adalah konsentrasi energi yang belum terurai menjadi sebuah semangat. Manusia yang telah menyadari keberadaan Pertiwi dalam dirinya dan menghidupkannya akan menjalani kehidupan yang tidak bertentangan dengan etika moral dan budaya tempat memberinya hidup. Yang kedua adalah apah. Apah adalah kebalikan dari Pertiwi, yaitu segala sesuatu yang lentur, mengalir, fleksibel, luwes, mendinginkan, dan tidak memiliki bentuk kokoh. Secara nyata, wujud apah adalah elemen air. Pada ulasan mengenai Pertiwi telah dijelaskan mengenai prinsip. Namun Pertiwi atau prinsip saja tidaklah cukup, karena memegang prinsip yang terlalu kuat membuat seseorang menjadi kaku dalam bersikap, arogan, dan mau menang sendiri. Hal ini cenderung akan menimbulkan benturan satu dengan yang lainnya. Untuk meredam prinsip yang kaku dan arogan, perlu adanya kelenturan atau keluasan. Maka dari itu, unsur apah atau air harus diaktifkan dan memiliki sifat yang merekatkan Pertiwi. Sebagai contoh, tanah atau pasir jika disiram dengan air akan menyatu dan mengeras, menggumpal menjadi satu kesatuan. Di samping itu, air mudah meresap kemana-mana. Mengaktifkan apah dalam diri akan membuat pribadi seseorang menjadi luas, terbuka, dan mau menerima pendapat. Apah membuat seseorang mudah bergaul ke semua kalangan sehingga punya banyak teman. Dengan demikian, sesuai dengan sifat air, ia mampu membuat semua orang berkumpul dan menyatu dan membentuk sebuah kekuatan. Ibarat dalam ilmu bela diri, setelah kuda-kuda sempurna, dilanjutkan dengan gerakan-gerakan tangan yang luwes dan indah, sehingga gerakan kuda-kuda yang kokoh ketika dipadu dengan gerakan tangan yang luwes menghasilkan sebuah gerakan atau jurus yang indah untuk dipandang. Yang ketiga yaitu teja. Unsur atau elemen ketiga ini merupakan elemen api yang membawa dua hal, yaitu panas dan cahaya. Setelah memiliki prinsip dan keluasan dalam bersikap sebagai reaksi atas aktifnya unsur tanah dan air, maka selanjutnya adalah elemen api. Satu hal yang disadari secara umum adalah api muncul karena ada materi yang terbakar.
menghasilkan panas dan cahaya. Sebagai contohnya, bagaikan kayu bakar pada api unggun. Sebagaimana ulasan sebelumnya, pertiwi adalah prinsip konsentrasi dari energi yang belum diuraikan menjadi semangat, gairah, yaitu aspek panas dari api, dan keceriaan, pengetahuan, wawasan serta rasa percaya diri adalah aspek cahaya. Tubuh bisa hidup dan merasakan segala sesuatu karena adanya panas tubuh. Jika tubuh kehilangan panasnya, maka saraf akan berhenti berfungsi dan tubuh tidak bisa merasakan apa-apa. Demikian juga halnya dengan teja dalam kehidupan. Seseorang yang elemen api atau tejanya aktif akan menjalani hidup dengan penuh semangat, gairah, antusias, dan keceriaan sebagai refleksi dari aspek panas. Sedangkan pengetahuan dan wawasan serta rasa percaya diri merupakan refleksi dari aspek cahaya. Karena cahaya membuat seseorang bisa melihat kemana harus melangkah. Cahaya membuat seseorang bisa menikmati hidup dan selalu berpikir positif. Gairah, semangat, keceriaan, dan rasa percaya diri serta wawasan dalam menjalani kehidupan atau teja baru akan muncul setelah seseorang memiliki prinsip hidup atau pertiwi. Dengan demikian, sehingga teja sangat erat hubungannya dengan pertiwi. Yang keempat adalah bayu. Unsur keempat ini adalah sesuatu yang menaungi atau melingkupi, seperti bumi yang dinaungi oleh lingkup atmosfer, dan isi dari atmosfer adalah angin. Sehingga secara sederhana, bayu diartikan sebagai angin. Namun dalam konteks perusahaan, bayu adalah sebuah sistem kerja operasional. Dalam konteks negara, bayu adalah sistem tata negara. Semua harus tunduk pada sistem. Sistem yang baik menghasilkan atmosfer kerja atau hidup yang baik dan nyaman pula. Keberadaan unsur apa pada diri seseorang membuatnya menyadari keberadaan orang-orang di sekelilingnya yang membentuk sebuah sistem yang baik. Itu sistem kemasyarakatan di mana dia tinggal maupun sistem kerja di tempat dia bekerja. Seseorang akan sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri dan terikat oleh sistem dimanapun dia berada. Hal ini akan memunculkan rasa patuh dan rasa hormat serta harga diri sebagai bagian dari sebuah sistem. Dalam kehidupan bernegara adalah rasa nasionalisme dan harga diri sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam perusahaan, bayu adalah kepatuhan, rasa hormat dan loyalitas pada sistem. Memiliki sense of belonging membuat seseorang dapat dipercaya. Inilah unsur bayu dalam diri seseorang. Bayu berhubung erat dengan apa? Unsur bayu dikatakan hidup pada diri seseorang ketika memiliki harga diri sekaligus rasa hormat, kepatuhan, dan loyalitas kepada sistem dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Yang kelima, unsur ini adalah unsur akasa atau ether. Akasa bukanlah sebuah unsur, melainkan sebuah ruang.
Di dalam ruang ini seluruh unsur berkolaborasi, bersinergi, dan bersatu padu. Akasa adalah kuali, di mana seluruh bumbu dicampur dan diolah menjadi satu yang bermanfaat. Ada sloka Taittiriya Upanishad menyebutkan bahwa dari situlah Brahman yang merupakan diri menghasilkan akasa. Dari akasa muncul Bayu, dari Bayu lahirlah Teja, dan Teja terciptalah Apah. Dari Apah muncul Pertiwi, dari Pertiwi lahirlah tumbuhan. Dari tumbuhan itu dihasilkan makanan, dari makanan lahirlah manusia. Manusia itu adalah produk dari esensi makanan. Sebagai makhluk angkasa adalah alam tempat kita hidup. Sebagai warga negara, angkasa adalah negara tempat kita tinggal. Sebagai karyawan, angkasa adalah tempat kita bekerja. Bisa dikatakan angkasa adalah induk dari segala sistem yang ada. Seseorang yang akasa dalam dirinya telah dibangkitkan akan sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sistem, sekaligus dia pulalah yang menggerakkan sistem. Dia sendiri bahwa sistem akan ikut bergerak jika dia bergerak. Dengan kata lain, dia adalah sistem itu sendiri. Di sini telah terjadi kemanunggalan antara diri pribadi dengan sistem. Seseorang sadar memiliki peran dalam menggerakkan sistem. Karena kesadaran ini, seseorang akan berusaha untuk memainkan apapun perannya dengan sebaik-baiknya. Setiap peran yang dimainkan dengan baik akan memberikan dampak yang baik untuk sistem, yaitu dirinya sendiri. Di tatanan perusahaan, karyawan sadar bahwa perusahaan bergerak karena karyawan yang bergerak. Kita sadar akan peran dan mampu menggerakkan sistem. Maka setiap karyawan berusaha berbuat yang terbaik untuk sistem yang terbentuk dan dibangun oleh mereka sendiri. Pada diri seseorang, akasa yang aktif membuat seseorang sadar mempunyai peran dalam kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kehidupan, sehingga seseorang akan berusaha berbuat yang terbaik untuk kehidupan. Jadi, jika seseorang mampu menghidupkan panca mahabhuta dalam dirinya, akan menyadari keberadaan dirinya adalah akasa atau wadah, di mana empat unsur alam semesta lainnya, yaitu tanah, air, api, dan angin, berkolaborasi dan bersinergi. Seseorang akan hidup dengan sebuah prinsip pantang menyerah, namun tetap fleksibel dan luas dalam berinteraksi, memiliki semangat, mempunyai inisiatif serta wawasan yang luas, memiliki rasa hormat sebagai harga diri. Dialah manusia yang sejati, menyadari dirinya tersusun dari panca mahabhuta, mampu menguasai dan mengendalikan panca mahabhuta. Dialah manusia yang pantas disebut sebagai awatara, si penguasa dan pengendali empat unsur alam semesta. Demikian kuatnya unsur atau elemen panca mahabhuta dalam memadukan bergeraknya kesadaran sebagai manusia menuju kebesaran
Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi yang dapat kami sampaikan bingkai hati mimbar Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa.

Selamat malam, pendengar. Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi kami hadirkan dari Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan lebih dari separuh pelanggaran penjualan kosmetik ilegal melalui platform TikTok. Hal tersebut berdasarkan hasil patroli cyber yang dilakukan BPOM sepanjang pengawasan tahun 2026. Hal ini dikatakan Kepala BPOM Taruna Iqrar saat konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan kosmetik tahun 2026 di Jakarta, Senin 13 Juli 2026. BPOM mencatat dari 9.617 tautan yang diawasi, sebanyak 9.042 tautan terbukti menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Maraknya fitur live shopping di TikTok diduga mendorong meningkatnya pelanggaran penjualan kosmetik ilegal berjangkauan luas. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 95,24% pelanggaran berupa penjualan kosmetik tanpa izin edar. Sisanya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang, serta produk yang menggunakan tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Selain itu, BPOM memeriksa 190 sarana kosmetik, sebanyak 128 diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Petugas turut menyita 2.205 item kosmetik ilegal senilai estimasi 35,8 miliar rupiah. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id. Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama beliau narasumber kita di kesempatan malam hari ini, beliau Bapak Agustinus Joko Widodo SSMPD yang juga merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun. Terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda, pendengar, drama radio karya angkasawan Angkasawati di Bandung.

0: dengan judul Aku Juga Ibumu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Ada Rini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: 이보 이보
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
4: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan kesempatan malam hari ini kami hadir kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk kesempatan malam hari ini bersama dengan komunitas pecinta bahasa, yang tentunya juga kami hadirkan untuk Anda pendengar komunitas pecinta bahasa Indonesia, bersama dengan narasumber kita malam hari ini, beliau Bapak Agustinus Joko Widodo SS MPD, yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun. Langsung kita sapa bersama-sama malam hari ini. Selamat malam Pak Joko.
2: Selamat malam.
1: Iya, sehat Pak Joko?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah. Iya.
1: Dan malam hari ini kita akan ngobrol tentang satu tema yang menarik ini, ya. Bahwa keberadaan kita sebagai manusia sosial gitu ya, insan sosial, tentunya juga tidak lepas dari interaksi bersama dengan orang lain, ya. Yang tentunya juga dalam interaksi itu kita tetap ada etika-etika, dan tentunya juga ini yang harus tetap kita gaungkan di tengah modernisasi di mana etika kayaknya sudah mulai luntur ini Pak Joko, ya.
2: Iya.
1: Nah, tema kita pendengar, berbicara santai tapi sopan dengan orang lain. Bagaimana ya, mengawali berbicara tentang sopan yang juga konteksnya adalah santai begitu. Bagaimana ya, Pak Joko ini?
2: Ya, jadi komunikasi itu kan merupakan kebutuhan yang ya, kita perlukan setiap hari, okay, kita lakukan setiap hari. Mm-hmm. Kita tidak akan pernah tidak berkomunikasi, ya kan? Mm-hmm. Baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri lah, yeah, seperti itu. Nah, ketika kita berkomunikasi, terutama dengan orang lain, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan kondisi atau situasi orang yang kita ajak bicara, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, itu kita harus memperhatikan apa yang dinamakan dinamakan perasaan si orang itu. Nah, kalau kita berbicara asal, pasti yang terjadi adalah gesekan, yeah, nah, gitu. Orang akan tersinggung, orang yang kita ajak bicara bisa tersinggung lalu terjadi gesekan. Kalau gesekan itu terjadi, bisa jadi nanti terjadi perselisihan, lalu pertengkaran seperti itu. Itu. Nah, ketika komunikasi itu kita lakukan dengan baik, hubungan kita dengan orang lain itu akan baik juga, seperti itu, ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain secara sopan dan santun, itu tidak harus menggunakan bahasa yang kaku, yeah, itu formal atau berjarak, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan seni berbicara santai tapi sopan
1: dengan
2: dan
1: orang
2: santun,
1: lain, yeah,
2: dengan orang lain, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Joko, ini kan terkait dengan kita harus mengetahui kondisi, yeah, orang lain, ya. Dalam arti ketika kita berbicara santai, tentu kan kita juga harus tahu kondisi orang lain, yeah, dan tidak semua orang lain itu satu dengan yang lain sama sifatnya, begitu Pak Joko, ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, sebenarnya alasan apa atau mengapa sih kita perlu menjaga kesopanan saat berbicara dengan orang lain, selain tadi ketika kita tentu berbicara yang sopan ini tidak asal gitu ya, karena tadi Pak Joko mengatakan bahwa kalau kita bicara ngasal gitu ya, orang lain tersinggung, kemudian yang terjadi adalah pertikaian, pertengkaran, bahkan mungkin dari ketersinggungan itu sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,
2: ya,
1: gitu ya,
2: sekali,
1: pertumpahan darah dan sebagainya. Nah, mengapa kita perlu menjaga kesopanan dalam berbicara dengan orang lain, Pak Joko?
2: Ya, kita harus menjaga kesantunan dan kesopanan dalam berbicara dengan orang lain. Itu Karena kita harus menciptakan suasana, harus saya katakan nih, malah kalau perlu kita katakan wajib. supaya menjadi sebuah hukum yang wajib,
1: iya,
2: gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Supaya apa? Tercipta situasi yang kondusif, seperti kondusif, tercipta hubungan atau relasi yang baik antara orang yang satu dengan orang yang lain, kita dengan orang lain, atau orang lain dengan kita, seperti itu. Nah, itu nanti kalau tercipta soal situasi yang seperti itu, pasti akan terbangun kepercayaan dalam diri kita maupun diri orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbicara secara santun dan sopan, kita bisa memperluas jaringan sosial kita.
1: Oke.
2: Kenapa? Orang akan tertarik dengan cara kita berbicara. Ketika kita berbicara secara santun, orang pasti akan menganggap diri kita itu orang yang bisa dikatakan dewasa, seperti itu ya. Meskipun belum tentu loh ya. Dewasa adalah sebuah pilihan sih. Tapi secara umum, orang akan menganggap kita orang yang dewasa ketika kita berbicara secara santun, seperti itu. Dengan ada suara, ekspresi, dan sikap yang mungkin penuh sikap yang hormat pada orang lain, itu kita bisa memperluas jaringan sosial. Terus menciptakan lingkungan yang kondusif, seperti yang saya katakan tadi itu. Namun demikian, ketika kita berbicara secara santun dan sopan, itu tidak harus kita lakukan, kita ucapkan dengan bahasa yang
1: kaku,
2: baku,
1: formal
2: seperti itu. Kita bisa menyampaikan secara santai, misalnya dengan cara ambillah sebuah guyonan gitu, gurauan gitu, jokes, nah, istilahnya seperti itu. Contoh begini, ketika kita mendengar tetangga kita menyanyi misalnya, teriak-teriak, udah gitu udah teriak keras, sound systemnya kencang sekali, memekakkan telinga, tambah nadanya nggak pas dengan musiknya, nah itu kan sangat mengganggu
1: telinga
2: kita, mengganggu situasi kita kan, kondisi kita. Coba kalau itu kita keluar rumah lalu secara langsung negur dia, suaramu jelek kayak gitu, nyanyi dengan volume yang keras kayak gitu, jelek tahu nggak? Gitu. Orang yang kita tegur itu kan pasti akan merasa
1: marah,
2: ya tersinggung toh. Ini rumahku, sound sistemku, nyanyi suaraku, gitu kan? Itu kan hak di orang itu. Ya kan gitu. Tapi ketika kita mau menegur, kita bisa menggunakan dengan guyonan gitu, guruan misalnya, suaramu bagus loh. Tapi lebih bagus lagi kalau
1: enggak nyanyi.
2: Misalnya seperti itu. Atau
1: jog-jog yang sekarang itu lucu-lucu. Suara kamu bagus. Pantas nih jadi pedagang kayak ini.
2: Kalau dulu lah zaman masih muda dan masih sistem transportasinya angkot itu, nah itu ketika saya nyanyi fals gitu, ada teman yang memang punya kemampuan menyanyi lebih baik, itu menegur saya dengan cara seperti ini, suaramu bagus loh, pantas kamu jadi kernet. Seperti itu.
1: Iya.
2: Otomatis saya ditegur, tapi tidak merasa bahwa tersinggung.
1: Iya, malah lucu gitu, malah ikut ketawa gitu ya,
2: Jaka. Karena yang lainnya ikut tertawa atau mau tidak mau, kan kita nggak bisa marah akhirnya seperti itu. Nah itu cara berbicara yang salah satu contoh cara berbicara yang santai tapi santun gitu. Atau misalnya kalau di lingkungan kerja ada yang teman itu misalnya dijelaskan berkali-kali nggak mudeng-mudeng gitu kan, Ada kan itu seperti itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
2: Sering kita jumpai juga kan. Nah, coba kalau kita tegur kamu itu loh, dikasih tahu berkali-kali enggak mudeng-mudeng lola gitu.
1: Lola. Loading lambat.
2: Itu kan pasti kan marah.
1: Iya, iya.
2: Pasti ngambek kan seperti itu. Nah, kita bisa mengalihkan misalnya, aduh, komputer kok zaman apa namanya Windows.
1: Iya, Pentium 1.
2: Pentium udah Pentium 7 kok masih pakainya masih 4x86. Pentium 1 masih mending.
1: Masih mending.
2: Masih mending kalau 4x86 itu.
1: Iya, iya.
2: Wah, itu loadingnya lama sekali.
1: Iya.
2: Itu kan okay. Orang yang kita ajak bicara itu kan jadi enggak terlalu tersinggung. Karena kita apa ya namanya
1: mengemasnya.
2: Ya, mengemas apa yang ingin kita sampaikan dengan sebuah apa ya perumpamaan lah gitu ya.
1: Satir ya, Pak.
2: Ya, okay, seperti ya. Itu. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, berarti tentang bagaimana kita berkomunikasi itu termasuk juga penggunaan apa yang Bifta ulang tadi ada satir itu ya perlu juga ya Pak Jaka ya, melalui humor, ironi, sindiran halus gitu ya, tujuannya sih sebenarnya menyadarkan gitu ya dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sekedar untuk menyakiti atau menghina bahkan ya Pak Jaka ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, okay. Nah Pak Joko, penggunaan kata atau pemilihan kata atau diksi gitu ya Pak Adi ya. Ini kan berarti juga pinter-pinternya seseorang
2: ya.
1: Agar terdengar lebih sopan begitu Pak.
2: Betul.
1: Nah, berarti dalam kata lain orang juga harus belajar dong seni berbicara yang sopan gitu ya Pak Adi.
2: Oh iya.
1: Nah, oke.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana ini membiasakan ini? Apakah kita cukup selalu bergaul atau kita juga butuh referensi ataupun juga apa ya kayak belajar bahasa yang sopan begitu Pak Joko?
2: Untuk bisa menciptakan suasana kak yang akrab seperti itu dan kita bisa apa memperoleh kemampuan berbicara yang seperti itu akan lebih baik kalau kita banyak bergaul. Satu itu. Yang kedua, kita banyak membaca. Nah, itu. Nah, kenapa kok bergaul itu penting? Karena kita bisa mengetahui karakter.
1: Okay.
2: Karakter orang yang kita ajak bicara. Seperti itu. Nah, makin banyak kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa mengenal berbagai macam karakter orang. Nah, orang ini tipenya pemarah. Apa sih? Bahasa Indonesia mutungan itu.
1: Mutungan. Ngambekan.
2: Ngambekan.
1: Iya. Yeah.
2: Ngambekan itu kalau
1: ambekan itu benar.
2: Jadi itu.
1: Iya, yeah, tersinggungan.
2: Mudah tersinggung, nah ini kan. Yeah. Terus apakah orang itu suka gurau?
1: Yeah.
2: Apakah orang itu serius, perfeksionis? Yeah. Wah, itu kalau dikaitkan dengan kondisi psikologisnya, banyak sekali itu banyak orang. Nah, makin banyak kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan makin mahir. Kita akan makin kaya. Kaya wawasan tentang karakter, berbagai macam karakter dan kita akan makin kaya dalam memiliki pilihan kata ya atau diksi tadi. Nah, ada ya orang yang ketika kita tegur bukannya tersinggung tapi malah bergurau. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekali kita ketemu seperti itu, kita pasti akan terbawa. Nah, beda lagi ketika kita bertemu dengan orang yang orang yang terlalu serius seperti itu. Wah, ketika kita tegur orang yang serius itu pasti akan mudah tersinggung.
1: Iya. Malah tambah emosi.
2: Tambah emosi.
1: Iya.
2: Dan itu dan sayangnya orang yang tipe seperti itu biasanya berada di atas kita.
1: Iya. Iya.
2: Seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita aja yang harus memilih kata, memilih membuat menyusun kalimat agar orang yang ya katakanlah berada di atas kita gitu tidak tersinggung seperti itu loh.
1: Oke, baik Pak Joko, ini kan kalau dikatakan komunikasi yang sehat itu kan komunikasi yang dua arah ya, artinya ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, kemudian ada ya kita bergantian berbicara dan mendengarkan. Nah, tentu kalau hanya kita sebagai pendengar saja itu kan berat sebelah gitu ya, artinya nggak imbang. Kenapa sih Pak mendengarkan lawan bicara itu dianggap sama pentingnya dengan berbicara?
2: Iya, memang berbicara dan mendengarkan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.
1: Iya.
2: Sama-sama penting. Ketika kita, nah ada apa ya, sebuah ungkapan bahwa keterampilan berkomunikasi seseorang itu dikatakan level tinggi ketika orang itu mampu mendengarkan
1: orang lain berbicara.
2: Iya, betul. Nah, ketika konteksnya mendengarkan itu biasanya itu dikaitkan dengan ketika seseorang itu mengungkapkan idenya, mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya kepada kita, seperti itu. Nah, ketika orang lain yang menyampaikan itu, maka kemampuan mendengarkan kita yang lebih tinggi, lebih baik, seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, kalau berbicara itu kan kemampuan kita dalam menyampaikan perasaan, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan itu ditujukan kepada orang lain, seperti itu. Baik itu berbicara yang positif, bicara yang negatif dan seperti itu. Contohnya tadi menegur tadi, seperti itu. Jadi kalau mendengarkan itu kita hubungannya orang lain yang berbicara, orang lain yang berbicara kepada kita, tapi kalau berbicara itu adalah kemampuan kita menyampaikan kepada orang lain. Seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi sama-sama penting.
1: Sama pentingnya.
2: Iya.
1: Okay. Karena dengan mendengarkan kita akan tahu arah seseorang berbicara kemana, maksudnya apa, begitu ya,
2: iya,
1: Pak Joko ya.
2: Nah, kita bisa dengan mudah akan menebak.
1: Iya.
2: Menebak, menduga,
1: merespon,
2: atau mengasumsikan orang ini bicara tentang apa, apakah nanti akan kita respon dengan dengan sebuah teguran, atau pujian, atau apa ya, selain pujian atau teguran atau biasa-biasa saja, seperti itu. Kita bisa tahu ketika kita mendengarkan, gitu.
1: Okay.
2: Makanya orang yang memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik, dia tidak akan menyela
1: pembicaraan orang lain.
2: Pembicaraan orang lain, seperti itu.
1: Oke.
2: Karena apa? Ketika kita mendengarkan sampai selesai, kita baru bisa tahu apa yang ingin disampaikan, seperti itu.
1: Oke, kita bisa tahu kesimpulan orang ini berbicara tentang apa,
2: arahnya kemana, apa yang dibicarakan, seperti itu. Yeah. Supaya apa? Supaya kita bisa merespon secara tepat, seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau orang itu sedang menegur kita, nah, ketika kita mau mendengarkan dari awal sampai akhir orang itu berbicara, itu kita bisa tahu, oh, kita sedang ditegur, sedang diapresiasi. Saya punya satu pengalaman yang menarik, Mas. Itu yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Gitu.
1: Okay.
2: Dulu ketika saya masih menjadi dosen muda, saya bekerja waktu di Semarang itu. Itu kan baru aja beli peralatan band, gitu kan. Karena saya orangnya itu kepo.
1: Okay. Pengen tahu terus.
2: Iya. Dan itu saya nyalakan, saya aktifkan, lalu saya pakai untuk main-main. Nah, ketika saya main, karena saya belum paham main keyboard itu seperti apa, saya panggillah teman saya yang memang pemain band. Datang dia. Lalu karena di satu ruangan itu ada drum, dan kebetulan ruangan itu tidak
1: peredam.
2: Ya, berperedam. Jadi tidak kedap suara gitu. Nah, ketika teman saya, kebetulan dia seorang drummer. Wah, lihat drum kan, wah langsung. Duduk. Yeah. Memang berirama sih. Enak didengar. Nah, waktu itu kan saya belajar main keyboard itu seperti apa gitu. Oh, begini, kuncinya begini. Yeah. Nah, ketika teman saya duduk, saya coba memainkan keyboard. Itu kan suaranya keras keluar gitu. Nah, ketika turun, teman saya pulang, lalu saya juga turun, ketemulah saya dengan rekan kerja yang kebetulan seorang biara. Itu negurnya, enggak, kamu tahu enggak bahwa apa yang kamu lakukan itu tadi mengganggu perkuliahan. Itu kan harusnya negurnya seperti itu kan. Ini enggak, Pak. Ini jam berapa ya? Jam 3. Masih jam kuliah ya? Iya. Tadi kalau Pak Joko main band tadi, kira-kira ganggu yang kuliah enggak ya? Nah, seperti itu loh. Saya madeg gitu kan. Sebenarnya yang yang disampaikan kan, ini masih jam kuliah. Kamu gedobrakan ganggu yang kuliah. Tapi diungkapkan dengan cara yang lain. Kalau tadi main band,
1: kira-kira
2: ganggu nggak ya? Saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya mau tidak mau harus menjawab. Iya, maaf ya. Nah, ini dia nih, ini sesuatu yang saya pernah saya alami, sebuah teguran yang
1: sangat dewasa.
2: Halus tapi mengena dus gitu.
1: Teguran yang menggunakan bahasa-bahasa yang santun gitu ya, Pak.
2: Jadi dia tidak memarahi saya, tapi justru bertanya, kira-kira ganggu nggak? Nah, gitu. Ya, saya kan mau tidak mau.
1: Dan itu masih teringat sampai sekarang, Pak juga.
2: Masih teringat sampai sekarang. Itu yang dinamakan
1: seni.
2: Orang yang menegur saya itu punya rasa seni yang tinggi.
1: Betul.
2: Karena apa? Dia bisa mengelola emosinya dia, mengelola ekspresinya dia, mengelola keindahan berbicaranya
1: dengan bijaksana,
2: dengan pilihan kata yang tepat. Dia ingin menegur saya. Negur harusnya keras tapi seperti kena bola karet gitu. Ini. Jadi orang itu saya katakan punya nilai seni yang seni tinggi. Berbicara yang sangat tinggi.
1: Sangat tinggi.
2: Iya.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Ini Pak Joko, ada yang bergabung di kolom komentar, ada yang di WhatsApp juga. Ini ada pendengar Theodorus Yudhistira. Ini mau bertanya, halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana cara komunitas menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia baku dengan perkembangan bahasa gaul atau bahasa slang yang marak di media sosial. Terima kasih. Bagaimana ini menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, sementara kita tahu ya Pak Joko, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ini terlihat formal banget, kaku banget gitu. Padahal sebenarnya memang kita sangat dianjurkan untuk membudayakan bahasa Indonesia begitu. Nah, bagaimana ini mengkolaborasikan ataupun juga menyeimbangkan gitu?
2: Untuk menyeimbangkan Indonesia, kita harus melihat situasi dan kondisi. Kapan kita menggunakan bahasa gaul, kapan kita menggunakan bahasa yang baku. Nah, itu yang sering kita sebut dengan kondisi dan situasi yang resmi dan tidak resmi. Nah, kita harus memperhatikan itu, situasi seperti itu, untuk menyeimbangkan bahasa baku dan bahasa gaul. Seperti itu. Jadi supaya kita tidak salah tempat. Jadi harus imbang. Itu yang pertama. Terus kita harus memperhatikan orang yang kita ajak bicara juga. Kalau yang orang yang kita ajak bicara Itu orang yang berada di atas kita, atasan atau orang yang kita hormati, misalnya guru kita, dosen kita, seperti itu, ya nggak mungkin toh kita menggunakan kata-kata yang gaul itu, meskipun satu waktu boleh kan, gitu, tapi lebih banyak menggunakan bahasa yang formal dibandingkan bahasa gaul. Nah, itu untuk menyeimbangkan. Jadi yang pertama lihat situasi resmi atau tidak resmi, yang kedua kondisi orang yang akan kita ajak bicara. Gitu. Orang itu setara dengan kita atau
1: lebih tinggi?
2: Iya, berada di atas kita. Seperti itu.
1: Baik, berarti ini memang kita harus pintar-pintar gitu. Ya, pintar-pintarnya kita saja berarti. Ya. Dari bergeser ke kolom komentar ini, Pak Joko, ada akun Yastias. Benar nggak sih penekanan pengucapan suatu kata bisa mempengaruhi anggapan sopan atau tidaknya dalam berbicara?
2: Oh ya, ya bisa.
1: Ya, stressing kata.
2: Ya, bisa. Itu bisa mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau biasanya itu penekanan ada di awal. Biasanya sih.
1: Nah, bagaimana ini menjaga nada bicara agar tetap ramah dan menghargai orang lain ini, Pak Joko?
2: Kita berusaha untuk bicara penekanannya itu tidak bersifat apa ya namanya ya, judgment itu, menghakimi.
1: Nah,
2: jadi tekanan kita, tekanan pembicaraan kita tidak bersifat seperti itu. Coba kita lihat di media sosial. Ada orang yang mengunggah kemarahan, mengunggah rasa kecewa dengan penekanan kata-kata tertentu kan itu. Bukannya dia mendapatkan respon yang positif, tapi justru dia memperoleh hujatan dari netizen yang lain, seperti itu. Maka penekanan-penekanan itu perlu manakala kita ingin mementingkan saja sesuatu yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Dan biasanya yang ingin kita tekankan itu kita letakkan di awal.
1: Di awal.
2: Ya.
1: Baik. Itu pertanyaan di kolom komentar yang sudah dijawab oleh Bapak Joko. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan di telepon 459198, WhatsApp di 0811 366 9907, dan kebersamaan kita pendengar sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Bapak Agustinus Joko Widodo, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, untuk di malam hari ini ngobrol bareng komunitas. Nah, Pak Joko, ini tentu ada hal yang ada semacam dampak gitu ya, dari kita berbicara dengan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ini selain dari tadi sempat dikatakan oleh Pak Joko ya tadi, memperluas jaringan sosial tadi dikatakan. Nah, selain itu apalagi Pak Joko, ini dampak
2: yang pasti tidak menciptakan
1: konflik.
2: Tidak menciptakan musuh. Kan gitu. Kenapa mau mencari teman satu orang jauh lebih sulit daripada kita menciptakan musuh. Seribu musuh. Seperti itu. Nah, menciptakan satu orang teman, itu kita bangun dari cara kita berbicara, salah satunya. Nah, itu dia. Selama kita berbicara secara santun, meskipun kita bicaranya santai, mungkin dengan juk-juk tadi ya, guyonan-guyon tadi, tapi itu kalau kita sampaikan secara tepat, maka relasi kita dengan orang itu akan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi efeknya nanti akan kembali ke yang pertama tadi, memperluas jaringan sosial pasti. Terus hubungan atau relasi pertemanan kita akan jadi lebih baik, seperti itu. Hubungan dengan orang yang orang lain itu akan lebih baik lagi, seperti itu. Itu efeknya.
1: Baik. Nah, terkadang kita kan kepleset lidah ya, mm-hmm. Pak Joko ya. Mm-hmm. Bagaimana cara atau apa yang bisa kita lakukan jika ini tanpa sengaja mengucapkan sesuatu yang kurang sopan ke lawan bicara, baik itu dalam apa ya, dengan teman ataupun juga dengan orang yang lebih tua. Tentunya kan kita pernah gitu ya.
2: Makian gitu ya.
1: Bukan makian, artinya sesuatu yang kurang sopan ya, tidak hanya makian ya, agak kepleset gitu. Mungkin menyinggung atau mungkin tidak berkenan. Nah, kan kita bisa melihat dari ekspresi wajahnya nih. Karena Bapak ini kayaknya gak suka nih saya ngomong begini, begitu. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Pak Joko?
2: Ya, pasti minta maaf.
1: Minta maaf.
2: Minta maaf. Ya itu. Kita harus berbesar hati.
1: Iya.
2: Berbesar hati untuk kesatria. Minta maaf. Maaf kalau perkataan saya menyinggung. Itu.
1: Iya.
2: Itu aja.
1: Ya, oke. Okay. Artinya memang kita harus berbesar hati, langsung minta maaf saja. Betul. Begitu ya.
2: Pasti akan dijawab orang yang tersinggung akan menjawab.
1: Ah, nggak apa-apa.
2: Lain kali jangan diulang ya, Mas. Ya, seperti itu. Akhirnya apa? Emosi dari orang itu kan akan teredam kan?
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, kita mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan, lalu kita minta maaf, orang itu kan jadi teredam marahnya. Kalau kita diem aja, wah bahaya itu.
1: Iya.
2: Hubungan kita dengan orang itu bisa rusak, yang pasti itu.
1: Betul.
2: Karena apa? Orang itu sudah tersinggung dulu. Nah, itu kalau itu
1: kalau tidak berlalu-lalu dan tidak minta maaf,
2: wah itu bisa bahaya. Apalagi kalau orang itu ternyata orang yang lumayan penting,
1: iya, berpengaruh.
2: Cukup penting dan berpengaruh. Wah, repot itu.
1: Iya. Taruhannya keselamatan.
2: Iya. Keselamatan dalam dalam menjalani kehidupan.
1: Baik, Pak Joko, ini kita sudah di penghujung acara ini. 20 lebih 55 menit. Wih, ya.
2: Cepat sekali.
1: Cepat
2: ya,
1: sekali. Ada banyak hal yang sebenarnya terus kita diskusikan. Idealnya ya, Pak Joko, ya, untuk berbicara atau bagaimana kita belajar seni berbicara.
2: Yeah.
1: Tapi insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Nah, konklusinya atau closing statement-nya dari Pak Joko tentang tema kita pada malam hari ini, seni berbicara santai tapi sopan dengan orang lain, itu seperti apa, Pak Joko?
2: Jadi kita perlu sadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu memiliki kekuatan.
1: Oke.
2: Nah, itu kan kata-kata yang kita ucapkan itu bisa membangun semangat, menciptakan hubungan yang erat, akrab, memperluas jaringan sosial, dan bisa menyelesaikan konflik seperti itu kan.
1: Okay.
2: Nah, untuk itu kita harus memperhatikan pilihan kata dan etika ketika kita berbicara. Kita harus melihat situasi dan kondisi ketika kita berbicara, situasi dan kondisi orang yang kita ajak bicara. Seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, bagaimana supaya kita bisa menciptakan seperti itu? Ya, kita banyak berlatih. Seperti itu. Berlatih, bergaul, dan membaca.
1: Membaca ini menambah pilihan kata ya.
2: Betul.
1: Membawa
2: sekali.
1: Perbendaharaan kata.
2: Betul.
1: Okay. Baik. Terima kasih Pak Joko untuk waktunya.
2: Sama-sama.
1: Di kesempatan malam hari ini, sekaligus ilmunya. Sekali lagi, kita dalam rangka memperbaiki diri dari waktu ke waktu gitu.
2: Betul.
1: Ya, dengan salah satunya adalah bagaimana kita belajar, terus belajar bagaimana berbicara santai tapi sopan kepada orang lain.
2: Ya.
1: Terima kasih sekali lagi Pak Joko, sehat selalu. Kita jumpa di lain waktu. Dan akhirnya pergerak dari Meja Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan Bapak Joko pamit undur diri dari program Ngobras malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat malam.
2: Selamat,
1: sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.
3: Gem!
4: Ya, siap.
3: Ya, siap lah.
4: Siap.
5: Itu. Oh, udah? Oke.
4: Ya.
5: Itu.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Matriun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken teneng kula Miftah El Karim. Kementerian Sosial Kemensos RI nyebat sekolah rakyat ing Kabupaten Madiun siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar para calon siswa ingkang sampun mlebet data kanthi ngawontenaken masa pengenalan lingkungan sekolah ing pungkasan Juli 2016. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Rahmat Kusnadi ngandharaken gedung sekolah sak perangan ageng sampun rampung. Kesiapan kalawau gitu pun wujudaken kanthi kegiatan cek kesehatan gratis tumrap para calon siswa kangge syarat miwiti kegiatan belajar. Miturut Rahmat, tujuan cek kesehatan kangge mangertosi kawontenan kesehatan calon siswa wiwit awal. Menawi salebetipun pemeriksaan kepanggihaken penyakit ingkang betahaken perawatan, siswa badhe dipun rujuk dhateng rumah sakit langkung rumiyin. Supados rikala MPLS lan pendidikan reguler dipun wiwiti, fisik siswa sampun siap. Kegiatan cek kesehatan dipun tumuti kalih atus calon siswa saking tataran SD ngantos SMA. Wiwit screening kesehatan umum, pemeriksaan mripat, pemeriksaan gigi lan mulut, ngantos ngukuran inggil sarta aurat badan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maringi seragam sekolah gratis Gunggung sekawan dasa kalih ewu pelajar enggal saking keluarga miskin wonten

Enten sepisanan masa pengendalian lingkungan sekolah tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai ngandaraken puluhan ewu pelajar saking keluarga miskin ing Jawa Timur angsal bantuan arupi kalih jenis seragam wajib inggih menika satu stel, maksud kula inggih menika setunggal stel seragam putih abu-abu lan pramuka. Aris nyebataken penyerahan bantuan dipun selarasaken kalian data ingkang dipun tampi saking saben sekolah dateng jumlah pelajar saking keluarga miskin ingkang dipun tampi saking jalur afirmasi rikala sistem penerima murid baru tahun ajaran 2016-2017. Saengga sekolah ingkang langkung mangertosi murid-murid ingkang betahaken seragam lan ugi pihak sekolah ingkang badhe nyiapaken. Kejawi menika Dinas Pendidikan Jawa Timur nyebat bilih kegiatan MPLS saking tahun matahun terus ngrembaka dados setunggaling kegiatan ingkang gadhah dampak positif dateng proses adaptasi pelajar kalian lingkungan sekolah enggal. Pemerintah Kabupaten Tulungagung angsal opini wajar dengan pengecualian WDP saking BPK Badan Pemeriksa Keuangan RI babagan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin ngantarakan opini kasebat mandap kebandingakan tahun-tahun kapengker ingkang selama 6 tahun terus-terusan angsal opini wajar tanpa pengecualian WTP. Miturut Baharudin, salah setunggalipun perkawis ingkang jalari pendap mandapipun opini kalawau inggih menika kasus operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ingkang jiret mantan Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo. Kasus OTT ndamel Pemkab Tulungagung kangelan kangge mangsulaken malih gayuh opini WTP ingkang kaping 7. Baharudin nyebat BPK sampun maringi sejumlah rekomendasi ingkang kedah dipun tindak lanjuti pemerintah daerah supados saged gayuh malih opini WTP wonten pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Pacitan ngajengaken seni rontek kangge dados warisan budaya tak benda dateng Kementerian Kebudayaan kangge upaya ngiyataken pengakuan dateng identitas budaya daerah. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda lan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Pacitan Aditya Wicaksana Putra ngandharaken usulan rontek dados WBTP sampun dipun kintun wiwit pungkasan 2020 lan sak menika tasih tahap kurasi dening pemerintah pusat. Miturut Aditya, usulan kalawau dipun ajengaken kanthi maneka tetimbangan jalanan rontek ngandut sejarah lan budaya ingkang kiat tumrap masyarakat Pacitan. Rontek mujudaken kesenian musik tradisional ingkang mula bukanipun saking kebiasaan masyarakat gugah warga kangge maem sahur wonten wulan Ramadan. Tradisi kalawau lajeng rembaka dados pertunjukan seni ingkang gabungaken tabuhan kentongan, empring, beduk sarta maneka alat musik perkusi kanthi irama khas lan dinamis. Pawarti ingkang akhir para pamirsa, Direktur Utama Dirut Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani paring keterangan. Penyerapan gabah petani sampun dumugi langkung saking 3,2 juta ton setara beras ngantos 13 Juli 2016. Utawi gegayuhan paling inggil kangge ngiyataken cadangan beras pemerintah. Dipun jlentrehaken realisasi penyerapan kalawau sampun dumugi 83,2% saking target nasional gunggung 1 juta ton setara beras ingkang dipun tetapakan pemerintah ing tahun 2016. Miturut Ahmad Rizal, kegayuhan kasebat dados prestasi penting jalaran sampun ngelangkungi realisasi penyerapan selami 2020 ingkang namung antawis 3,1 juta ton setara beras selami 1 tahun. Ahmad Rizal biji kasilipun ngelangkungi kegayuhan tahun kapengker wonten tengahan Juli nedahaken efektivitas strategi penyerapan gabah sarto inggilipun produksi lan partisipasi petani kangge nyengkuyung cadangan pangan nasional.
Kejauhi penyerapan ingkang terus minda, Ahmad Rizal nyebat stok beras ingkang dipun simpen bulog saat menika sampun dumugi antawis gangsal koma sekawan juta ton saehingga ngiyataken pasumedian cadangan beras pemerintah. Saking gunung sakala wau antawis kali juta ton badhe dipun olah dados beras kita premium lan beras kita medium kangge nyengkuyung program stabilitas harga komoditas pangan ing masyarakat. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar dari Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Produk 1 RRI Medin, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu keroncong di kesempatan malam hari ini, raguan budaya dan hiburan sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan lagu keroncong Puspita Nala, Dapur Musik featuring Akbar Handoko dan Pergilah Adinda. Ini lagu yang tentunya juga dipopulerkan dalam bahasa Indonesia, dan kali ini kita dengarkan versi keroncongnya bersama Dapur Musik featuring Pandika Kamajaya. Berikut ini pendengar, ada Niken Salindri dengan Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Baik, pendengar, ada yang ingin bergabung untuk request lagu-lagu keroncong? Malam hari ini kita buka line telepon 459198. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Minta.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ulan?
1: Alhamdulillah luar.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Berapa bulan kita gak ketemu?
0: Iya, satu bulan lah ya. Iya kan, dari bulan Juni ke bulan Juli.
1: Ya ya betul. Meskipun itu satu jam, kalau tanggalnya ini sekarang, tahunnya ini sekarang kan tanggalnya ini kan sekarang dari tanggal, walaupun kurang satu jam kan satu bulan.
0: Iya, bisa satu bulan, bisa satu tahun ya.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Mas Eta sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Iya.
1: Aku tolong diputarkan lagunya. Hanya engkau.
0: Dari milik. Nah iya. Hanya engkau dari milik siapa?
1: Hanya engkau milik Sundari Sukoco ya.
0: Sundari Sukoco.
1: Okay. Apa Toto Salmon apa Rijal Haidir?
0: Coba nanti kita carikan ya.
1: Iya. Salam-salam ya Pak ya.
0: Oke, monggo.
1: Ada Pak Songo-Songo, ada Pak Donoporo. Kemudian ada Bunda Mari, ada Bunda Saikon, ada Bunda Samiran, ada Bunda Deno, ada Pak Rusianto, kemudian ada Bunda Skartaji, kemudian ada juga Mas Niko, ada Mas Muhammad Agam, ada Bapak Mustajab, ada Lek Nusdiono, ada Mas Budi Sasena, ada Pak Fauzi, kemudian ada Pak Nuranto. Semuanya saja ya Mas ya, tanpa terkecuali buat Mas Minta, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Makasih.
1: Sukses senantiasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nanti kalau masih ada waktu longgar banget, ya aku tak masuk. Kalau penuh dan padat ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
1: Wasyukurillah. Wa ni'matillah.
0: Oke.
1: Ya kita aja Mas Minta ya.
0: Siap. Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 459198 kembali di belakang Mbak Ulan untuk mendengarkan lagu-lagu keroncong di malam hari ini pendengar. Sampai tuntasnya jelang pukul 23 atau pukul 11 malam. WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan untuk bergabung. Baik itu telepon maupun WhatsAppnya di 0811-366-9907. Kita dengarkan bersama, pendengar. Ada keroncong Hanya Engkau dari Sundari Sukoco. Tapi sebelumnya ada yang bergabung kembali di 459198. Selamat malam.
2: Selamat malam, Krisnita.
0: Enggih, selamat malam.
2: Selamat bertugas sampai usai nanti.
0: Enggih.
2: Salam sehat ya, Irden. Berarti
0: enggak.
2: Sukses semua.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Krisnita.
0: Enggak, Bu Dewi.
2: Aku nanti tolong diputerin lagi Lunitin Asmo.
0: Enggak, siap.
2: Iya. Soalnya tadi ada Mbak Ulan buka kori ya.
0: Enggak, buka kori betul.
2: Waduh, buka kori. Salam bahagia sama keluarga Mbak Ulan.
0: Enggak.
2: Ada juga Pak Restu. Udah naik belum Pak Restunya?
0: Belum.
2: Oh, belum. Bapak Restu itu juga belum?
0: Belum.
2: Wah, tiduran ini.
0: Enggak.
2: dicari Mas Kusmita belum? Ayo main.
0: Lagi, ayo.
2: Ayo, kuri. Mari semua dipanjang timpul. Dengan baris uangnya kumpul. Banyak gitu ya uangnya.
0: Betul.
2: Lama gak jumpa sama Krisnita. Kemana aja nih? Iya, kemarin malamnya aku gak diajak.
0: Lagi, piye toh ya.
2: Kasian kok.
0: di pojokan gardu gitu.
2: Oh iya, katanya mau main, kamu pakai baju merah, aku pakai baju kuning, kayak gitu. Terus bisa
0: tinggal. Kok malah ditinggal, budal dice. Iya Allah. Lagi.
2: Kegusikannya
0: okay. Mas Hitam
2: ya. Selamatnya okay, ada Pak Kristian, apa kabar, bahagia bersama keluarga okay. Ada juga yang bocor. Ada juga siapa itu, Bapak Masaja
0: okay.
2: Pak Mutuban yang bocor
0: okay.
2: Bapak Ibari
0: okay.
2: Terus siapa itu
0: okay.
2: Pak Dedong, semoga bahagia bersama keluarga,
0: amin.
2: Bersama anak dan cucunya. Udah naik belum Pak Dedong?
0: Belum.
2: Belum juga. Enak bubuk mami.
0: Masya Allah.
2: Terus siapa ya, itu Bunda Mari, Bunda Deno, ada juga Putih Susi, Samiran, iya. Terus siapa ya, itu Mbak Dian, Cantik Octavia, Putika, Bu Suryani dan semuanya ya Mas ya.
0: Siap.
2: Semuanya kabe, semoga bahagia bersama keluarga pula. Lagunya aku tunggu ya Mas.
0: Siap. Ada.
2: Ya? Ada. Ayo Pak Rusmai. Monggo. Gantian ini tempatnya. Ya, terima kasih buat Mas Metafnya. Selamat bertugas sampai usia nanti ya.
0: Matur
2: nuwun. Senyum.
0: Optimis.
2: Allahumma.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan bersama-sama. Ada Sundari Sukoco dengan Hanya Engkau dan Hari Senopati Lungiting Asmoro.

0: Baik, berkat ada masih bersama kami di program 1 Kadal informasi dan inspirasi masih dengan lagu-lagu keroncong di kesempatan malam hari ini. Untuk yang kembali bergabung di 459198 kita terima kembali. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Nggih, dengan siapa ini? Nggih.
1: Panggil
0: Pak Naroko,
1: Mas. Panggil
0: Oh, segeng dalu, Bu, Bunda.
1: Segeng dalu, Pak Naroko. Nggih.
0: Alhamdulillah, pangestu ini pun, Bunda. Nggih.
1: Dalam Pak Naroko.
0: Ngalamun ning ati
1: ya,
0: Mas. Ngalamun ning ati? Lah, kok ngalamun dalu-dalu?
1: Sang cucuku ngalamun pas lepas lho. Sang jeneng nang ngelawakan ya, Mas.
0: Nggih.
1: Nggih. Pinten salam sedih ya, Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Disaiken.
0: Nggih.
1: Mbak Ula.
0: Nggih.
1: Mbak Tati.
0: Nggih.
1: Bapak sama-sama.
0: Nggih. Sinten
1: maksudnya?
0: Lek mut.
1: Nggih.
0: Yang konjer.
1: Bunda Mari.
0: Nggih, Bu Susi.
1: Pak Susi.
0: Nggih.
1: Bapak dan suara.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki ngalamun ning ati badhe kaslirakaken niki kalian Mami Marsudi ngaten nggih. Wonten Ibu Samiran. Nggih. Sugeng dalu, Bu.
2: Sugeng dalu, Mas Mita.
0: Ibu Samiran sehat nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih?
2: Mas Mita.
0: Nggih.
2: Dipun warta dengan sak keluarga.
0: Nggih. Pripun?
2: Pripun.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Pripun wartos panjenengan sak
0: keluarga? Alhamdulillah, pangestunipun sami sehat menika.
2: Alhamdulillah.
0: Sawang sulipun Bu Samiran pripun?
2: Kula sak keluarga tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Atas panjenengan.
0: Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Mas Mita.
0: Nggih.
2: Kula mangke diparingi.
0: Napa?
2: Kronceng yen ning tawang ana lintang.
0: Nggih. Siap.
2: Salamipun kula wau wonten Bunda Manik Maninten.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu. Wonten Bu Yang Bonjor, sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten Bapak Donoswara, Bapak Rusdianto.
0: Nggih.
2: Bapak Nurwan.
0: Nggih.
2: Bapak Mustajab.
0: Nggih.
2: Bapak Mariono, Bapak Juwari.

0: Kawan Mas Mita, tentang mitra kegono RRI yang dilenggahi pun sugeng dalu sugeng midhangetaken. Mugi tansah Mas Mita wonten salam saking Bunda Sabrina.
1: Bunda Sabrina,
0: matur suwun Bunda, salam sehat selalu. Atur panjenengan semanten ugi Mas Mita, sugeng Yai Gati, mugi tansah pinaringan sehat sak keluarga,
1: lancar rezeki,
0: bahagia bersama keluarga nih.
1: Amin, amin ya Allah, amin.
0: Matur suwun wekdalipun Mas Mita panjenengan kula.
1: Dawuh sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur gunging panuwun kagem Ibu Samiran ingkang sampun gabung ngeten nggih. Wonten dalu menika lan semoga mitra gegono Persatu RRI Madiun sareng-sareng kita midhangetaken menika langgam ngalamuning ati saking Mami Marsudi ugi setunggal lakon keroncong yen ing tawang ono lintang saking Mus Mulyadi menika. Semoga tetap wonten Persatu RRI Madiun.

0: Iya, lagu dari Jikustik yang dikemas ulang oleh Dapur Musik featuring Prapti Teng Teng menjadi satu lagu keroncong pendengar ya, puisi. Di WhatsApp ini, assalamualaikum Gus Miftah, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Popo Dono sekalian, Popo Rosdianto, Mbak Sekartaji, Pak Desongo Songo, Bunda Mari, Bu Saikon, dan semua tanpa kecuali minta lagunya Sewu Kutho. Nah, nanti ada langgam Sewu Kutho juga dari Tiska Sahara nih, kami hadirkan untuk Anda. Yang masuk lagi di 459198 masih ada waktu dan kebersamaan kita. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Nggih, sinten menika?
1: Dari Bojonegoro, Pak Mustajab.
0: Oh, nggih, Bapak Mustajab, nggih. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat nggih niki?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Bapak nggih. Lah niki sadean mboten niki?
1: Dene?
0: Sadean apa mboten?
1: Sadean.
0: Nggih.
1: Mboten.
0: Oh, nggih. Nggih, lagu ini dalam
1: Mas.
0: Pripun?
1: Mawar sekuntum.
0: Nggih, mawar sekuntum.
1: Nggih, wonten.
0: Nggih, siap.
1: Salam Mas Gede.
0: Nggih.
1: Asem Bapak Dewa.
0: Nggih. Nggih.
1: Kok Bapak Bandar.
0: Nggih.
1: Sudah mabung, sudah sakati, sudah alkohol, sudah kasina, sudah samira, sudah sumir, wonten bangula, wonten sumir, wonten topo, yanto, topo topat, wonten
0: bungu,
1: topat, wonten dalimata, semua wonten yang sudah
0: Nggih. Bapak niki mawar sekuntume saking sinten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar sekuntum niku kata versi nggih wonten saking Sayekti, wonten saking Bram Aceh, Tuti Mariati, Tuti Tri Setia gitu ya. Ini coba nanti kita hadirkan yang dari Sayekti ngeten nggih. Nanti kita hadirkan untuk Anda semuanya pendengar lagu keroncong Mawar Sekuntum. Baik, kembali di 459198. Selamat malam. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Nggih, selamat malam dengan siapa ini?
2: Niki saking Bengkulu.
0: Saking Bengkulu.
2: Nggih, Pak Nurwan.
0: Pak Nurwan, nggih, sehat Pak Nurwan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nge. Bengkulu pripun niki kabare?
2: Nggih, terang.
0: Terang nggih. Pinten-pinten dinten terang nggih. Kula gek kapan nika saking Sumatera nggihan.
2: Sumatera niku pundi?
0: Kula Lampung, Pak Nurwan.
2: Oh, Lampung.
0: Nggih.
2: Dadi tetepangan iki kali singkatnya.
0: Pripun?
2: Kalau
0: Kalau Miftah.
2: Miftah.
0: Nggih. Kalau Miftah Pak Nurwan nggih. Bengkulu nggih, sami-sami saking Sumatera niki. Nggih.
2: Asale kula nggih saking Jawi.
0: Jawine pundi?
2: Bojonegoro.
0: Oh, Bojonegoro. Sami-sami saking Jawa Timur, sami-sami ten Sumatera nggih.
2: Nggih, sakang. Mau kalih Pak. Dinten Pak Mesajam niku lagi niku. Setenggal Kabupaten.
0: Oh, Setenggal Kabupaten. Ya.
2: Yeah.
0: Napa? Datang Bengkulu Kabupaten apa niki?
2: Oh, ampun Bengkulu tahun 84.
0: Nggih, ten Kabupaten napa Bengkulu nih? Provinsi Bengkulu Kabupaten?
2: Tragamakmur.
0: Oh, Tragamakmur nggih. Niki
2: caketean napal putih
0: niki. Nggih. Setunggal Kabupaten Kalbak Mustajab nggih. Masyaallah. Nggih nggih nggih. Nggih, lelagane napa niki? Bapak Nurwan.
2: Kencono
0: Katon Wingko. Kencono Katon Wingko. Nggih, siap. Badhe kinten salam kagem sinten?
2: Nggih, kali. Niku wau ajab lan niki.
0: Nggih.
2: Sampiran kula matur nuwun sekolah niku.
0: Nggih.
2: Nggih. Niki nggih numpak menon kalih Bapak Mustajab kula wau nggih niku
0: kuteng mawon. Nggih, siap.
2: Dalih nggih mun mepet
0: gitu. Nggih, nggih.
2: Assalamualaikum. Sedulur yo kawan. Engkang mboten pundi kang lenggahipun.
0: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun telepon Mas Mita.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, langsung saja yuk kita dengarkan bersama-sama. Ini satu lagu, ada Sewu Kutho untuk Neng Gayatri.

0: Baik, pendengar, masih di kebersamaan kita di Langgam Keroncong. Irama Langgam dan Keroncong. Baik, yang masuk, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Okay.
1: Lupa apa enggak ya?
0: Lupa apa enggak ya ini? Siapa ya? Di Ponorogo kah?
1: Iya.
0: Nggih.
1: TKP.
0: Mbak TKP.
1: Iya, Mas.
0: Mbak Tiara Kunyil.
1: Iya. Tadi enggak masuk-masuk.
0: Oh, gitu toh. Udah coba gabung dari tadi ya?
1: Iya.
0: Walah, nggih.
1: Nggih. Aku minta diputarkan Megat Tresno yang itu aja, Mas.
0: Siapa? Lagu apa?
1: Megat Tresno.
0: Megat Tresno?
1: Iya.
0: Megat Tresno.
1: Iya. Sarangnya pada sudah naik-naik tadi semuanya.
0: Yeah.
1: Selamat malam. Oke, okay, Mas.
0: Sebentar kita cari dulu.
1: Ada, biasanya ada.
0: Oh, biasanya ada?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, semuanya aja, Pak Mas Mustah, terima kasih Mas Mustah,
0: Nggih.
1: Karena apa itu bisa diambang pintu ini.
0: Mm-mm. Nah ini kalau yang ada ini campur sari ya?
1: Ada keroncong juga ada, Mas.
0: Keroncongnya ada?
1: Ada, karaoke juga ada.
0: Oh, Nggih, siap, nanti kita carikan ya.
1: Kalau nggak ada, aku cari ganti dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau nggak ada, Deno aja.
0: Deno?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih maksudnya nih, Mas Mustah. Kalau kurang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita carikan ya. Dan pendengar, berikut ini kita hadirkan dari Restia Nadia, spesial buat Mbak TKP yang ada di Ponorogo. Ini dia Deno untuk Anda.

Ya, pendengar tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda di langgam ragam budaya dan hiburan irama langgam dan keroncong untuk di kesempatan malam hari ini. Terima kasih segala perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati oleh Brian Krishna. Sebuah novel fiksi kontemporer bestseller di tahun 2025. Buku ini menceritakan tokoh Ale, seorang pria 37 tahun yang sedang berada di ambang keputusasaan. Hidupnya seperti panggung boneka, dipermainkan oleh ekspektasi keluarga, tekanan pekerjaan, dan kenangan masa lalu yang belum sembuh. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum itu, dia ingin melakukan satu hal terakhir yang benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Makan seporsi mie ayam, makanan favoritnya sejak kecil. Namun, apa yang terjadi ketika sesuatu yang sangat sederhana justru menjadi titik balik hidup seseorang? Brian Krishna, sang penulis, melalui narasi yang sangat manusiawi, membongkar isu depresi dengan pendekatan yang lembut namun menghantam. Ia tidak menggambarkan depresi dengan dramatisasi berlebihan, melainkan melalui hal-hal sehari-hari, seperti tatapan kosong, percakapan canggung, atau keinginan kecil yang tertunda. Tokoh Ale yang digambarkan bukanlah pahlawan. Ia bukanlah tokoh yang hidupnya berubah drastis karena satu momen besar. Yang ia miliki hanyalah momen-momen kecil bertemu penjual mie ayam yang ramah, melihat anak-anak kecil bermain di pinggir jalan, mendengar suara ibu lewat pesan suara. Momen-momen ini dalam keheningan batin justru menyadarkannya bahwa hidup belum selesai bicara padanya. Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menjadi buku yang layak dibaca karena buku ini jujur, tidak menggurui, tidak menawarkan solusi instan, tapi membuka mata kita bahwa setiap orang, mungkin orang di sebelah kita sekarang, sedang berjuang diam-diam. Buku ini membuat kita ingin berkata, "Aku mengerti, aku ada di sini." Dalam era yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, banyak pembaca merasa terhubung dengan Ale. Bahkan mungkin mereka adalah Ale dalam bentuk berbeda. Hidup tidak selalu tentang kemenangan besar. Kadang cukup bisa bangun pagi dan menikmati mie ayam hangat tanpa rasa bersalah, itu pun sudah luar biasa. Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan sekedar novel. Ini adalah pengingat bahwa dalam hidup yang keras, ada hal paling lembut dan sederhana yang bisa menyelamatkan kita.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja perusahaan Tuhan di Madiun mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah perusahaan Tuhan di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Meijen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Selasa, 14 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bakti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dan juga pemirsa yang saat ini sedang akan memulai aktivitas pagi. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat dan juga semangat menjalani kegiatan Anda hari ini. Namun sebelum Anda berkutat dengan kegiatan Anda, pendengar, ada baiknya kami mengajak Anda untuk sama-sama menggait ilmu pagi ini, ilmu agama bersama dengan Ustadz Amir Abdullah MPD yang sedianya pagi ini akan menghadirkan topik tentang 5 kebaikan berlipat. Yang tentunya kita tahu sebetulnya kebaikan yang ada di dunia ini banyak sekali. Namun pagi ini yang akan menjadi fokus utamanya adalah apa saja 5 kebaikan yang berlipat yang tentunya harapannya kita bisa melakukan itu semua sebagai umat muslim. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar melalui line interaktif kami baik di 459198 ataupun juga di 0811 366 9907. Siaran pagi ini juga bisa Anda ikuti di multiplatform baik di YouTube channel RRI Madiun ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Menyapa Anda pagi ini Ustadz Amir Abdullah MPD melalui aplikasi Zoom nampaknya juga sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustadz selalu membersamai kita di program Mutiara Pagi. Semoga Ustadz selalu sehat selalu, Njeh. Ustadz, pagi ini 5 kebaikan berlipat. Ini saya suka nih kalau sebagai perempuan mendengar kalimat kata ataupun juga frasa berlipat-lipat ini. Apalagi diskonnya berlipat ya. Tapi sayangnya pagi ini kita tidak belanja dulu, kita berdoa dulu bersama Ustadz. 5 kebaikan apa saja sih Ustadz yang bisa berlipat menurut pandangan Islam? Monggo disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
2: Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmil qiyamah Alhamdulillah Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pagi kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia. Yang tentunya di dalam limpahan nikmat itu ada nikmat sehat, ada nikmat

0: bisa tilawatil Quran, ada nikmat bisa melaksanakan sholat subuh, ada nikmat bisa menyimak mutiara pagi untuk refresh, untuk menyegarkan kembali pagi kita, awal permulaan kehidupan kita di setiap harinya. Semua itu adalah karunia dari Allah. Mari kita syukuri, mari kita memperbanyak hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kebaikan yang lebih banyak lagi, utamanya adalah istiqomah di atas kebaikan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berselawat juga dan mengirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semuanya nantinya termasuk dalam golongan beliau, dalam umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah berkaitan dengan lima kebaikan yang berlipat. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mada tadi bahwa Islam mengajarkan kepada kita banyak sekali kebaikan yang sejatinya kita semua sudah, mungkin sebagian besar di antara kita sudah melakukannya, membiasakannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin termasuk lima hal yang kami akan nantinya sebutkan dalam tema pagi ini. Harapannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya ketika mengingat kembali melalui mutiara pagi pada kesempatan pagi ini, kita bertambah yakin, kita bertambah bersemangat untuk mentradisikannya, untuk membiasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah maqalah atau ungkapan dikatakan bahwa khamsatu asya man dawama 'alaiha zida fi hasanati wa yuwassi'u Allah 'alaihi rizqah. Barang siapa yang istiqomah, dawam, dawam itu terus menerus, atau bahasa kita istiqomah, bahasa lainnya adab, melaksanakan, melakukan lima hal, lima perbuatan, maka zida fi hasanati, maka kebaikan orang itu akan terus bertambah, akan terus berlipat. Dan kalau kita melakukan kebaikan, tentu yang kita harapkan adalah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam lima kebaikan ini. Kemudian selain kebaikan itu dilipat gandakan, ditambah, Allah juga yuwasiullahu rizqa. Nah, ini mungkin yang menarik bagi kita bagi ini. Allah akan meluaskan, Allah akan melapangkan. Ya, bisa kita apa namanya perluas makna bahasanya atau istilahnya dengan Allah akan memudahkan. Wa yuwassi'ullahu 'alaihi rizqa. Allah akan melapangkan, Allah akan memudahkan, Allah akan meluaskan rizqahu, rizki kita semuanya. Oleh karena itu, ini menarik untuk kita tandai, untuk kita garis bawahi, untuk kita seriusi, agar kita bisa mendapatkan lipatan kebaikan atau kebaikan yang berlimpah dan keluasan rizki. yang pertama Bapak Ibu dan Bapak Ustaz Ta'ala, man dawama 'ala shadaqah qallat au kathurat. Barang siapa Barang siapa yang mentradisikan, membiasakan untuk bersedekah, qallat au katsrat, baik sedikit ataupun banyak. Sedekah sebagaimana kita kaji dalam berbagai macam literatur, secara bahasa sedekah itu adalah peri. Ini dalam bahasa fikihnya berarti kita memberi sesuatu kepada orang lain, baik itu kepada orang terdekat kita seperti anak kita, seperti pasangan kita, kepada istri, kepada suami, atau yang terdekat, lebih terdekat lagi orang tua, bapak ibu, kakek nenek, paman bibi, itu adalah orang-orang yang terdekat, ataupun kepada mereka yang kita tidak mengenalnya. Qallat au katsurat, baik itu sedikit ataupun banyak. Jadi di sini bukan bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang terus menerus, yang istiqomah, yang setiap saat kita melakukannya. Salah satunya yang saat ini sudah menjadi tradisi dan menjadi motivasi tersendiri bagi kaum muslimin adalah yang kita kenal dengan sedekah subuh. Kenapa dengan sedekah subuh? Karena pada saat seseorang bersedekah di subuh hari itu, dia saat itu mendapatkan doanya malaikat, ya. Doanya malaikat, yakni malaikat mendoakan orang tersebut ketika dia bersedekah di subuh hari dengan Allah berikanlah ganti yang lebih baik kepadanya. Makanya sedekah subuh itu berbarengan dengan ketika seseorang akan melaksanakan sholat subuh, kemudian dia mengawalinya dengan qobliyah subuh atau sholatul fajr, kemudian dia lanjutkan dengan subuh, sholat subuh berjamaah, dan mungkin beberapa kebaikan lainnya yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat kita. Qallat au katsurat. Jadi kalau misalnya tidak bisa banyak, sedikit juga tidak masalah. Yang penting dawam, yang penting istiqomah. Karena ini akan mendatangkan kebaikan. Zida fi hasanati. Orang itu akan ditambah kebaikannya. Kemudian wa yuwassi'ullahu alaihi rizqo. Allah juga akan melapangkan rizkinya. Jadi sedekah itu baik sedikit ataupun banyak semacam pintu pembuka kebaikan, semacam kuncinya untuk membuka pintu kebaikan-kebaikan lainnya yang sudah Allah siapkan di kehidupan ini. Makanya inilah kuncinya yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat baik-baik, bahwa bersedekah itu dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh siapapun, itu akan senantiasa baik, akan terus menerus baik. Itu jadi itu yang pertama. Kita mentradisikan, kita membiasakan untuk bersedekah semampu kita, tentu tidak sampai memaksakan diri kita untuk bersedekah di luar kemampuan kita. Kemudian yang kedua, yang kebaikan yang terus-menerus mendatangkan kebaikan lainnya dan Allah juga melapangkan rizki kita, itu adalah man wasala rahimahu qalla au katsra. Orang yang senantiasa menjaga, merawat hubungan baiknya, atau bahasa kita silaturahim, atau bahasa yang lebih keren kalau di zaman ini menjaga relasi, menjaga koneksi, ya. Tentu hanya saja bahasa relasi dengan koneksi ini kesannya dengan orang-orang penting, ya. Padahal menjaga silaturahim ini dengan siapa saja, orang yang kita kenal, orang yang kita baik memiliki hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan ataupun tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Ar-Rahim, maka silaturahim itu berarti menyambungkan, menyebarkan sifat kasih sayang Allah di tengah-tengah keluarga kita ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kola au kathuro, baik jarang ataupun sering. Nah, cuma kalau sekarang kan kita dengan mudah sekali untuk bisa bersilaturahim dengan sanak famili kita, dengan keluarga kita, karena sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai macam media yang bisa menghubungkan kita dengan mereka, walaupun misalnya kita terkendala oleh jarak. Maka kemudian kita bisa melihat statusnya, ya status WA-nya. Kenapa penting membuat status WA? Asal statusnya itu yang baik-baik. Karena itu untuk menandakan ini sedikit leluconnya ini, menandakan bahwa orang itu masih hidup. Jangan sampai istilahnya enggak pernah pasang story ini, karena memang sudah seakan-akan itu menjadi sebuah ya sesuatu hal yang harus di zaman ini, karena story itu bukan sekedar tentang sebuah ungkapan hati, tapi kadang-kadang juga ada di antara sahabat kita, keluarga kita, kenalan kita yang juga menjadikannya sebagai media jualan, ya media promosi, mengenalkan sesuatu, bahkan syiar-syiar kebaikan, misalnya nanti ada kegiatan ini di tempat ini, ayo kita ikut. Itu merupakan bentuk silaturahim yang kekinian, bukan semata-mata kita datang ke rumahnya, kita harus pergi jauh untuk mengunjunginya. Tentu saja itu juga merupakan bagian dari silaturahim, dan masih banyak cara-cara membangun menyambung silaturahim di zaman ini sehingga kita tinggal mengaplikasikan, tinggal menjaga apa yang selama ini sudah kita biasakan, sudah kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu yang akan mendatangkan kebaikan. Dan insya Allah semua kita sepakat kalau silaturahim itu, ketika kita silaturahim ke rumah keluarga kita ataupun ke kenalan kita, minimal keluar teh, minimal keluar kopi, minimal keluar gorengan, minimal keluar, bahkan bisa jadi kebaikan-kebaikan yang lainnya itu keluar pada saat itu. Itu salah satu contoh bahwa silaturahim itu mendatangkan kebaikan yang berlipat, dan termasuk meluaskan dan melapangkan rezeki. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man dawama 'alal wudu walam yusrif fi sabbil ma'i. Senantiasa menjaga wudu. Menjaga wudu ini, apa menariknya menjaga wudu ini? Kenapa wudu ini menjadi bisa mendatangkan kebaikan yang berlipat, bahkan bisa melapangkan rezeki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karunia yang luar biasa besar yang Allah karuniakan kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kita melakukan wudu itu secara fisik jasad kita, maka anggota badan kita yang kena air wudhu itu tentu saja mendapatkan kesegaran tersendiri, apalagi kita melakukannya 5 kali dalam sehari semalam. Namun secara syariatnya kebaikan wudhu itu salah satunya adalah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan itu berbarengan dengan menetesnya, mengalirnya air dari anggota tubuh kita. Masya Allah, itu kan kebaikan yang luar biasa. Ya, kita mungkin melakukan wudhu itu untuk melaksanakan sholat, namun pada saat melaksanakan wudhu itu sendiri, kebaikan kita sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dihapuskannya kesalahan dan dosa kita. Ya. Kemudian setelah wudhu kita kan berdoa. Maka dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa barang siapa yang berdoa setelah wudhu, maka doa itu naik ke langit, dan dia akan memintakan ampunan kepada orang tersebut hingga yaumil qiyamah. Dan luar biasa sekali kebaikan seperti ini. Kebaikan yang sebenarnya ringan, mudah, namun terkadang kita agak apa namanya berat sekali untuk mentradisikannya, membiasakannya, menjaganya agar kita istiqomah di atasnya. Maka kita juga berdoa kepada Allah agar kita diberi istiqomah, agar kita diberi ajak dalam menjaga kebaikan ini. Jadi ini sudah tiga ini. Nah, mari kita praktekkan, apa namanya, kita jaga agar kita mendapatkan limpahan kebaikan yang tentunya juga kelapangan rezeki. Yang keempat, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, man ata'a walidayhi wa dawama 'ala ta'atihima. Orang ini tentu konteksnya adalah anak kalau ini, ya. Man ata'a walidayhi, barang siapa yang taat kepada kedua orang tuanya, wa dawama 'ala ta'atihima, dan terus menerus menjaga ketaatannya kepada kedua orang tua. Tentu di sini apa namanya ada hal yang perlu kita garis bawahi adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Kecuali kalau kita boleh tidak taat, tapi walaupun demikian kita tetap wajib berbuat baik, ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan kita menemani berinteraksi dengan kedua orang tua kita dengan cara yang baik, bahkan ketika mereka apa namanya mengajak kita, menyuruh kita pada hal-hal yang tidak baik, tetap bermuamalah, bermusahabah secara ma'ruf, secara baik. Maka seorang anak yang mentaat kepada kedua orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya soleh, orang tuanya baik, senantiasa menyuruh kepada kebaikan, senantiasa mencontohkan pada kebaikan, senantiasa menjaga kebaikan, tentu saja itu akan menjadi kebaikan yang nantinya juga akan mengalir kepada anak-anak kita sendiri. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan pada anak kita, ini yang apa namanya sisi parentingnya ini. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan untuk anak-anak kita, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, tentu sesuai kemampuan. Karena apa namanya salah satu prinsipnya kebaikan itu kan menyebar. Prinsipnya kebaikan itu dia terus akan mengajak pada kebaikan atau mengundang, ya, menarik kebaikan-kebaikan lainnya. Maka kalau kita secara khusus berbuat baik dalam bentuk taat, dalam bentuk hormat, dalam bentuk menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua, maka insya Allah kebaikan yang kita lakukan itu akan mengalir kepada anak-anak kita. Lantas bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah tiada, Pak Ustaz? Maka yang bisa kita lakukan adalah senantiasa mendoakan, memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, adalah man dawama 'alal jihadi fi sabilillah. Orang yang senantiasa menjaga istiqomah terus-menerus berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini tentu konteksnya jangan disamakan dengan beda nanti konteksnya dengan qital. Jihad ini sifatnya umum. Berjihad sebenarnya di dalamnya masuk semua ini, ya. Contohnya menjaga silaturahim itu juga merupakan berusaha keras untuk menjaga hubungan baik. Kemudian mentaati kedua orang tua itu juga merupakan usaha yang sangat keras untuk kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Pun demikian juga untuk menjaga wudhu, apalagi di musim-musim bediding, ya. Kalau di Madian bediding begini, mungkin kalau malam ini mau wudhu ini dingin, tentu ini merupakan perlu upaya tersendiri bagi kita untuk kuat, ya, kena air dingin, ya. Demikian juga yang pertama tadi bersedekah itu juga merupakan jihad. Untuk terus menerus kita bersedekah itu tentu saja merupakan jihad, merupakan upaya yang serius, upaya yang maksimal untuk kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, yang pertama tadi adalah bersedekah. Terus menerus bersedekah. Yang kedua adalah terus menerus menjaga silaturahim. Yang ketiga adalah terus menerus menjaga wudu. Yang keempat adalah terus menerus menjaga ketaatan kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah terus menerus bersungguh-sungguh atau berjihad di jalan Allah. Saya kira itu sebagai pengantarnya.
1: Yeah.
0: Semoga ini menjadi motivasi kita pagi ini, agar kita, kalau kita sudah biasa mentradisikannya, kita bertambah yakin, kita bertambah mantap, ya. Dan kalau kita baru menyimak pagi ini, semoga itu menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita menjadi apa, untuk kita menjadi lebih baik dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Amin, amin. Terima kasih Ustaz Amir. Pendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda di 459198 atau di 0811-366-9907. Namun kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan segera kembali lagi, masih di Mutiara Pagi.

0: Kunci ketenangan hati bisa kita dapatkan jika kita tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, murah senyum, suka memberi, berdoa dengan tulus, tidak dengki dan iri hati, mudah memaafkan, serta menghindari permusuhan. Salam cinta penuh kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Ya baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun dengan 5 kebaikan berlipat yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amir. Untuk itu kami coba bedah pertanyaan Anda yang sudah masuk di kami ya di Pro 1 RRI Madiun pagi ini. Selamat pagi untuk Ibu Firda yang ada di Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz, semoga sehat selalu. Saya mau bertanya, dari ketiga amalan sedekah, menjaga wudu dan silaturahmi, sebetulnya mana yang paling mudah diamalkan tapi seringkali diabaikan juga oleh masyarakat?
7: Sebenarnya salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah mampu untuk berbuat beramal soleh atau berbuat baik dalam kehidupan. Jadi sebenarnya dari kelima itu atau bahkan lebih itu Allah akan memberikan kemudahan kepada siapa saja ketika Allah memang berkehendak. Dalam satu pengajian saya pernah menyampaikan begini, bahwa kenapa kita harus mengaji terus, termasuk mendengarkan, menyimak Mutiara Pagi ini, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan hidayah atau taufiknya. Kalau yang kami sampaikan pada kesempatan ini, ataupun yang disampaikan oleh para dai, para mubaligh, para kiai, para ulama, itu kan masih dalam konteksnya masih hidayatul irsyad, menunjukkan ini loh kebaikan, yang ini loh kebaikan, yang ini keburukan, jangan dilakukan. Kalau kebaikan silakan dilakukan. Nah, berikutnya adalah Allah yang akan menunjukkan, memampukan orang tersebut untuk melakukan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Maka kita renungkan pagi ini terkait dengan kenapa kita dalam sholat 5 waktu membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita sholat 5 waktu kan minimal 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Betul Mbak Mada ya?
6: Ya,
7: minimal 17 kali. Itu belum lagi kalau kita sholat sunnah rawatib. Taruhlah kita melakukan sholat sunnah rawatib yang 10 atau 12. Taruhlah 10 ya. Berarti kita membaca surah Al-Fatihah itu minimal 27 kali dalam sehari semalam. Dan inti yang kita minta dari surah Al-Fatihah itu adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jika kita renungkan lebih dalam, maka akan kita dapati ternyata dalam sehari semalam kita paling banyak, tentu ini bagi orang yang melaksanakan sholat, paling banyak yang diminta, atau permintaan tertinggi lah, permintaan terbesar, itu adalah minta hidayah, bukan minta sehat, bukan minta uang, bukan minta ini, bukan minta itu, tapi minta hidayah. Maka sholat lima waktu sendiri itu tentu merupakan kebaikan yang apa namanya sebaik-baik perbuatan, afdalul a'mal ya, as-salawatul khamsu, sholat yang lima waktu itu juga merupakan kebaikan ya. Sehingga kalau kita renungkan juga akan kita dapati salah satu petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat lima waktu itu adalah mukaffiratun mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibat al-kaba'ir, itu menghapuskan di sela-sela atau di antara sholat lima waktu itu menghapuskan kesalahan, menghapuskan kekhilafan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara sholat lima waktu itu. Jadi kalau tadi malam misalnya habis isya kita habis berbuat salah, berbuat dosa, kita kemudian sholat subuh, kita sudah wudu, kesalahan kita mengalir dari berbarengan dengan air wudu itu, kemudian kita sholat subuh secara berjamaah, maka dihapuskanlah dosa antara sholat isya dan sholat subuh. Siang kita sholat zuhur, maka antara subuh dan zuhur itu juga dihapuskan. Dari zuhur ke asar itu juga dihapuskan. Dari asar ke maghrib itu juga dihapuskan. Dan terus seperti itu. Nah, makanya kemudian niatkan pagi ini untuk kita mentradisikan, membiasakan, mengistiqomahkan salah satu di antara yang lima itu. Apakah kita mau menjaga silaturahim? Kalau silaturahim mungkin agak berat, tentu kita cari yang lain, yakni yang pertama tadi bersedekah. Sedekah ini tentu masih mungkin kalau dirasa berat, apalagi kalau misalnya hubungannya dengan finansial ya. Tapi sedekah paling minimal tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Minimal ketemu orang senyum. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nanti diciduk oleh Satpol PP. Ini sudah mulai 11:30 ini. Alias sudah mulai 12 ini.
6: Sudah mulai kambuh. Ya.
7: Iya.
6: Baik, yang mau bergabung di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oke, nampaknya keputus ya. Dicoba lagi untuk Anda yang mau gabung di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita masih berkutat dengan tema 5 kebaikan berlipat. Ustadz, satu hal yang biasanya sering kita lakukan berinteraksi dengan tetangga ini, menjaga hubungan baik dengan tetangga, kemudian juga rekan kerja, ini kan juga termasuk bagian dari silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam. Namun pada kenyataannya ketika dalam bersosialisasi di tetangga, tidak sedikit ada semacam percikan ataupun juga konflik-konflik, manakala mereka justru ketika membangun silaturahmi dalam konteks rewang misalnya, hajatan dan sebagainya, malah kadang-kadang muncul narasi-narasi yang membuat percikan di antara satu dengan yang lainnya, Ustaz. Lantas bagaimana menyikapi hal ini?
7: Ya, baik. Itu termasuk dalam keniscayaan dalam dinamika sosial. Artinya ketika kita memang berada dalam sebuah komunitas, baik yang terlibat dalam sifatnya rewang ataupun amal-amal sosial lainnya, tidak akan pernah lepas dari yang namanya gesekan-gesekan, percikan-percikan yang bisa memicu munculnya problem yang lebih besar. Maka tentu saja di sini sangat penting bagi kita untuk memahami betul tentang norma-norma sosial. Norma-norma sosial misalnya yang berkaitan dengan kita rewangnya tidak full karena kita memiliki pekerjaan. Kan ini kan juga tentu selama di situ nanti kita ngasih tahu saya tidak bisa full karena saya harus bekerja. Artinya secara etika sosialnya dia sudah menunaikan itu, adapun kok masih muncul rasan-rasan riba-riba, itu sudah di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita. Ya, istilahnya santai saja. Ya. Life must go on. Hidup harus terus berjalan tanpa harus terpengaruh dengan hal-hal seperti itu.
6: Oke, baik. Tapi,
7: masih sedikit lagi.
6: Iya, monggo silakan Ustaz.
7: Kemudian kalau misalnya ternyata ada yang ada, misalnya ternyata ada tetangga kita yang toksik, omongannya selalu nyelekit misalnya, selalu memercikkan api misalnya, maka ada ungkapan yang menarik dari Gus Baha itu. Menarik, penting banget ini, dan kita saya yakin semua kita pernah merasakan hal seperti ini. Ada orang seperti itu, tapi kan kita tidak boleh memutus silaturahim. Lantas apa yang harus kita lakukan adalah juruhi beban. Tetap kita menjaga hubungan baik, tapi jangan sering-sering ketemu. Juruhi beban. Kenapa? Khawatir kalau sering-sering ketemu, apinya tambah besar. Apinya tambah besar, memicu hal-hal kecil jadi besar. Nah, makanya kemudian istilahnya sekedar say hello. Kabarin pun ya sudah selesai gitu, alhamdulillah baik. Nah, jadi tidak sampai membuang muka, tidak sampai bermuka masam.
6: Ya. Yeah. Tetap ada batasannya begitu ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, silakan. Ya, Bapak Uzi monggo.
8: Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
7: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Silaturahmi, untuk hal yang saya nyatakan. Pertama, saya memutuskan silaturahmi karena dengan sepupu saya itu kan. Karena sepupu saya kan ekonominya sekarang jauh daripada saya. Waktu saya sengaja niat silaturahmi, di mana ya, kurang begitu respon. Padahal datang saya ke sana bukan untuk minta, Pak. Walaupun saya ke sana bawa sepeda motor yang jadul, tapi tetap prinsip saya makan lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Lebih baik nasi daripada sekalipun sepupu misalkan ekonominya yang sekarang lagi bus. Tapi kan di sini akhirnya sudah 5 tahun saya tidak datang lagi ke sana. Putus silaturahmi. Salah tidak, Pak, sikap seperti itu? Akibat putus silaturahmi, akibat berada status. Itu satu lagi silaturahmi. Saya dengan para mantan-mantan saya, Pak, tidak putus silaturahmi, terutama mantan saya punya anak. Tapi ada juga kan yang sengaja tidak mau silaturahmi. Tetap seperti itu diantaranya. Jadi dua hal, pertama dengan para mantan tidak putus silaturahmi, tapi dengan sepupu saya sengaja putus karena merasa tersinggung dengan disangkanya saya tidak akan minta-minta silaturahmi. Salah tidak? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Kalau ini dinamika perasaan ini Ustaz, monggo. Silakan dijelaskan.
7: Lebih detailnya gimana tadi, Pak?
6: Jadi Pak Fauzi ini punya saudara, sebetulnya pengen menyambung tali silaturahim dengan apa ya, tetap memberikan hubungan yang baik antara satu sama lain dengan tanpa membawa embel-embel materi dan segala macam. Tetapi tidak bersambut, Ustaz. Kemudian yang kedua, dengan mantan istri kabarnya juga memutus silaturahim, tetapi ya itu tadi karena masih ada anak harapannya nyambung tapi tidak mendapatkan sambutan yang baik begitu. Sebetulnya dalam koridor Islam ketika kita memutus silaturahmi dengan alasan-alasan itu apakah diterima, Ustaz? Silakan.
7: Nah, baik. film memutus silaturahim itu termasuk sesuatu yang dilarang. Karena sekali lagi silaturahim itu mulia sekali karena dia membawa nama Allah di situ. Pertama ini yang perlu dipahami dulu. Silatun itu kan menyambung. Ar-rahim itu rahim yang Allah karuniakan kepada seorang wanita. Makanya kenapa wanita itu disebut ras terkuat di dunia, karena satu makhluk yang Allah percayai untuk dititipi salah satu di antara nama Allah itu adalah perempuan, yeah. Rahim. Jadi rahim itu adalah bahasa Arab. Rahim itu salah satu di antara nama-nama Allah. Sebagaimana kalau kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, penyayang. Nah, penyayang itu ya. Nah, jadi itu yang pertama terkait dengan silaturahim. Makanya kemudian memutusnya itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, silaturahim itu sebenarnya konteksnya adalah yang masih ada pertalian darah keluarga. Makanya disebut dengan silaturahim. Misalnya masih saudara kandung, masih saudara sepupu, sepupu dua kali, sepupu tiga kali itu kan masih berasal dari satu nenek, ya, satu mbak. Nah, kan masih berasal dari satu rahim walaupun sudah di jauh ke atas gitu ya. Hmm. Tapi kan masih ada hubungan darah, kerabat. Kerabat. Nah, itu tidak boleh kita memutusnya. Lantas bagaimana kalau sudah terlanjur memutuskan, sambung kembali? Sambung kembali. Bagaimana kalau kemudian tidak ada akses? Misalnya hubungan antara dengan anak dengan mantan istri dan anak. Kalau ini yang penting yang pertama adalah ada niat untuk terus berusaha untuk terus menghubungi. Adapun menemukan atau tidak, intinya dalam hati Pak Fauzi tidak boleh ada niatan untuk memutus. Nah, itu yang pertama sekali. Yang kedua, ada usaha untuk mencari. Ada usaha untuk mencari sehingga bisa tetap terhubung walaupun segera lewat WhatsApp, telepon biasa dan lain sebagainya. Yang ketiga, tetap ada doa kebaikan untuk mereka. Karena kenapa kita perlu mendoakan kebaikan? Karena kita tidak tahu kapan Allah akan membukakan pintunya sehingga saudara kita, keluarga kita, keluarga kita itu nantinya disadarkan, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti itu.
6: Baik. Semoga bisa diterima nggih, Pak Fauzi, kita juga sama-sama belajar kok untuk menuju keberkahan. Ternyata juga sebetulnya bisa dimulai dari amalan-amalan yang sederhana saja ya, tapi yang ikhlas, istiqomah, insya Allah kita semuanya bisa menebarkan kebaikan dan juga amalan yang dijanjikan pahala berlipatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, tentunya juga kita pengennya masih nyambung ya ini obrolan pagi ini, tapi nampaknya waktu kita yang terbatas, mungkin bisa ditutup dengan barokah doanya Ustaz. Monggo silakan.
7: Alhamdulillah, Bapak Ibu Nurmada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi lima kebaikan itu tentu saja semuanya baik. Okay. Monggo kita salah satunya mana yang benar-benar kita bisa istiqomah, bisa terus-menerus melakukannya, dan kita bisa memulainya dari yang kita mampu. Amin. Yang mungkin yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita lakukan setiap hari. Itu nanti semacam menjadi amalan rahasia. Amalan rahasia. Ternyata kamu punya istilah sekarangnya apa? Jimat.
6: Jimat ya.
7: Jimat boleh bersedekah itu. Okay. Kenapa rezekimu lancar? Karena punya jimat, suka bersedekah. Kenapa rezekimu lancar? Karena aku berbakti kepada kedua orang. Itu jimat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga Allah memampukan kita, amin, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
6: Amin.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir. Pendengar dan juga pemirsa, jangan bergeser channel dulu, karena selepas ini kami juga akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Rata-rata 2015, 14 sudah ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
2: Nah, pariwisata kreatif adalah bagaimana kita sebagai warga Kota Madiun keseluruhan, apa yang kita miliki hari ini adalah sumber daya manusia.
3: Kan ya 6 tahun ajaran baru kayak gini nih, satu minggu yang lalu ada yang, tapi nek termak alhamdulillah ya lumayan tuh gitu.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa Warta Pagi. Dengan beragam informasi kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Beberapa informasi diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan secara rutin. Pemerintah Kota Madiun disebut akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. Para penjahit di Magetan menerima lonjakan orderan, terutama seragam sekolah di tahun ajaran baru sekolah kali ini. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, saya Madaristu. Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menyatakan proses sensus ekonomi 2026 aman. Hingga saat ini progres SE 2026 di Pacitan telah mencapai 40%. Anjela Reska melaporkan.
4: Sensus ekonomi 2026 telah bergulir sejak 1 Mei 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Pacitan Kiki Ferdiana menyatakan proses sensus ekonomi di Pacitan berjalan dengan aman dan terkendali. Hingga saat ini, pendataan masyarakat melalui sensus ekonomi di Pacitan telah berjalan sekitar 40%. Kiki menyebut, kendala yang sering ditemui petugas saat di lapangan adalah waktu untuk menemui masyarakat sebagai responden. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini, BPS Pacitan memilih untuk menyesuaikan waktu dengan para responden untuk ditemui.
5: Jadi kendalanya itu mungkin petugas itu dalam menemui responden. Jadi tidak sewaktu-waktu datang tuh ada gitu. Oh, jadi iya. Mungkin kebanyakan ada yang sore ke malam atau mungkin siang pas jam istirahat, walaupun mungkin kalau siang kan waktunya cuma sebentar ya. Jadi memang mungkin kendalanya yaitu apa menemui responden itu. Jadi dengan siasatnya mungkin ya kita mengikuti itu.
4: Selain itu, Kiki menjelaskan, di wilayah tertentu, rumah para penduduk berjarak saling berjauhan. Hal ini juga sempat menjadi kendala seperti waktu tempuh untuk menemui para responden. Namun, BPS Pacitan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendataan agar data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi 2026 ini akurat. Dari Pacitan, Anjela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Berikutnya kita ke reporter kami, Imam Malik. Pendengar, BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi

0: menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
1: Tertangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi ELF ada 1,

0: mengapresiasi seluruh penghayat kepercayaan yang memperingati hari besar tersebut. Ia berharap perayaan ini dapat memotivasi para penghayat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, momen ini diharapkan dapat mempertebal kedamaian di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya.
1: Dengan adanya memperingati hari peringatan hari besar ini, harapannya semua pemeluk, penganut itu harapannya untuk meningkatkan, selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan begitu juga dengan memperingati hari besar ini, juga harapannya di pada diri pemeluk semuanya ini harus melakukan yang namanya toleransi beragama, saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain.
0: Ia memaparkan bahwa indeks toleransi Kota Madiun telah meraih kategori sangat tinggi berdasarkan penilaian Litbang berkat sinergi konsisten antara Pemkot, Kemenag, Kejaksaan, dan FKUB yang aktif berkomunikasi untuk memetakan potensi gesekan.
1: Di sini kegiatannya dari masing-masing agama, ada paguyubannya, ada perwakilannya juga di FKUB. Ini yang selalu menjaga tidak terjadi konflik-konflik keagamaan di Kota Madiun ini. Ini kami juga dari Kejaksaan dengan Kemenag, termasuk dari Pemkot juga, di dalamnya membahas adanya gejala-gejala kalau terjadi sebuah gesekan antar umat beragama. Jadi ada antisipasi. Insya Allah kalau di kegiatan-kegiatan preventif ini, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya bentrok antar umat beragama. Dan di Kota Madiun ini insya Allah alhamdulillah aman-aman saja. Ya.
0: Kemenag Kota Madiun memastikan seluruh jajarannya, mulai dari guru, penyuluh agama hingga KUA, akan terus menggaungkan prinsip moderasi beragama. Menutup penjelasannya, Zainud Tamam berpesan kepada para pemuda di era digital ini agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif atau hoax untuk merusak kedamaian di Kota Madiun maupun di Indonesia.
2: Pendengar, masyarakat Kelurahan Manguharjo Kota Madiun mengemas tradisi bersih desa dengan berbagai pertunjukan seni budaya. Suguhan tari kolosal dari masyarakat berhasil menyedot perhatian. Ulfa Larasati melaporkan.
3: Masyarakat Kelurahan Manguharjo Kota Madiun menggelar bersih desa yang dirangkaikan dengan tasyakuran 1 tahun berdirinya Pasar Kawak Gedongan. Kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan budaya melalui berbagai pertunjukan yang dibawakan warga setempat. Beragam pertunjukan budaya disuguhkan dalam kegiatan tersebut, antara lain musik karawitan, tari kolosal, hingga ketoprak mini dengan lakon Suminten Edan. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner dari UMKM yang membuka lapak di sekitar lokasi kegiatan. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, kawasan Pasar Kawak Gedongan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan karena didukung keberadaan kampung tematik serta pendopo budaya. Selain itu, ia juga mengapresiasi penampilan tari kolosal yang dibawakan warga Kelurahan Manguharjo. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi seni budaya masyarakat yang layak dikembangkan. Bagus bahkan berencana menampilkan kelompok tari tersebut dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Madiun pada bulan Agustus mendatang.
4: Dan yang saya nilai hari ini bahwa di Pasar Gedongan ini punya potensi yang harus bisa dikembangkan. Kenapa? Karena kampung tematiknya sudah berjalan, ini sudah ada pendopo untuk budaya, ini harus segera ditingkatkan lagi. Ibu-ibunya narinya bagus, tinggal ngelatih aja, nanti akan saya tampilkan juga di Palawan dalam rangka HUTRI. Di bulan Agustus nanti insya Allah ada kurang lebih 2.000 sampai 3.000 penari asli Kota Madiun.
3: Lebih lanjut, Bagus mendorong setiap kelurahan lebih aktif mengeksplor potensi yang dimiliki melalui kegiatan seperti bersih desa. Menurutnya, upaya tersebut menjadi fondasi pengembangan potensi wisata di setiap kelurahan pada tahun-tahun mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Museum dan Galeri Seni SBY ANI berhasil meningkatkan jumlah pengunjung dengan membuka program spesial liburan saat masa libur sekolah. Angela Reska melaporkan.
5: Selama masa libur sekolah, Museum dan Galeri Seni SBY ANI menyediakan program spesial liburan. Selain dapat berkunjung dan mengelilingi museum, pengunjung dapat mengikuti program spesial. Beberapa di antaranya adalah melukis gerabah, meronce manik-manik, dan melukis batik di kanvas. Menurut pengakuan pengunjung, Nadia dan Vita yang berasal dari Solo dan Jogja, program

0: ini sangat menyenangkan, karena setelah berkeliling, mereka dapat mengakhiri liburan dengan berkreasi.
1: Kami muter ini ya, semua ruangan kita putar, habis itu closing kita main manik-manik meronce sama anak-anak tadi melukis.
2: Oh gitu. Terus kesannya Mbak tadi setelah meronce-meronce itu tadi gimana Mbak?
1: Seru banget sih. Ini buat closing, buat oleh-oleh juga. Iya, seru.
3: Sangat menyenangkan
4: dan juga menghibur ya.
0: Salah satu petugas museum, Nanda Fujirahayu, mengaku tahun ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Selain karena libur sekolah yang cukup panjang, program spesial liburan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi museum.
5: Kalau untuk tahun ini sangat meningkat sekali, karena dibarengi dengan liburan sekolah yang cukup panjang dan ada beberapa dari luar kota yang berkunjung, kemudian berminat juga menyalurkan bakatnya melukisnya. Ada juga yang berminat buat meronce juga, jadi itu menambah peningkatan pengunjung yang ada di museum.
0: Nanda menambahkan, rencananya program ini akan terus hadir pada saat liburan, karena para pengunjung tidak hanya dapat menikmati pajangan yang ada di museum, namun para pengunjung juga dapat menyalurkan kreativitas seni. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
6: Dari Pacitan kita beralih ke Kota Madiun. Pendengar, pemerintah Kota Madiun disebut akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. Pengembangan potensi sumber daya manusia hingga tingkat kelurahan menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mendukung upaya tersebut. Selengkapnya informasinya disampaikan Ulfa Larasati.
7: Pemerintah Kota Madiun disebut akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyampaikan, Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam seperti gunung, laut, maupun hutan. Karena itu, pembangunan sektor wisata akan mengandalkan kreativitas masyarakat di Kota Madiun. Bagus menjelaskan, pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, ia ingin menggali potensi sumber daya manusia di Kota Madiun hingga tingkat kelurahan yang kini mulai diuji coba melalui kegiatan seni dan budaya. Menurut Bagus, konsep pariwisata kreatif diwujudkan dengan mengembangkan potensi budaya yang telah dimiliki masyarakat. Budaya yang sudah memiliki pakem dapat dikolaborasikan dengan unsur modern seperti musik kekinian dan pengembangan cerita.
8: Nah, pariwisata kreatif adalah bagaimana kita sebagai warga Kota Madiun keseluruhan, apa yang kita miliki hari ini adalah sumber daya manusia. Potensi seperti budaya yang hari ini kita lihat bahwa budaya itu sudah punya pakem. Tetapi ini dikreasi dengan kolaborasi dengan musik-musik kekinian dan lain-lain, dengan cerita, bagaimana mengembangkan cerita sendiri terhadap perkembangan yang ada. Ini dari sisi kelurahan. Kemudian pemerintah kota sudah mempersiapkan ruang-ruang untuk para pelaku ekonomi kreatif juga. Sehingga nanti itu harapannya bahwa apapun aset yang dari kota, ini semua berakar dari masing-masing kelurahan.
7: Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Pemkot Madiun menyiapkan program Gerakan Ekonomi Masyarakat Aktif atau GEMA Kelurahan Berdaya yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Melalui program tersebut, kelurahan diharapkan dapat aktif menggerakkan perputaran ekonomi di wilayah mereka. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, SD Negeri Nailan di Kecamatan Selahung Ponorogo nihil siswa kelas 1 saat tahun ajaran baru 2026-2027. Kita ikuti informasi selengkapnya, Eka Wulan laporkan.
9: Di Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nurhati tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPMB kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
10: Kita itu kan sebenarnya kan istilahnya nopo basan ya, terkepung. Terkepung dengan pondok motor itu juga ada TA tingkat SD, terus sebelah itu di MIN itu juga, dan rata-rata sekarang itu di masyarakat kami khususnya itu kalau yang bagian selatan itu masuknya ke Gondek, Kalau yang bagian utara itu ke Singkil, yang barat itu dekat ke Min, yang timur ke Arisalan. Jadi kita itu terkepung dalam arti sebenarnya kalau fasilitas-fasilitas itu sama. Cuma-cuma sekarang itu katanya kan yang dicari itu adalah tingkat pendidikan yang dasar yang paling bagus itu kan masalah keagamaan. Jadi rata-rata ini larinya ke Min.
9: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Dindik Ponorogo, Farida Nur Aini mengungkapkan, nihilnya siswa di SD Negeri Nailan karena jumlah lulusan TK di wilayah setempat minim alias tidak sebanding dengan kuota SD yang tersedia.
3: Data di tahun ini memang lulusan TK itu masih kita kategorikan belum ada pada saat tahun ini.
9: Seperti diketahui, total siswa di SD Negeri Nailan Kecamatan Selahung Ponorogo kini hanya 13 siswa. Masing-masing kelas 1 dan 2 nihil, kelas 3 ada 3 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, serta kelas 6 ada 7 siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Ponorogo mencatat ada 4 SD negeri yang nihil siswa saat tahun ajaran baru ini.
9: Dinas Pendidikan Dindik Ponorogo mencatat hingga 11 Juli 2026 ada 4 SD negeri dari total 560 SD negeri nihil siswa pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini, yaitu SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan, SD Negeri Nelan di Kecamatan Selahung, SD Negeri 3 Pemahan di Kecamatan Pulung, serta SD Negeri 4 Tempuran di Kecamatan Sawo. Ketua SPMB 2026 Ponorogo, Farida Nur Aini, tidak menampik jika kondisi nihil siswa di sejumlah sekolah nyaris terjadi setiap tahun. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya telah melakukan pemetaan di lapangan untuk mengetahui pasti faktor penyebab keempat SD negeri tersebut nihil siswa.
3: Kita sudah melakukan pemetaan di lapangan. Jadi yang pertama faktor demografis. Yang kedua, kita tidak bisa menyebutkan apakah itu karena KB berhasil atau tidak, karena kan secara data otentik real kita belum melakukan pendataan sekitarnya. Yang ketiga, data di tahun ini memang lulusan TK untuk di keempat lingkungan itu masih kita kategorikan belum ada pada saat tahun ini.
9: Farida mengungkapkan pemetaan terhadap potensi siswa telah dilakukan termasuk berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Menurut Farida, sarana prasarana yang dimiliki seluruh sekolah sama. Meski begitu, ia juga mendorong sekolah untuk berinovasi sehingga SD negeri diminati siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Sejumlah 9 SPPG di Magetan belum bisa beroperasi di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 karena masih harus menyelesaikan sejumlah syarat pasca mendapatkan suspen. Yusron Al-Fatah melaporkan.
11: Terdapat 9 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan yang belum dapat kembali beroperasi di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kendati demikian, satuan tugas makan bergizi gratis MBG memastikan sebagian besar layanan tetap berjalan karena 61 dapur telah dinyatakan siap melayani siswa mulai Senin 13 Juli 2026. Petugas Satgas MBG Magetan Awang Arifaini Rudin menjelaskan, 9 SPPG tersebut masih menyelesaikan sejumlah tahapan sebelum memperoleh izin operasional dari Badan Gizi Nasional PGN. Menurut Awang, 4 dari 9 dapur tersebut sebelumnya sempat dikenai status suspend. Kini pengelolanya tengah mengajukan pencabutan status setelah menuntaskan berbagai pemenahan yang diminta. Adapun 5 dapur lainnya merupakan unit baru yang masih melengkapi persyaratan teknis sebelum diizinkan beroperasi. Ia mengatakan masa libur sekolah dimanfaatkan seluruh pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dapur. Perbaikan yang dilakukan meliputi penataan ruang kerja hingga penyempurnaan sistem instalasi pengolahan air limbah IPAL agar sesuai standar operasional. Awang menuturkan dapur yang sebelumnya disuspensi sebenarnya telah memiliki IPAL. Namun sistem tersebut belum dioperasikan sesuai prosedur sehingga pengelola mendapat pendampingan dari penyedia peralatan dan Dinas Lingkungan Hidup DLH untuk memastikan instalasi berfungsi dengan baik.
12: Yang empat itu adalah dari yang di suspend kemarin. Dari yang empat itu dari yang suspend kemarin, ini proses pengajuan untuk pencabutan suspend. Karena teman-teman masa libur melakukan perbaikan. Perbaikannya luar biasa, ada yang perbaikan besar, ada yang kecil. Termasuk beberapa ruang, tata letak ruangan itu ada yang harus disesuaikan, yang dibongkar kemarin. Jadi 2 minggu libur itu dimanfaatkan untuk evaluasi dan perbaikan.
11: Setelah seluruh perbaikan rampung, setiap SPPG wajib melewati proses verifikasi secara bertingkat, mulai dari koordinator kecamatan, koordinator wilayah, koordinator regional hingga memperoleh persetujuan dari Badan Gizi Nasional sebelum kembali melayani penerima manfaat. Meski masih ada dapur yang belum aktif, Abang memastikan layanan MBG bagi peserta didik tetap menjangkau sebagian besar sasaran. Dari total 106.518 penerima manfaat di sektor pendidikan yang terdiri atas siswa dan tenaga kependidikan, sebanyak 97.997 orang atau sekitar 92% telah menerima layanan program tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, mengawali tahun ajaran baru, kelompok bermain atau KB Islam Al-Irsyad Madiun menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sabrina melaporkan selengkapnya.
13: Mengawali tahun ajaran baru, kelompok bermain KB Islam Al-Irsyad Madiun menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Berbeda dengan pengenalan sekolah pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam konsep yang unik bertajuk Petualangan Ceria di Sekolahku Periku. Sejak hari pertama, antusiasme tidak hanya terlihat dari keceriaan anak-anak yang menyambut teman baru, melainkan juga dari para orang tua yang memberikan dukungan penuh. Kepala Sekolah Kelompok Bermain Islam Al-Irsyad Madiun, Santi Noviana SPD mengungkapkan, selain untuk adaptasi, momen MPLS ini juga mulai dimanfaatkan sekolah untuk mengenalkan standar operasional prosedur atau SOP harian. Hal ini bertujuan agar anak-anak mulai terbiasa dengan rutinitas terjadwal, mulai dari jam kedatangan hingga waktu kepulangan. Santi Noviana berharap melalui pendekatan petualangan yang menyenangkan ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan memiliki semangat tinggi untuk bersekolah.
14: Di awal-awal kita buat MPLS menyenangkan. Jadi harapannya nanti supaya anak-anak juga bisa nyaman sama sekolahnya dengan ustazahnya. Tentunya di sini juga kita mengenalkan mulai sejak dini nih SOP-SOP yang ada di sekolah, biar nanti kedepannya anak-anak terbiasa dengan rutinitas mulai dari awal kedatangan sampai kepulangan. Harapannya tentunya nanti anak-anak bisa lebih mandiri, kemudian bisa senang untuk semangat sekolah.
13: Lebih lanjut, Santi menekankan, keberhasilan program sekolah ini memerlukan sinergi yang kuat dari para wali murid. Pihak sekolah menghimbau orang tua untuk mulai memberikan kepercayaan penuh kepada anak agar mereka dapat belajar mandiri secara bertahap di lingkungan sekolah. Demikian, Sabrina RRI Madiun melaporkan.
6: Ratusan siswa baru sekolah rakyat di Ngawi mulai memasuki asrama menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Imam Malik melaporkan.
15: Siswa baru sekolah rakyat Ngawi mulai dihilirisasi masuk asrama menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli 2026. Mobilisasi para calon siswa ke asrama berlangsung secara bertahap sejak 11 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bunati, menyampaikan seluruh persiapan terus dikebut agar operasional sekolah berjalan sesuai target Kementerian Sosial. Hingga akhir Juni 2026, fasilitas utama untuk jenjang SMP dan SMA dipastikan sudah siap digunakan dengan kesiapan fisik mencapai 93%. Sementara untuk jenjang SD, pembangunan sedikitnya menyentuh angka 70% dan masih terus diselesaikan secara bertahap. Para calon siswa baru berlangsung secara bertahap memasuki asrama.
16: Mobilisasi siswa itu tanggal 11 sampai 13 Juli, kemudian MPLS 14 Juli.
15: Bunati memaparkan dari sektor keterisian kuota jenjang SMA, kebanjiran peminat dengan total 92 calon siswa melampaui kuota sebanyak 90 kursi. Sementara untuk jenjang SMP tercatat ada 78 siswa dan jenjang SD baru terisi 3 calon siswa. Total kuota yang disediakan sekolah rakyat Ngawi adalah 270 siswa untuk seluruh jenjang. Seluruh peserta didik baru yang masuk tahun ini merupakan siswa kelas 1 yang nantinya akan langsung menetap di asrama sebelum memulai kegiatan MPLS. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Para penjahit di Magetan menerima lonjakan orderan terutama seragam sekolah di tahun ajaran baru sekolah kali ini. Namun mereka memilih tidak menaikkan ongkos jahit untuk membantu meringankan para wali, orang tua siswa. Berikut catatan Yusron Al-Fatah.
17: Memasuki tahun ajaran baru, usaha jahit seragam sekolah di Kabupaten Magetan kebanjiran pesanan. Namun di tengah kenaikan harga benang dan kebutuhan pokok, para penjahit memilih tidak menaikkan ongkos jahit demi meringankan beban orang tua siswa. Di rumah jahit Indah Jalan Kelut Magetan, aktivitas menjahit berlangsung sejak pagi hingga malam. Tumpukan kain seragam memenuhi ruang kerja, sementara daftar pesanan terus bertambah. Pemilik rumah jahit Indah, Edi Purwanto, mengatakan pesanan datang hampir bersamaan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD, MI, SMP, hingga SMA. Edi mengaku sudah menghentikan penerimaan pesanan sejak sekitar sepekan terakhir. Keputusan itu diambil agar seluruh pesanan yang sudah diterima dapat selesai tepat waktu. Meski biaya produksi terus meningkat, Edi tetap mempertahankan tarif jahit sebesar Rp150.000 hingga Rp160.000 per stel. Harga benang, kata Edi, memang naik sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kotak. Namun ia memilih tidak membebankan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan.
18: Ini rame-rame masalahnya. Bersamaan waktu nih sesuai kemampuan kita. Jadi nek tenaga mampu ya gak tolak. Dari pondok itu wis rame pesenan. Jadi nggae alma mater itu sekarang pondok. Kalau benang itu kan ya naik cuma 1.000-2.000 tapi kita mau naik jahitan ya susah juga. Pokoknya benang 23 yang 25 satu kotak. Kita mau naik nih ke pelanggan juga susah. Kalau teman-teman kok terlalu rendah kamu. Tapi saya kan menjaga pelanggan. Nek saya naik kan saya enggak dapat pelanggan gimana? Ya SD. Ya SD ini MI belum selesai ini. Saya buka jahitan 97 terus SMA langsung buka.
17: Kondisi yang sama juga dialami Sri Mulyani, penjahit di Pasar Baru Magetan. Selama beberapa hari terakhir ia disibukkan pesanan jahit seragam sekaligus jasa permak pakaian agar seragam lama masih bisa digunakan. Setiap hari, Sri bersama suaminya mampu menyelesaikan 1 hingga 2 stel seragam. Adapun tarif jahit di kiosnya tetap sebesar Rp150.000 per stel dan tidak berubah selama 3 tahun terakhir. Meski harga benang dan kebutuhan pokok terus naik, ia memilih tidak menaikkan tarif karena memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
19: Bahkan memang tahun ajaran baru kayak gini nih, satu minggu yang lalu ada yang, tapi nek permak alhamdulillah ya lumayan tuh gitu. Permak di sini nek bapaknya di rumah jahit, jahit seragam utuh.
17: Bagi para penjahit di Magetan, musim penerimaan siswa baru tidak hanya menjadi momen meningkatnya pendapatan, tetapi juga kesempatan membantu masyarakat dan mempertahankan tarif jahit. Mereka berharap orang tua tetap dapat memenuhi kebutuhan seragam sekolah tanpa terbebani biaya yang semakin tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, laporkan.
6: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan secara rutin. Pemerintah Kota Madiun disebut akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis kreativitas masyarakat. Para penjahit di Magetan menerima lonjakan orderan, terutama seragam sekolah di tahun ajaran baru sekolah kali ini. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa, 14 Juli 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, serta dapatkan juga informasi lainnya melalui laman resmi kami, rri.co.id. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami, @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaris Susan. Selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Juli 1945, pada tanggal itu, rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: 99,7 RRI Madiun. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Diucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang berkendara roda 4, yang sedang menyimak siaran kami. Tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan baik diri dan juga orang lain yang ada di sekitar Anda. Dengan kondisi lalu lintas pagi ini, tepatnya di simpang 4 Agus Salim yang cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2, beberapa kendaraan roda 4 juga sudah mulai melintas pendengar. Kemudian di simpang 4 PGA, tepatnya di Jalan Tulus Bakti, juga terlihat Bapak polisi yang sudah mulai mengatur lalu lintas ya. Jadi bagi Anda juga yang pagi ini sedang mengantarkan putra-putrinya kembali untuk melakukan MPLS di hari yang kedua, tentunya juga harus tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, karena ternyata juga anak-anak sekolah saat ini juga tidak sedikit yang menggunakan sepeda ya untuk sekedar berangkat ke sekolah. Kemudian juga truk juga sudah mulai terlihat pendengar, meskipun hanya satu ataupun juga dua yang melintas. Kemudian kita update juga di simpang 4 Sleko di Jalan Majen Sungkono pendengar, terlihat juga kendaraan mengarah ke arah alun-alun dari arah selatan menuju ke utara, kemudian juga dari arah selatan menuju ke barat ya, ke jembatan Manguharjo juga sudah terlihat melintas sana sini pendengar. Jadi kebanyakan juga kendaraan roda 2 ya, yang terlihat orang tuanya mengantarkan putra-putrinya, karena dominasinya adalah siswa-siswa pelajar yang mengenakan seragam sekolah pagi ini memadati arus lalu lintas di simpang 4 Sleko di Jalan Majen Sungkono. Kemudian juga di Kapten Tendean, meskipun juga masih belum terlihat ramai, namun dari arah selatan menuju ke utara ini sudah terpantau padat sekali ya, termasuk juga didominasi kendaraan yang mengangkut sayur pendengar. Kemudian untuk 0 km padatnya justru berarah dari timur ya ke arah barat, didominasi oleh kendaraan roda 4 yang saat sekarang ini sedang melintas, termasuk juga pesepeda ini yang pagi ini mungkin memanfaatkan waktu untuk berolahraga pagi. Dengan kondisi cuaca yang sejuk seperti sekarang ini memang cocok ya untuk Anda yang ingin berolahraga dengan menggunakan sepeda, karena sepeda kembali hype lagi ya di Madiun dan sekitarnya. Saya mungkin banyak saja masyarakat yang ingin berolahraga mengayuh sepeda pagi ini. Kemudian di simpang 4 Serayu, di Serayu arah barat pendengar, masih belum terlalu banyak aktivitas, namun kendaraan roda 2 juga sudah berlalu lalang, khususnya juga untuk anak-anak yang akan berangkat sekolah ya, diantarkan orang tuanya. Apapun kegiatan Anda hari ini pendengar, tentunya juga harus tetap memantau informasi cuaca ya, karena memang udara pagi ini tepat berada pada angka 22 derajat Celcius, meskipun juga cerah. Siang nanti suhu udara juga berdinamika, mulai 18 sampai 31 derajat Celcius, khususnya untuk Kota Madiun dan sekitarnya, dengan angin yang tentunya menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Pacitan karena berhembus lebih kencang daripada wilayah yang lainnya dari arah timur laut sumbernya, dengan kecepatan rata-rata 18,8 km per jam. Sempat kabur juga udara di Kabupaten Magetan pagi tadi pendengar, dan juga di Kota Madiun di beberapa titik saja, namun tidak semuanya. Tapi hari ini didominasi udara yang berawan ya, dengan kelembapan udara yang juga bervariasi, mulai 48 hingga 87%. Untuk itu tetap waspadai udara yang lebih dingin daripada hari sebelumnya pendengar. Untuk Anda yang cukup sensitif dengan cuaca dingin, tentunya hangatkan diri Anda sendiri mungkin dengan menambahkan jaket ataupun juga membawa bekal berupa termos kecil ya untuk Anda beraktivitas, apalagi di ruangan yang ber-AC, sehingga pastikan juga untuk asupan vitamin D. Kemudian juga sebelum beraktivitas mungkin Anda juga bisa berjemur, Anda bisa lakukan barang 10 sampai dengan 15 menit.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, update harga pasar hari ini untuk beras premium di harga Rp15.500, kemudian untuk gula kristal putih Rp17.000, minyak goreng minyak kita Rp16.500 per liter, sementara minyak goreng curah Rp19.000, kemudian daging sapi paha belakang Rp120.000, daging ayam ras Rp33.000, sementara daging ayam kampung Rp70.000. Kemudian kelompok telur, telur ayam ras Rp26.000, telur ayam kampung Rp34.000. Kemudian kacang kedelai impor Rp11.000 per kilo, kacang kedelai lokal Rp10.000. Untuk cabai merah keriting, pendengar, pagi ini per kilonya Rp30.000, cabai merah besar Rp30.000, sementara cabai rawit merah masih belum menyesuaikan harga ya, pagi ini masih di angka Rp60.000 per kilonya. Bawang merah Rp35.000, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp33.000. Sementara itu kacang hijau di angka Rp22.000 per kilonya, kacang tanah Rp32.000. Update pagi ini untuk sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, mada update langsung dari siskaperbabo.jawatimprov.go.id. Sementara untuk informasi harga pasar hari ini, semoga saja juga masih bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan Anda sehari-hari di pasar, apalagi untuk Anda yang berdagang sayur ataupun juga Anda yang memang membutuhkan rotasi sayur mayur setiap hari ataupun juga sembako setiap hari. Semoga juga bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan harga yang saat ini menurut Mada juga masih statis ya di pasaran. Jadi pastikan juga Anda berbelanja dengan bijak sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan hari ini di pasaran. Madiun masih aman ya untuk ketersediaan harga bahan pokok khususnya di Jawa Timur. Nanti pukul 7, pendengar, kami update informasi juga khususnya untuk Warta Berita Nasional yang kami antarkan langsung dari Programa 3 Jakarta, nanti bersama rekan saya Risti Rustarto.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.